0: Sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku bapansa ngau ke sama sekelas sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu coba ya udah kelama antara baru nama oh sano nya ne sama sekolah ngau kita coba sama pemberi udah nya baru teringat anda bertanya antara udah ke bapansa baru teringat labannya coba lain dah mea sudah besar nyo gedok
1: Catherine Charlie ya. Semua agi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya suba kami tu suba segi geng duduk ngulami mata
0: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu suba labaya ke selalu pulai ke muka suba desa selalu ngemai namun salaikan ke oleh dempak kita mata nya sem hari ya meku nemu baca
0: isi salaikan
1: nak aku namanya lumbe sampai tu salaikan ko
2: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Okey, sigat apa orang hangari Idi Dul. Nuju bala ya bala bujang kita ikut dah tumu sigat gap ke pagi tu ne Mel.
1: Ya, tak tengah megang kepala ibu ke. Oh. Cantik-cantik pagi tu baju-baju. Ngalah.
0: Ngalah, kena Mel.
1: Ni tak lah.
0: Bala ibu meh, bala ibu ya. Ke dah tumu mandi pagi tu ne Mel.
1: Ya, siap dirimpu pagi tu. Tajak pun ke market aja.
0: Aman abis sih orang kebekenya tajak pan membeli sayur aja ngai me cincai mel.
1: Iya betul.
0: Ngai me nak gap pada orang me.
1: Iya. Ngai kita Singapura mai lagi bertemu ngau keras ke semua.
0: Keras baru. Oh, maja kekerah
1: ni. Kita nemu dia nak pergi bunga. Temawai lama kini.
0: Oh, maja temawai lama ni.
1: Nah, aku tu nyebut ngede tu sem.
0: Nadai dah nadai temawai ya. Dah nyari temawai. Ah, ni menuju bala ya kita bala bujang kudah gap pagi tu. Gayalah muka mel bala ibu bala dara ku ya kudah baji pagi tu. Engkanya bisi muka ke ukai semina ke gawak mel. Nurun ke pasar ya. Bertemu dengan bala lutur kini tau ke bisi appointment bawa upis perintah meh ya. Ke pagi tu tau ke bisi pengawal ke bukai meh sama pagi datai bawa 2 pagi wai tu eh mat 2 minggu tu meh Mel.
1: Ya betul Sam.
0: Okey, jadi tu pagi tu topik tu pagi tu Mel.
1: Ya, jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki. Jadi topik kita hari tu ianya pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi bergulai ngapai sidak ya amat kena kini
0: pansi amadah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya bayi nai sidak tu ke korang ini nama kebuah mel ne
1: nanya bala nak Sam
0: nanya apa
1: nanya ke tempo
0: nanya ke tempo lepas nanti ya hari ke diperhati kakau ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau mel tang orang indo tu mel ne berapa aku ngeluan pu berapa aku ya sidak ya dengar mel sidak ya mayu hagi ngah ramato kemudian bejakau de mel atau ke mantai ke nama tu apa itu tadi nanto munyi mel mayu hagi ngau nama tu gawa keniknya ngau action tu kenik ku kita ini. Jadi nah itu sidak ya merai ke sidak yang kita minta dan sidak ya mulut sidak ya mesti bisa nyebut dengar-dengar tau nama tu pinta kena ada nama tu lagi deh tau aku inain tadi jadi ngapa itu ya namanya keliku lah nama nak minta kak beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu yari pada aku tu demil nih ya lu nama kasut kau beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ini nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi pelabak aku meh
1: ya mungkin nama deh Sam laban ya tu tadi ngai ngajar anek ya tu tadi ruak siti lagi kena sampai utanya jai ya ngai anek itu belajar nama tak kena kak ya uliah tekalanya ala boleh ya ya ngai anak bekenya de liri
0: hanya di ukai ke ngumai apa itu tadi nak nama tu ibu ke disiplin bala anak tak apa itu ya nantu kak mayo keliku wah nantu kak mayo jako punya tadi jadi nya mak buah bala anak tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama tak kira pinta seraya sigi kumpul boleh ya limpah hari apa itu daripada aku mata ni mek ukai aku ngari kore laki no pada apa itu ya nama tu nang siro sida ya tebal lagi ya ke bala ne de mel nanti kita meda apa tir ke meda belah pasar atau ke bala ngau apa ane tu tadi de bejalai jadi pak nuan aku nanya non dulu me nuan lagi miet coba tau ke udah nuan usi nuan coba bala ne nuan kini lagi nuan coba de semai lagi ngau apa nuan tau ke inai nuan rapat gini.
1: Lapan apa aku tu ya gawak the same jarang gawak kami di rumah tang aku tu segi rapat gi kau aku ngapai ku hari ini lain tang ku ngai naik ku tu rapat mina Ini kenuan tadi meh ah. Kak ka minta utai. Sekarang minta bapai, ngai minta bintai. Lepas bintai tu kan yang kam.
0: Aman lah aku. Aman lah topik tak ini.
1: Nanti apa itu tadi? Aman. Tu sekarang aman. Ini kalau aku tadi meh lepas bintai tu tadi yang ngai ngai merayakan nak ya. Nanti apa itu tadi? Ya, ada banyak cakap. Dia minta tu. Nanti meh tertanya. Lo
0: beli kerja.
1: Ya betul.
0: Apa anak nuan pu deh mel, nyu pulai kanak nuan deh.
1: Nanti kam anak kumpu, lawan anak kudu ikut jah desem nak mayu, sama jah kami dah paya meraya baku bisi, meraya bapa ya bisi. Tang baka aku tu tadi, aku tu kira tengkas mimit gak sem, bunyi aku tadi ngai meraya kesidak ya deh. Lawan hari aja apa ini kita subah nyak meh ke di
0: pulai
1: kanak. Lawan kita itu tadi ngasai kita gimit suba nama teka ke dekat kita nak lu boleh tanya tekalanya dia kena aku ngan aku ngambil ya demu tai nadai demu tai bisi ya ya mesti pikir nadai inai ku belanja bulan tu bisi teka beli tu ya nak ulih nitiah ke tren kemaya hari tu meh anak terlalu nitiah ke utai ke dikingin kati
0: artinya kenuan tadi nemu reti pemesai guna duit tu tadi
1: ya ya ya okay, sebenarnya duit aja desem kita bukai meh bakal kerja pengawal deh bakal kerja pengawal kami subak mesai kita tahu dah tutu mana bakanya deh bukan nama desem
0: laban beri dulu banyak tak deh
1: ya laban nembia dia tahu nanti dia nak dipadah ke desi tak ya nak kerja pengawalnya ke dia pada aku bakal kita subak sekali inai kita nyebut kita dah nemu bakal kita dah ni tindu alu ke puak kita lu nipan puak sebab bakal dia tahu anak kita dah ni tindu nak lu makan telepon laban dia tahu telepon sem
0: nemu ceramah gitu email ne
1: nemu mesti di rumah layan ki di gawa layan ki mesti
0: iya nemu ceramah dulu
1: iya betul
0: iya
1: mesti laban kan nama desa laban kita bergulai dengan anak kita tu ya nak berasai sem pada adik macam nak pada adik dah udah besar dia nanti tuan nak ngajar dia tu kemaya lagi nanti bakal dia tu ya dah bakal anak aku ketuanya pun satu dia sem pun satu ngai jadi kat tua nak ngajar dia tu dia nanti dia dah pun lima ya sikit nanti dah pun lima ya sikit nanti tuan ngajar ya sikit nanti masuk lagi ya dia tu tuan ngajar ya
0: amal gini ni
1: ngasih ke kita impus semua mesem aja apa ini pasuk pendek spek tu pasuk spek tu
0: banyak gimian nyam kita nyam
1: banyak gimian kita tua ya
0: ni sudah tua nyu nak masuk lagi belum ya, tak sih dah ya amat kenyata tadi ni boleh diterima kenyata tadi mel
1: ya nyam banyak yang aku tu
0: okay tua macam komen bala peninggal dulu mel aku macam ngajudat Ami tu ni sama pagi sem ngau email dah aku ya nyapuh ke wai pagi ko ya pagi tau ko ya laban tua tau nang bunyi ketua nang seminggu tau dua pagi ne mel okey jadi ba senantang ya ko ya nang amat ba penemu aku ko ya setuju yang ngau topik tau mel kita ikanya di apa itu ukai ngumai sida ke inai tau kurang ke mereja ko pemutus lebuh pala anak bisip minta tang laban sida ke inai tau mayuah ke beda oleh nyawat sekedar peminta Ariana. Jadi kita ke apa itu ku ya. Nanti buat senentang aku meh ku ya. Buat judat Ami itu. Kak berkeni meh penanggul ke ditapi lebuh anak bisi peminta. Tetap meh ya nyadi ke apa ngaleh ke diri. Ngaleh ke diri ni. Tajak hari sukut belanja ke beda bawa ikas ke cukup. Kena nyedia ke peminta balanak tekalan.

0: sidai pepinta ke meli perengka kena sekolah. Kak, pangai pan sekali kebedaunya dia ke diri, mesti mah aku kenyadi apa itu tetap ngalah ke diri. Ku ya simpul kia harap ke bala nek mujur bap ngawak. Artinya tadi ya dulu berundiang kan nek ya tadi email. Taja pan yampu bisi utai ke dekat di pelim tadi. Tang ya dulu ngira bala nek tadi nyak bap yampu kau bala nek tadi email.
1: Ya betul.
0: Man ke bala apa itu. Bala inai itu tadi sida ya. Ukai ngai mari munyi ko yang tadi tang balai nai tu mayu hagi berunding ke kala ban nai tu di rumah dan mayu hagi di rumah dan mel sida yang nemu nama te kenadai nama te kepatu dulu agi nama te ke enti bakal kasut nya gi mana nak patut ke beli ke baru ne angkanya ke pelabak ko ngajar balan ne okey penemu ke cukup mana hari judat ami ke pagi tau
1: Kero dami tu Sam kaya bala anak aku mayu hagi masa ngau apai sidak ya kaya nanti minta utai segi ba aku sidak ya aku ya
0: ino siapa tadi mel
1: Kero dami
0: bai nai mesti dia minta ne
1: ba pai sidak ya mayu hagi minta aku ya
0: oh ba pai ka
1: ya okey ba yampo tu tadi Sam
0: ya aku kau mayu hagi minta bai nai
1: tajak pun balana itu sudah lagi bergulai ngapai ku ya tapi lagi minta bak ya ku ya
0: nanti sudah ya account eh
1: ya nanti sudah ya minta utai bapai pun sama maga minta bak aku ku ya selalu ya utai ke dipinta segi bisik lepas maga yang kaya tu segi betul maka kami the same maka anak ku ku ya Didi ku kami meletuk ku ya banyak mak dek
0: ke. Nanya accountant lah nanya account dulu lah
1: lama lagi nanti apa itu tadi meli ke utai itu dek nanti utai itu bakal ke nanti berguna nah. Tentu tu inai itu tadi segi ngerara nah. Apa ya aku mulai kena
0: lalu ngerampir apa ya
1: apa ya out lah
0: nanti berapa mil out okay, nanti berapa itu tadi nama tu account tu teriat account
1: mesti teriat
0: engkau mil kalau kerja bank sebab okey Adeline Julian Lin ke pagi tu Mel bakal nganak ya sigi ngai minta bayar aku ya Mel aku ya laban dulu sida ninggal leka sampai aku aku ya upama kau minta utai sigi are apa sida ya meh sida ya ngaso apa sida nyo madah ke aku nyebeka style bala nak dei tadi Mel nak lah danu singa lagi ku anak ya entah meh ke amat singa kini nai sereto ku ya Adeline dan Julian Lin tadi okey tanya okey ngai nama tu okey ngai meli tadi dulu ya ceramah dulu meli sida ya mel ka sida meri duit tapi dulu dininga utai ke hajar sida ya ku nyo bakal nyadi ku ke tuainya mel ya sigi meli utai kana tang dulu dalam setengah jam dulu ya beli cha dulu. Atau anak ya lebih dengan mood style ya. Nak munyi, lepas tanya tetap boleh lagi. Tang tanya dulu, hadap dulu me.
1: Dengar dulu macam orang.
0: Dengar dulu, asal tanya boleh ya.
1: Ya.
0: Nanti dia nyawat, anak nyawat nai. Nanti dia nyawat, dah boleh lagi.
1: Oh nyak, yampu.
0: Anak ya udah boleh macam yampu tanya. Style ya segi meri tang nama tau ningang ya dulu ningang licai dulu to habis setengah jam udah setengah jam baru dia boleh tat ke dia aja hari dia kena boleh
1: nyamai ke bukannya
0: ne nyamai gudah ne
1: Okey, selamat pagi ngagai bulan pengrindu hari batu ni ya. Amainya ko ya laban apa itu nak cerewet. Nama utai kak dipinta nak beli aja. Nanti nai dulu gi dengar yang mucau ngano alu ngelawang ke maya ke mai anak ya ko ya.
0: Ne bulan pengrindu ne.
1: Pemaga hari Eri Mary tu ko ya. Hari semanggang ke nanti ngi aku ke laban ke anak siko ke selekanya aja deh ke indo ke segi amat meraya bak kami dua apa ya ke ya nanti ndak bak aku segi ya segi nanya minta ngaji apa ya ke ya tang tajak pan pihak semua tai ke dipinta ya diturut ke kami dua apa ya ke ya te utainya ndak penting ika ndak nak gak ko ya tak nak gak ko ya nyameh ngai nak ngajar ya cara berkelimat ke cara ngika pengawa ngiduk diri empu ngambil ya nemu

0: ngati kediri du diari lah ku ya.
1: Aman. Ya. Okey, James nuyang ke pagi tu Mel. Setuju aku ngau topik seduai ditanya. Setuju eh Mel. Anak tu meraya ke bapai sidak ya ku ya. Atang anang salah sangka ke ku ya. Disiplin, wisdom, apai nyadi homemaker. Semua jako apai mesti didinga dititiah ke sidak ya. Homemaker antara siko arim laki bini nya orang kenyadi arkitek meh nentu ke masa depan baru ambil ya sidak ya aman. Pemujur ngau pengelantang sidak dudia rila sigi tanggung pengawal bala apai nai menya tadi ko ya ba pelajar sidak ya. Ngambil ke sidak ya besar lah ngasai ke penghidup ke nyamai.
0: Ya betul.
1: Nya meh kebuah apa inai tu tadi lebih lagi inai meh. Dengar munyi ketua tadi. Laban ukai pulai ke ngage orang bukai kena lagi deh Mel.
0: Ya.
1: Anak sidak yang pu ke ngasai kita yang pu ke ngasai tanya lah. Dah besar lah. Udah besar, udah nyo bekerja nyo gawa baru kita oh amat ga jaku nindai suba ko baru kita ngasai ke bekeni ke ngikat duit tadi
0: ya betul
1: nguliah ke duitnya apa namanya penusah nguliah ke duit tadi
0: ya betul Sam. Nanti bakal ke di pedak kita deh Sam. Munyi kurang bakal hari mir deh hari umur setahun dua tahun kenyang deh kita nanti kita ngelirik ke meli utek ayam tu tadi deh pemang setiap kali ke pasar ya minta beli tu beli tu beli tu angkat dia udah besar gede deh ngai tu melinya nemu ringat apa pasar gelingkeng hanya mek ana ngelirik ya badia ya. Ketengah jaya bisi maya ulih meli bisi maya nak ulih meli ngambil yang nemu cara deh
1: amat ngai kia nyo amunnya kenuan tadi meh nyo ngelingkeng sebelah pasar laban ya riri deh ya, korea nak di pada kita hari pun nya pulai ke penusah ke tempo ke lagi ya, kita nyo ngiro bekedai kopi ya nyo nikah
0: ya nyalek derempu bisi Sam pas melihat kedai mau kedai ayam
1: ya macam-macam kau boleh balan ya kita ini Mel okay sudah tu lagi tuan nyambung baru Mel balan ya tu meraya lagi ngaji apa sidak ya tahu ke ngaji naik sidak ya okay tu Ari PB Chloe Ahmad Sigat tuju balan apa yang lagu pagi tane lagi ingat lagu tuju balan naik
0: mesti

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Cantik hari Luna menuju balai ibu kita. Ini muka ke pagi tau, Namel. Besok ungkup makan pagi tau.
1: Mereka pagi-pagi.
0: Besok ungkup makan.
1: DJ Sam, mari sama pagi dengan kai. Bukan si ikan aja. Menuju balai ibu nadai.
0: Habis si atau menuju balai ibu kita ke. Ke pagi tau. Balai ibu bujang darah kita meh ke pagi tau. Agi dua pagi wai kita. Ngericah ke pagi hari empat kita hari itu. Nah, salah hari ya. Okey, hari empat semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi itu pansi madah ke bala ne atau meraya ke bapai sida ya amannya kini.
1: Ah, tiba non pun desem.
0: Nanti bapak aku post tujuh ko topik tu. Mel punya kaku bapak pun tadi meh mel. Bala apa itu? Nanto mayo jaku, nanto mayo keliku ah. Nanti baka bala ne bisi minta utai. Lalu beli sida ya nak ke uliah, nak ke bisi nya meh. Nak nanti baka bapak inai tu terima dulu kita. Ninggal ceramah dulu, beli cah dulu. Boleh sikit tetap boleh ya Mel. Tang kita ni ngah bisi tai dulu ke di tapi kita. Yang ujung ke bala anak tadi. Nyamai lagi sidak ya meraya bapai sidak ya atau ke minta utai meh bapai sidak ya. Okey. Jadi tu landan iruak ke pagi tu Mel.
1: Okey.
0: Nanti bak ya ku ya laban ke mayuah anak. Empat iku ku ya. Ya kapai mega ya ga kinai ku ya. Sikit terlebak meraya bak ku ku ya. Tang bak anak ya kinau. Ya ke biak sekali sikit meraya mat ba aki ya ku ya. Kau ya tu single mother ne. Atau ke ibu tunggal menyi kurang. Dan nak ke biak tadi ya meraya ke ba aki ya tadi Mel. Nenek Beatrice sebedau ne. Okey, panas hari menua pakan ku ya manah mat topik sedua itu. Jadi ba ya ba anak ya tadi Mel. Mayuh lagi meraya bak ya meh ku ya. Ya tu jadi orang tengah meri melumat ngagi apa sida ya. Nyu tu sekali ya tadi mel ne. Ati ngelama tu apa jadi na orang tengah. Jadi ya tu ya jadi orang tengah. Ya tu sound dua ngagi apa sida ya. Nanti bisi utai ka sida ya ku ya. Tang apa sida ya sigi kurang nula. Nanti bakal bisik bajet ku ya. Nak tu beleman ke apa itu. Tambah muka apa sidak ya segi nelap. Puji Tuhan bala anak aku ku ya. Bisik pengerinduk makang meh ku ya. Apa yang ngewindai belak sebakal ku ya. Jadi sama-sama. Dan ya nanti anak ya kak beli barang tadi. Madah hangi ya ke? Baru ya madah hangi apa ya. Baru madah hangi laki ya meh. Jadi sekali ya kan ya tau ne. Okay.
1: Amanda gerak tu Sam ko ya. Balan aku reject ya laban ke Mayu wah mesti empat iko ko ya. Mayu macam meh ulah sedak ya tu ke ya lebih lagi anak aku ke nombor dua ko ya ianya lelaki anak aku ke nombor dua tu ke ya. Agi ya mit suba ke anting lawa pasal ke nak nemu nak minta ayam ko ya. Tang ia minta ba apa sidak ya ti kitai madah nada sin ke ya amat te ngalik ke diri ya bas pemakian ke ya kitai kemalu mada ulah balan ne ke ya alah nak beli ga ke ya ni ba belah kedai makai ngalik ke diri ti udah ka minta ayam ke ya nak ku ke bukai ke tinggi ko nya ke ya bayak gig ga ke ya ba aku sidak tiga selalu minta ke ya nama ka beli utai ke minta sin ba apa di dulu ku aku mana ge sidak ya ti nadai nganti sin baru beli ku ya. Kak si tak ya DJ ko ya. Amat. Kau kenapa dua tadi meraya? Lelaki ya.
0: Lelaki melat ke diri.
1: Ya.
0: Bekerja kopi pemohon lah kena.
1: Ya. Ngai okay. Beli ke piko lu ringkat. Sekiranya kau tak kaya menembiak
0: Desember. Udah beli tinggal ke piko nya. Okey, ibas lebih ke pagi tu udah tadi mel dau atau ke apa dua maris munjan. Sigi ama betul ko ya. Ha, ya setuju ngopan siak tu Mel. Bala anak ya sigi meraya magang ba aku ko ya Mel. Lapan ya udah ngasai ke semua laki makan angkuya. Kita mesti nemunya ke hati balan angkuya. Hanya penemu hari hiba abad do mari semunjan. Madah sabad do tu ne. Ya nemu nama ne balan ne ya meraya baik ya makan. Okay.
1: Dia nak hana balan ne aku nak meraya ba pai sida kia semua ba aku magian laban sida ya demu nama utai nama minta utai ba pai sida ya apa sida ya sige nanya aku dulu aku kan menteri kewangan ke.
0: Menteri kewangan accountant. Amat ne baka dei tadi ne accountant.
1: Kan mai accountant ya sem na ya sem tang laban kene madah ne laban lagi ti apa ya tu tadi meli utai kekak sida ya tu tadi utainya nan tu penting iga jadi aku nyo kene ke nyo madah apa ya tai tanya nya nan tu berguna mai lagi dah dia lirik sida tu tu tu bayar lah aku ingka apa itu teringai dengan kita itu nyo kutap deh maka kasut lagi mana meli ga baru tai lagi bise nyo lagi tu lagi di merayakan nak lagi nak nombor ti tak kena uliah lagi hanya tak kena kita sem laban kita itu begolai ngan anak tu ya makin besar makin lain perangai ada sem tiba bakal ya ada besar nemu kamu merontak ah bakal ya gemet ne
0: remian nya meh kita berengkah mati sida ya ngajar sida ya tu mau ngambil kayak sida ya dah besar sida ya nyo terlebak ne okey nya siko hari nai kita pagi tau siko hari accountant kita okey Juni Banyang berdau tu tadi ne. Sigi amat munyi ke seduainya. Ku ya topik seduainya. Ambil ke contoh ku ya. Anak Indo ya kebiak maya gimit suba. Nanti ya traveling ku ya mel ne. Bajunya natau nak angkeh ba tisi nur ya tinua nya ku ya mel. Ngambil ke anak meraya. Ngambil ke anak ngiga ya ku ya. Dia tau lain ke cara yang meraya. Lapan umur ya udah 16 tahun. Tau meraya mato tadi mel ne nama apa ya traveling sigi kini ku kita nak betah ya nyabe anak tadinya kebuah ya nama traveling baju ya tadi imai ke apa anaknya maya gimet suba
1: ya
0: ngiga sida ya ngiga apa sida ya
1: ya sigi amat no sem aku ngasai ke dirimpu satu maga ninga ada cerita orang ketua tua de serinai sedini sida ibu ayah aku deh. Aku gibet sebab segi meraya mai bapai ku Sam. Bukan gibet aja Sam. Contoh ya bakal gimet bakal aku gimet sebab Desem. Nanti apa aku kan nurun gawa Desem. Hari pintu belakang apa aku nurun gawa. Lapan ngai ke di pedak aku. Nanti aku mana segi nyerarat ku nyampe.
0: Kan itu harus gawa.
1: Kan itu ya ha. Nyampe naik ke sebab gagal sebab Sam. Nanti apa aku bisa aku segi bakal yang ngapa aku deh.
0: Nah nama tu nak betah ke ya punya tadi.
1: Nah segi kan ngapa aku pun nak nama. Nyentuk ke nyodah tuai berkata si anak datuk. Ku segi meraya bapak aku.
0: Rapat lagi ngapa? Ini ame kebuah laban apa itu tadi? Nanti mayo keliku hari ini.
1: Ya, rapat ke ngai nai sem rapat yang rap. Kene ke rapat ke ngapa? Aku pernah nongok kene ada rapat ke ngai nai bercerita ke ngai nai yang nyamai ke ngapa?
0: Bisa ke mana cerita tu tadi mel? Kau tanya ne? Ada apa sih daya berjalan tadi? Nyamba sih daya mel? Nanti nai sih daya berjalan apa sih daya nyaga sedana? Hore. Di naik sudah hendak ada berumah ne, hore nya masih dah yang apa hanya, maka pada yang membual bila besar entah deh, nanti apa sudah ya traveling atau ke jalan tadi nyaba sudah ya, nanti naik nyaba nadai, mesti mindah ke mesti jalan ke malam boro bukainya tadi, anak sudah ya kakak.
1: Kenapa pelabak ke Desem? Lepas nanti kita begul lagi naik tu di rumah.
0: Street.
1: Inai tu street, sete gi inai sih ngasuh tu gawok. Masuk pinggai nyapu ngemuap. Nanti ngapai? Ni ketua be santai. Ya ngasuh. Lagi meh nak gapai tu ngano nanti inai tu tadi segi kutap. Nya meh bidaya ba dia meh pelabak ku kebuah anak tu mayuh gi rapat ngau apai tu tadi.
0: Apa itu? Lebih lagi nyukaban sida ya. Besti sida ya. Bakia sida ya tadi. Nanti inai tu ya bisi gap nanti uliah tanya nak.
1: Tang ni teh ke urang ke Sam? Bakal kami menyadek deh ku madak madek ku ke biak sekalinya. Ya pedak ku meraya ke bai nai ko
0: meraya
1: ke bai nai ko ti aku bai nai ko meraya ke pia ta nama ta ke pinta nak ga suah di tunai ko ramji ta nak ga suah di
0: terima dulu
1: nak ga terima dulu sikit nak nak na sawat urai
0: jangan ke mai wah ge okey i bajet tuai nuju bajet-bajet mailnyo kan ida mel aku sesigat mak yang aku ya pasti tebah deh lagu bajet-bajet tuai ke ibu cantik kini aku mel Kerry yang di Swita bajet tuai ke pagi

0: lagu kena balik cerita Bajik Tuai. Nanti ibu dah kat beraya ngasuh hayat berperus dada.
1: Okay. Lagu pilih Mel pagi tu. Ni enggak lah Mel. Bisi magang meh. Nada menang ada lah pagi tu Mel. Bisi ungkup magang.
0: Ya.
1: Uju bala ya. Bisi bala ibu bisi. Bajik sikat ke pagi tu. Merinang bala peninggal ke agi mendiang ke tua pagi tu Mel.
0: Ya, Pak SSL.
1: Ya, dua pagi wai ricah ke pagi hari empat kita ke pagi tau angka cucu-cucu bala ibu benar mendiang ke tua pagi tau ya. Okey, tu Priscilla Rimiri Mel.
0: Ya.
1: Selamat pagi Priscilla. Jadi ku ya senentang topik seduai itu ya bisi dua itu tanya tau ku ya hari sepiak ya sebagai inai ngau hari sepiak laki ya apa ya nak ya ko ya jadi ba ya ko ya sebagai nai ko ya ya bisi siko ana indo ko ya jadi nanti ya minta kak makai tau makainya lebih lagi bakal utai kemarin tadi mel utai ke neighbor disebut itu meh bakal ai bangsa kemarin tadi ai boba lah ambil kebanyakan ni di nombor ke segelasnya berapa mel
0: berbelasnya
1: ko ya nanti ya kak melinya ko ya uliah nada yang masalah ko ya tang mesti bisik syarat ko ya utainya lagi mesti temu ke laban bisik ke bala anak kita itu teramat mel aku ambil ke contoh bakal anak menyadik kita di mel ya kak Emily nyatang nak dah habis kia jadi menyadik kita tadi sigi ingkar sigi bermunyi ya tadi lalu tanya regamar aku ya nang sesekali ngayah aku ya aku ya temuk meh alah nak temuk ke meh bekerja ke Priscilla tu tadi atang nanti bab meli tak ke bakal perengkau kena mandi buah puku baju nak ke aku untuk beleman aku ya Mel ngakir balan ya atang bak laki ya aku ya nanti ke mall aku ya anak ya sigi ngau apa ya belama aku ya
0: nak pakai inai
1: sigi makai jari apa ya aku ya tambah lagi nanti ya nemu apa ya tadi 28 hari bulan sigi hari gaji sigi ngai jawa sekali ya aku ya nemu.

0: hari bulan
1: ni apa ya terima. Jadi anak itu tadi ko yang ngai jauh hari apa ya segi megah jari apa ya bisi nal teto ne bisi sesuatu ni bisi teka tunduk ko ya nya hari Priscilla ke pagi tau tajak yang madah ke nuci mata aja ko ya nak ko meli lagi ko ya meda aja ko ya tang segi membulih siti dua nya mansai.
0: Nah, nah, jadi nan tu lep caya nanti kita itu madah nuci mata atau ke window shopping tu desem segi boleh
1: segi boleh ya segi boleh tambah lagi laki itu tadi ko ya Mel menurut anak ya ko ya nadai mayu ya kau laki itu tadi nama tu kepinta anak ya dibeli yang lagi yang lagi pahal anak sedua itu siki kau nih Mel
0: ya,
1: kita nemu nama anak orang siki kau cukup sayau kita
0: ya ya betul ok sebenarnya sayau aja desem laban
1: diasi ke mama
0: ya laban siti lagi desem laban ya siku aja kira ke uliah metua meli ngagai ya desem laban ya nanti menyari bukai deh kira ke kita macam dah bisi save budget badia deh budgetnya segi ungkup ya aja ya sebenarnya ni ketua me tua nagang yang meli tu melinya apa ya menyi ke ya tadi kelihatan sikonya aja nah
1: sikonya nyamai di belanja sedua
0: ya tiba ke anak tua tadi 4 5 nanti siko kak meli kak magangnya tadi nak lihat tua
1: gamnya
0: tadi
1: aman. Ok Catherine Kat ke pagi tu Mel nanti bala anak ya aku ya jarang ke sida yang meraya abad ya aku ya laban ya segi mesan lagi bala anak ya nanti bisa duit lebih simpan ko ya untuk orang ke beli ca tadi tu Mel ngambil dia rempu meli utai ke dekat hati ko ya nemu sida ya ko ya nyimpan duit semadi utai ke besai maramat baru sida yang minta sawup beli barangnya ko ya tau ya udah ngajar hari mir udah ngajar anak tadi nama tu anang ruang ngaduit ruang ngebelanja
0: ya Eki kita bisi Lucy sis Lucy tu betul trennya Sam
1: betul
0: ko ya ketawa dulu star yang ko ya anang segi amat DJ anak segi minta baku dulu ko ya nanti nak boleh halu minta bapai sida ya meh ko ya tang bisi kebuah nama indai sida dulu ko ya barangnya udah bisi baru meh tau ke udah kalau dibeli ko ya tang nak dijaga ngomaneh lalu jahit ko ya lalu kedua utai kena penting bakal utai kayam ko ya kemamanya nanti barang pemakai sih jarang ku nulak DJ ya tang nitiah ke dompet dirimpu meh ku ya nyak cara siti cara penyayang apai kana laban apai sida ya jarang begulai ngau sida laban ke kerja ku ya nyak meh kebuah apai tu tadi Sam merayakan ya laban sida jarang begulai ngana di rumah lebih ke apai ke gawa jauh di menua orang
1: betul sejarah yang begulai ngau ya, di hari indai tadi okey domino untur ke pagi tu ya lagi miat subah ya nusi dirimpu gitu tadi Mel lagi miat subah ya subah lagi meraya ngau inah ya ku ya tang inah ya subah selalu nyawat ibu ketau jino nanya apa inuan ku ya nanti kami dah dulu lagi nanya inah inuan tang sawat ya nanya orang kederiba ku ya meraya bah mak ku ya laban abah ya kak memangih mua ku ya tang balau cuk ya ku ya cukup meraya ke ngau akik sida ya ku ya Mel si gaya ya apa itu tadi ngau cuk alah mangih-mangih kini sida ya tangau cuk segi alah
0: ya
1: tangau anak sida ya segi mangih tangau cuk alah sida ya
0: ya
1: bisik ku menda apa video-video tep kenya meh te kedaya nora cukup pemangih ini sidanya tadi Mel ne tang ngau balau cau alah mesti daya Mel
0: ya cau nama de cau
1: ngau cau cau ke mano de saya
0: ya
1: okey apo nak merasa ini maca komen balau peninga
0: ya terima kasih yang kan balau peninga ya ku deh ngatai ke komen sidanya berkunci penelaba te kedia saya sidanya ngau kita ba YFM pagi tu ba topik SSL kita ne sem apa yo main
1: rindu
0: macam
1: ya ok nanti pening apa awak ke bukai lah ni mai kita topik ke bukai ke macam-macam topik ni pagi hari kita kena ngericah ke pagi kita ok jadi ngau tu tu nak kami dua email boleh ngau kita ke pagi tu terima kasih Mayu harap ke kita sama lantang.

0: Pengulang Abdallah ikan pengawak ke Sarito.
1: Ya. Okey, jadi pukul 9 tu lagi mendiang ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media, lalu terus bergulai dengan pengulang program kami ke Bukai nangkan ketua lagi Y19 kata mumpuk dulu kami dua Sam.
0: Okay.
1: Selamat berjalan ke pengawak, bye bye semua,
0: bye bye Pira, Leslie, Bujang, sigat ke pagi tau. Okay.

Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian.

0: Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan perata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama. Tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomber Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomber, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Dan disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap

0: Kesejahteraan lelaki dan perempuan bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini, perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam, bukan sahaja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM. Betong 99.9.

Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Apa khabar anda semua hari tu? Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga anda semua sihat sejahtera. Semoga semua urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Baik, terima kasih yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Pelbagai pengisian, hebahan, aktiviti dan program akan dikongsikan bersama selama 3 jam kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda yang tengah tune bersama kami di Sri Aman FM, terima kasih banyak-banyak. Kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah bekerja, yang tengah dengarkan kami juga di Sri Aman FM, terima kasih banyak-banyak dah tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, di tamu, di premis makanan, di rumah, terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Baik, yang tengah menjamu selera ya, breakfast, sarapan pagi, selamat breakfast kata orang, selamat menjamu selera. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman untuk edisi Khamis 30 Julai 2026. Tapi sebelum ya, jom kita dengarkan dulu lagu pertama kita daripada Nazu Fit Fahimi, Kopi.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Sri Aman 89.5 MHz.

0: 9.28 minit pagi. Anak ini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, selain di frekuensi yang saya sebutkan tadi, kita orang boleh dengarkan kami juga di platform RTM Click, menerusi telefon pintar anda. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma pada bila-bila masa. Baik, selain daripada ya, kita boleh juga ikuti secara langsung kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Baik, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kami nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman diramalkan tiada hujan. Namun, pada sebelah pagi ini, di Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Sementara itu, pada sebelah petang, Sri Aman diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga, di bahagian Betong juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Namun, pada sebelah malam, kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijriah. Baik, 9.30 minit pagi. Sebelum kita meneruskan dengan hiburan lagu selepas ini, kepada pendengar-pendengar kita, anda dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom kita berhibur, warm up lagi pagi tu dengan lagu Mimi Fly, Angkat.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Sempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Baik, 9.38 minit pagi. Jom kami nak kongsikan satu perkongsian yang bermanfaat untuk kepada kita yang pengguna-pengguna kenderaan, yang memiliki kenderaan. Itu adalah daripada Facebook Jabatan Penerangan Sarawak yang share 5 alatan penting yang perlu ada dalam kenderaan anda. Alat yang pertama adalah tukul cermin pelbagai guna. Ia digunakan saat berlaku kecemasan yang memerlukan anda memecahkan cermin kenderaan. Tukul cermin pelbagai guna, alat yang pertama. Alat yang kedua, peti pertolongan cemas, iaitu untuk rawatan kecil bagi mengelak risiko yang lebih teruk. Dan alat yang ketiga adalah alat pemadam api, digunakan untuk memadam kebakaran kecil yang melibatkan kenderaan anda. Sementara alat yang keempat, segitiga amaran, yang mana sebagai tanda amaran kepada kenderaan lain apabila kenderaan anda rosak atau kemalangan di tengah jalan. Dan alat yang kelima adalah kabel jumper, digunakan apabila bateri kenderaan anda menghadapi masalah atau lemah. Baik, adalah 5 alatan penting yang perlu ada dalam kenderaan anda. Lebih-lebih lagi, sekiranya memerlukan perjalanan yang jarak yang jauh, better sediakan semua kelengkapannya yang akan memudahkan kita sebagai pengguna kenderaan pada bila-bila masa.

Baik, kepada yang tengah bersarapan, yang selamat bersarapan. Apa menu kita orang pagi tu? Macam kami pagi tadi, kami dah breakfast nasi goreng telur, minum dengan air kopi O, air kopi O panas. Nyaman nak. Boleh kongsikan perkongsian menu sarapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa sampaikan salam anda, sekali ucapan anda kepada rakan pendengar, kepada sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teks sidaknya sekali supaya sidaknya alert dengan ucapan anda ya. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spectra 912 Warnai Harimu.

Baik, di sini saya nak war-warkan berkaitan dengan program perarakan dan sepanduk bersama dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, yang mana kita orang boleh menyertai perarakan dan sepanduk ini yang akan diadakan pada 26 Ogos 2026 hari Rabu bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Masjid Bandar Seri Aman. Jadi sekiranya kita orang yang berhasrat nak menyertai perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman, bolehlah QR code borang di Pejabat Daerah Seri Aman atau muat turun melalui QR code yang disediakan di poster yang kita boleh dapat di Facebook Aktiviti Islam Seri Aman. Jangan lambat kerana tarikh tutupnya adalah pada 7 Ogos 2026 iaitu Jumaat depan. Baik, 9.42 minit pagi, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari berita radio, dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Mahalini Sisa Rasa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.

0: 99.5 MHz.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.51 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang baru je tune bersama kami di Sri Aman FM. Anda kini sedang ditemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk hari ini, Khamis 30 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami. Sila lupa juga yang tengah bersarapannya di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, yang tengah membeli belah di tamu awal pagi tu, beli barang ke masak tengah hari lah. Terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda pada pagi ini. Sedikit peringatan yang diwawarkan di Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, yang mana berkaitan dengan kawasan sekolah bukan tempat nak cepat. Ingat dah, selama lagi dalam pukul 11.10 macamnya kelak, dan mak bapak kita akan bergerak ke kawasan sekolah. Ready, standby dah, dengan ambil anak-anak sekolah ya. Jadi sedikit pesanan, yang mana perlahankan kenderaan, lindungi nyawa di kawasan sekolah. Tok di Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, kami kongsikan kepada anda. Kawasan sekolah merupakan lokasi yang dipenuhi murid-murid yang mungkin melintas jalan secara tiba-tiba. Walaupun anda tergesa-gesa, kurangkan kelajuan dan tingkatkan kewaspadaan setiap kali menghampiri kawasan sekolah. Tiga step di situ nya sediakan adalah perlahankan kenderaan mengikut had laju yang ditetapkan, peka terhadap pejalan kaki, pengawal lalu lintas dan bas sekolah, dan bersedia untuk berhenti apabila diperlukan. Ya, adalah untuk keselamatan kita juga dan juga anak-anak yang melintas jalan di kawasan sekolah. Baik, kepada anda-anda yang mempunyai keyakinan petah berkomunikasi dan bersedia menyelah di hadapan kamera, bolehlah, belum lama lagi kita orang join uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV di Auditorium P. Ramli RTM Puching yang sedang berlangsung dah 2 hari dah. Hari itu adalah hari ketiga, hari terakhir. Setidaknya menunggu anda-anda yang mempunyai kriteria yang mereka hendaki sehingga pukul 5 petang kelak. Masih lagi sempat, sekiranya kita orang go ahead dari Sri Aman, dalam pukul 10 tu orang bergerak lah. Dalam pukul 1 macam yang tu orang sampai Kuching, sempat gi ya kita orang pergi ke Auditorium P. Ramli Kuching, uji bakat pengacara TV atau penyampai berita TV yang kini tu sedang berlangsung di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siapa tahu tuah ayam nampak di kaki tuah anda, insyaAllah rezeki. Jangan si cuba, kata orang. Baik, insyaAllah pada pukul 10 kata kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu Ernie Zakri feat Sabronzo LUV.
1: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
2: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu

10:13 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Suria Aman FM. Kita dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azima untuk edisi hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.13 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang baru jat tune bersama kami. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, jam kedua dah masuk jam kedua, maknanya berbaki sejam je lagi kita bersama dalam Spektra tu. Baik, kami dengar dah Hami, dah pendengar kita, drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Yang belum lagi drop komen dan salam kita orang, bolehlah berbuat demikian. Teks sekali rakan-rakan anda, selain drop sekali lagu kegemaran anda untuk kita putarkan dan berhibur bersama sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan, selamat bekerja yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, sebelum saya nak menyapa rakan peringat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, jom kita dengarkan dulu lagu hiburan bersama Bunga Citra Lestari dan Yuna Watak Utama.

0: Baik, kepada yang on the way ke Kuching ya, yang mempunyai keyakinan petah berkomunikasi dan bersedia menyelah di hadapan kamera anda, yang mempunyai kriteria-kriteria tersebut adalah dialu-alukan untuk menyertai uji bakat pengacara TV atau penyampai berita TV yang kini itu sedang diadakan di Auditorium P. Ramli RTM Kuching sehingga pukul 5 petang. Uji bakat itu dah pun berlangsung bermula dua hari lepas pada 28 Maret 29, dan hari itu adalah hari terakhir uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV diadakan di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Masih sempat lagi kita orang di Seri Aman tu boleh go head ke Kuching. InsyaAllah datang-datang terus sampai terus drop kenderaan kita orang di RTM Kuching. Join, insyaAllah kita si tahu rezeki kita kan. Cuba kata orang kita si tahu lagi kota apa nama orang madah rezeki kita, tuah ayam nampak di kaki tuah anda, insyaAllah si salah alamat kata orang. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Aziz, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan selamat berkonti, katanya. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Mantap, katanya. Cuaca di Sibu masih mendung, katanya. Terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda dan perkongsian cuaca di Sibu yang mendung, katanya Tok Teh. Di Sri Aman pagi tu tak pun salah kami, si juga mendung ada juga cerah. Tapi moga cerah-cerah adalah selalu kita tu. Terima kasih Ramli Lee. Pendengar kita yang seterusnya, Sapian Podin ya, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, katanya. Semoga sentiasa sihat, salam dari kejauhan, insyaAllah, amin. Semoga doa yang disampaikan oleh Sapian Podin yang dimakbulkan oleh Allah supaya keluarganya sentiasa dalam keadaan sihat di situ. Ini adalah perantau, kami masih tahunya di sini. Moga ahli keluarganya di Sri Aman tu dengar ucapannya hari itu. Terima kasih Sapian Podin. Baik, selepas tu kami akan sama lagi macam komen daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita dengarkan dulu lagu dedengan daripada Slick dan Najwa Latif untuk dia.
1: Sepau 99.5 MHz.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini.

0: Jack, netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnes.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Pukul 8:28 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami. Jom kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Khamis DJ, katanya selamat pagi juga kepada kita Roy Kuang. Roy Kuang mana lagi, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengan Spektra 912 DJ. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda, Roy Kuang, dah dengarkan kami dan tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan selamat hari Sarawak, maju makmur segulai sejalai, jaga Sarawak itu Sarawak, katanya selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, katanya semoga dipermudahkan tugasan kita, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah SWT, katanya insyaAllah, amin. Kawi Kurus mohon DJ putarkan, katanya lagu Nenya Teh. Mohon DJ putarkan sebarang lagu nyanyian Wali Bin dan Pulai Kesarang, nyanyian Rim Jana untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Baik, terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa ya. Doa yang sama juga saya doakan kepada anda dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman yang lain. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dan tunaikan lagu permintaan daripada Kawi Kurus yang nak dengarkan sebarang lagu daripada Wali Band. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Bunga Fit Noraniza Idris Intan Payong.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebab

Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami. Sekira yang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz, Inspirasi Berinformasi, yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum lagi muat turun RTM Click, ya, bolehlah berbuat demikian di telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, 10.42 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Waris dan Nora Danish. Ini Lagi Boom. Sri Ahmad 89.5 MHz.

Daddy-ish.

0: Itulah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tunggu, tunggu.
0: Betong 99.5 MHz.

0: Baik, kepada yang tengah bersarapan, tengah menjamu selai raya, selamat menjamu selai raya. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada yang dalam kenderaan sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam spektra 9-12 warnai harimu to. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Pandu cermat jiwa selamat. Jangan segau tau lokasi yang kita orang pergi, ya, si akan ke mana-mana. Apa yang penting adalah kita sampai ke destinasi dengan selamat. Si ada hal lambat. Ya, pentingnya penjadualan harian kita. Mungkin kita dah segaut, ya, tapi keadaan si mengizinkan, cuaca apa, hujan kali tengah jalannya, janganlah segaut. Bertimbang rasa juga kita di atas jalannya dengan pengguna jalan raya kita yang lainnya. Jangan lupa untuk beri signal kita orang. Ada kedaknya kita tu kadang-kadang lupa beri signal. Kerana ada yang beri signal, rasanya tanya dah beri signal tapi sebenarnya lupa nak ngetek beri signal, ya. Jadi jangan layap drabbingnya, hati-hati juga, bertimbang rasa juga, terutamanya kepada penunggang motosikal di kiri kanannya. Sama juga, ya, jangan mecut string-string, katanya mecut motong kereta-kereta, ya. Berwaspada juga, jangan lupa ada orang yang tersayang tengah tunggu kita di rumah, ya, nunggu kita orang, ya. Baik, jom kita bebol dengan lagu Stacy dan Ultimate Not For Sale.
1: Mengedah, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.07 minit, kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi daripada seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.08 pagi. Terima kasih banyak-banyak. Jom kami nak baca lagi pesanan daripada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Dublin K. Baja dengan ucapan, katanya selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz, katanya ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Terima kasih Dublin K. Baja dah drop komen dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Hujan di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Berhati-hati kepada kita orang di mana saja berada, lebih-lebih lagi kawasan yang hujan seperti di Batu 15 Kuching Serian ya. Berhati-hati ketika berada di luar, pengguna jalan raya, pandu cermat jiwa selamat, jangan laju gila, beri juga ruang kepada pembonceng motosikal di tepi ya. Jangan main rudu-rudu aja. Jangan segaut, insyaAllah lokasi yang kita orang pergi asyik akan ke mana-mana. Yang penting kita orang sampai ke destinasi yang dituju. Baik, jangan lupa kepada yang on the way ke Kuching ya. Bolehlah kita orang mencuba nasib. Ni tahu kita berrezeki kata orang. Untuk join sertai uji bakat pengacara TV atau penyampai berita TV yang kini tu sedang berlangsung di auditorium P. Ramli RTM Kuching sehingga pukul 5 petang kelak. Tu adalah hari terakhir setelahnya bermula pada 28 Julai. Hari kedua, hari Maret dan hari itu adalah hari ketiga dan hari terakhir uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV diadakan. Kepada individu yang memenuhi kriteria-kriteria seperti berkeyakinan tinggi, petah berkomunikasi dan bersedia menyelah di hadapan kamera, anda adalah dialu-alukan untuk menghadiri uji bakat pengacara TV atau penyampai berita TV sehingga pukul 5 petang gelap. InsyaAllah masih ada lagi masa ya. Kata orang, rezeki InsyaAllah berpihak kepada anda sekiranya kita orang mencuba nasib daripada si encoba, kata orang lah. Baik, yang tengah bersarapan ya, di dapur rumah, di premis makanan, di tamu, di pantry pejabat yang selamat bersarapan, terima kasih tune bersama Sri Aman FM sebagai peneman anda untuk pagi tu, sambil-sambil kita orang menjamu selera makan ya. Apa menu kita orang tek? Kepada mak-mak, kakak-kakak, bapa-bapa, makcik-makcik yang di dapur yang tengah prepare barang nak masak pakai makan tengah hari tu, terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Hari itu menemani saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari tu. Terima kasih banyak-banyak. Apa menu kita on tengah hari tu? Nen tahu, boleh kongsi idea untuk pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah cari menu nak masak apa tengah hari tu. Bolehlah kongsikan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11 minit pagi. Kacak jam waktu tu. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Dayan Nur Faizah dan Zee Nakal berjudul Sayang Aku Tanya Apa Khabar. Strong 93.2 MHz.

0: Baik, 11.21 minit pagi kepada rakan pendengar kita yang nak drop komen dan salam anda di ruangan komen, boleh lagi, ada lagi masa ya, insyaAllah saya akan bacakan. Boleh juga selitkan lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Jom kita dengarkan lagi hiburan bersama Kakak Azraf. Thank you very much.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
6: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kita Sviraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Ilmu ku tunggu.
3: Sebelas 50 minit pagi, kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra kita hari tu, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah setia mendengar seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.51 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Sekiranya kita dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi Facebook Sriaman FM, di akaun TikTok Sriaman FM, YouTube Sriaman FM, terima kasih banyak-banyak. Baik, selamat menjamu selera kepada yang brunch, di mana saja anda berada yang dengarkan kami. Selamat menjamu selera, selamat bekerja kepada yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, sebelum terlupa juga, nak ucapkan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Bolehlah berbuat demikian setiap hari. Kami bersiaran dalam Spektra 9.12, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bolehlah hari-hari kita drop komen, ucapan kepada sanak saudara dan rakan taulan yang jauh di mata namun dekat di hati. Selitkanlah sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu yang bersiaran setiap hari 9.12. Baik, insyaAllah esok anda akan ditemani rakan kita DJ Amy dalam Spektra 9.12 seperti biasa, jam dan waktu yang sama. Jangan lupa janji temu anda bersama dengan rakan kita DJ Amy esok hari. Baik, kami Azimah akan tinggalkan anda dengan lagu penutup kita hari itu, Bedroom Sanctuary, berjudul lagu. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam minggu depan, insyaAllah. Semoga panjang umur. Apapun, semoga urusan anda dan kita semua hari ini dipermudahkan, sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, dan dikurniakan kesihatan berpanjangan dan rezeki seluas langit alam. Baik, kami Azimah kasih mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz. Ingu ku tunggu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu. Itu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari. Bukulan dengan aku, Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM kena 30 hari bulan 7, 2026. Balan Sains Sarawak sudah ditagak ke nyadi hub kerjasama saintifik peringkat dunia. Tika ngempuruk ke Balas Saintis Raban Pemansiak ngau Institution Pengawal Pemansiak di Serata Dunia. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perkara tu endang di selintiang kena berundiang ke atur inovatif diulih merik pengelantang ke menua Sarawak, Malaysia engkau komuniti antarabangsa ke Jemahila. Ia madah kepalan sains Sarawak ditumbuh ke Ukai Semina kena nguntung ke Sarawak ngau Malaysia ajak tang megak dikena negap ke agi gempung kerjasama antara menua-menua bak bidang sains, teknologi engkau innovation. Nyak alai yang ngansak bala saintis ngambil kebesawup engkau palan sains Sarawak yang di sebengkah makmal 20 ke atur engkau innovation dikena mutar ke Penanggul. Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching kemari bak pengawak berjadi palan sains Sarawak. Berbak engkaunya lebuh tiba Jakut bak pengawak ke Sebaka. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahui In madah kepalan Sains Sarawak dekatnya di kepelasar communication antara balon biak orang mayuh dengan dunia sains ianya ngena cara belajar hari penelebak. Perkara tiban satu megak mana hagi hari pengawak ke belajar dalam bilik kelas dengan book text. Kelimpah harinya palan Sains Sarawak megak boleh nyawab ngelati ke bala pengajar ngena pengawak tinya dia ke sumber ngau kerban pelajar interaktif ditau ngasuh bala nembia ngembuan pengerindu ngau ati ti ransiang dekat nemu sitik-sitik perkara. Palanya megak ngayan ke perintah endang keran dekat ngagak sains innovation ngau pengawak belajar sepemanjai umur jadi kebudaya rakyat. Duit 273.87 juta ringgit udah diagih kena berjalan ke 165 projek pemansang bak 13 genturung pendiau dalam zon sempadik Tanjung Datu. Kabahan Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke projeknya dekat lebih ngemeran ke pengawak ngadu ke air paip kuasa karan engau jalan alun dalam tempoh 5 tahun. Azizul Anwar Adnan mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi program beranda pemansang bergulai dengan ketua zon sempadi bak kampung sempadi. Hari semua projek tu 46 projek sudah tembuk, 18 benung di perjalai ke, 9 lagi di perambu, lalu 92 kebukanya agi nganti pemendar. Berbak ngaunya 5 projek strategik mega dekat diperjalai ke dalam Sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu ianya projek ngadu ke jematan besi bak jalai lunduk sempadi, projek ngaga jematan rambungan, projek ngadu ke jalai kebun Sungai Limau ngau kampung Kangka ngau pengawaknya dia ke lampu jalai bak jalai ngimbai tebing tasik Tanjung Datu. Kelimpah harinya duit RM740,000 mega sama bisik diagih kena berjalan ke projek ngada ke kerban orang berikan dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Berita Tika Penudi. Perintah Sarawak keran dekat nentu ke pesaka budaya menua tu semampai dijaga serta dikelati setipak engkau singkang pemansang menua. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke tegalnya sekedar inisiatif di nyengkawam pengawang ngada ke wang turu ke Facilitation Fund Pesaka Seni Ngau Budaya Sarawak. Wang turutnya ditumbuh ke kena nulung ngatur program ngau pemansang kapasiti ti ulih meri asil ngagai ke pemansang ngagai pemansang sektor pesaka seni ngau budaya menua tu. Datuk Senodan masuk ke Jakutuk di Selangau buat pengawal dur berjadi kurs vokal cara nyebut engkau leka lagu Iban negap ke orang Indo. Teks Jaku yang dibaca Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana.
yang madahkan lagu Iban endang sebengkah hari Pesaka Budaya ti patut ditan serta diklatika ngambil ke tahu semampai relevan engkau rebak orang kemayar itu ngejemahila 50 ikut pemekuh industri muzik Iban bisik engkau ngulukusnya kediatur serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Selangau bugulai engkau upis Menteri Dagang temuai industri kreatif engkau seni pemerindang Kaban Kaunsel Negeri Tamin engkau YFM RTM Kuching. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sekali lagi Mari selamat tengah hari dengan semua peningan dan yang berkeselamatan ini tiap kali empat ya, kita dekat bulan 50 program YFM Miri.
1: Aku Jolin Ng, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tip mana. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik.

0: balap ringan. Jadi nama berita kita sebuat. Jadi hari itu kena 30 hari bulan 7 2026. Bermulai ngaku pengeluh program Ninting hari 4 hari wife and miri hari itu. Jadi bermulai ngaku Brenda Yo atau ke DJB berawak ngela tengah hari. Jadi ngarap ke balap ringan kita kelebih lagi ngaki kita ke nombor yang kami di radio. Jadi ngarap ke kita sebuat semampai gerai ya. Lebih lagi ngagai kita di luar hari Malaysia tu. Tentu ya bisa balap ringan kita ke hari Kalimantan. Nama berita orang Kalimantan. Moga sidak ya di jauh menua ke benung meniang kita berjam ke dia tu. Ngena arus atau ke aplikasi RTM Klik. Jadi dalam atau ke dalam kereta ke benung bagi ke anu pemakai. Tentu ya jam dia tu. Kita semua nanti boleh berjimat, lebuh berdriba. Atau tadi kelebih lagi balap ringan kita di Selangau. Tentu ya kita nemu minggu tu inya program ti dekat di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 ke dekat dia tu di Selangau yangnya kena 1 hari bulan 8 tu ya. Jadi tu lagi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke kangau pengeluh program kita wife and miri yangnya BJ atau ke Ban Jimat tu lagi dekat pengusi ke program ke benung di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 tu lagi kita dekat kangau ke Med Malaysia tu dulu pengusi ke report gaya hari kita berajam ke dia tu.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi kita yang uji ngagau Med Malaysia kita berjam itu. Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, Syami. Apa berita?
2: Sehat.
0: Sehat. Okey, Syami. Jadi teruskan dengan report hari kita pada hari ini, Syami.
2: Okey. Masa DJ disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkur kuasa dari pukul 12.30 hari selama 24 jam. Pada petang ini, jangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam sehingga ke esok pagi, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km/jam. Suhu pada hari ini dianggarkan 20 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada tengah hari ini.
0: Okey, terima kasih Syami. Jadi, iya, okey, jadinya berita atau ke report gaya hari kita berjam ke dia tu. Ya, jadi ngarap ke balap ringan kita, ngarap ke apa ke benung dia tu kita sebuat tu tadi mujur ke lebih lagi kita ke dia tu. Ianya program SCSJ di Selangau tu ngarap ke gaya hari kita mana ne alaban tentu yang balap ringan kita nak sabar ada ke meniang ke tau ke kau muda program SCJ kat dia tour di Selangau minggu tu lagi ya. Okey, jadi sebenarnya kita nguyang tau ke kangau promo program kita di WiFi Miri tu lagi kita dekat Perinang Setia Lagu pemega Siko semi finalist kita BSCJ ke 9. Tang sebenarnya kita dekat meniang ke Jakut tu dulu.

0: Ya, Siti lagu dari Winnie Albert diberi nama BC Ganti Nuan. Jadi kita gaya masuk jam, kita terus nguji kangau pengelola program hari wife Emily nya bos kita nya BJ atau ke Abang Najimban. Okey, jadi kita nguji kangau ke dulu. Halo bos, selamat tengah hari. Nama berita orang di Selangau dia.
1: Jadi sekarang kita beri selamat hari bagi semua balas dengan penampilan ke kolah tengah hari dari wife and lady ke tengah hari itu. Jadi munyi kau dah di dengar kita promo lama itu. Jadi main final anugerah jatuh sapa juara. Tinggal beberapa hari dah agen dekat dia suara Pak Dewa berguna di Langau itu ya. Jadi kemarin program sudah berencana ya, khusus kemudian ngau lirik lagu ibar Mama Tabatan Wanita ke diatur SIDS Pampas Panau begulai ngau pis menteri dagang muai industri kredit ngau seni pemerintah serta mega adun in 59 tamil se ngau YFM Asin Suci udah diatur berengkari ngali hari kemarin lalu di penyanyi yang berhormat Tuan Anjana ada yang lemah hari-hari ke yang berhormat Datuk Mau dan Lawan Safir Menteri dan Kasemua yang lau indah kritik dan pemerintahan Sarawak dari program khusus Mau Lid dan Ribad Mau Lid dan Ribad sehingga saja dia berhormat hari. Jadi saat itu mungkin menjadi driver dan juga aktif Allah dan mungkin tidak bisa buat aktif. Kalau ada yang mau

0: DJ Bana, nantu ningai berujung tu. Nantu mana pelabak ku lain tu tadi? Nantu ningai tu, DJ Bana? Baru bisik, baru mana mimik lain. Okey, tak terus ke? Terus ke sekejap.
1: Uji baru terang ke tiga dia tuan tadi ya.
0: Ya.
1: Jadi kemarin ya, kemarin program ke bisnis dia tuan KUADM ke kau semifinal untuk rancangan untuk penjuara tu ingat Bruce Walker sebutan dari lirik lagu Iban

Acuan di lima, sembilan, Tamin, Kota Megah, YFM, Ipan, Uci. Lalu pengiraan kos kemarin di penjadi Pak Kunyong Kos di penjadi Roma. Tuan Nanyi Jana, di Kaban Kauten ini kita berpindari ke Roma Sato Sato dan lawan. Tetapi penjaga kata kuali, Indah Kreatif Mausri Pangerina.

pasti kapan kita sih lalu baru tembuknya tuh lalu kali hari itu lagi itu warnanya di tambang baru untuk resmi finally band ya atau ke artis ke perabat lalu sama mereka bisa itu lagi artis solo ke pecah oleh terairan pagi hari dekat masuk pukul 2:30 lama itu lagi lalu pagilah 31 hari bulan Juni sehingga rantai penuh resmi final untuk kerancuan sampai juara ke dekat di Asmaran itu lalu program nanti di anti-anti malah pembinaan industri music di Bandi Sarawak itu hanya resmi pada lalu kerajaan atas penjuara dekat di Atuar 1-8 berada di Ketua 5 lemai kali Disney Trail Standard dalam kandang sejang lalu bayarnya Disney Interview Bawah semua malah resmi finally untuk mengambilan artis ke Disney Kasa itu lebih 2008 sebenarnya kita mendapat 24 ikut 24 itu lagi melambat Pak Rengat semi final intensi ke 9 lalu bagaimana peningkatan oleh rantai ke diri ke Selangau program itu dekat di tabuarkan terus sebab disebut rasmi

sebagai dewan serbaguna di Bandung itu di kawan pelabriga kita ini, tahu kata vendor ke Kriki, ya kan? Jadi, kenapa temukan Kriki, terima kasih lagi malah kontra untuk menggunakan Kriki ke kami pakai roti hotel, ngeklam pilihan sebagai kakut persatuan alam menari dari Universiti Melayu untuk ke Bandung.

Ya, okey. Oh, terima kasih Abang Najibat. Baru dah natai ke report kita yang berkawal dengan program yangnya SCJ ke 9. Jadi ngarap ke benung capuas si tadi tu neng. Jadi ngarap ke nanti penangguh ke bagi gaya hari kita di Selangau tentu ya ngarap ke nak hujan. Alaban cerita ngopila dekatur yangnya raptai penuh ke bagi kita dekatur pun waktu tentu ya berjalan ngau lancar. Angai ke kita benung live tadi new nama tu bisik penanggung eh. Awalnya di ngarap ke ngagai kita sebuat atau ke tim-tim di Kuching di Kuching di Selangau. Minta ampun di Selangau dia ngarap ke pok kita atur program SCJ ke 9 di Dewan Serbaguna di Selangau. Jadi atau tadi bisik terima gaku personal-personal message dari Ari penyanyi kita Doni Lang ti benung di Rantau Jalai Pelabak aku kat tujuh ngagai Selangau hanya di berjimat ngagai kita sebuat hanya di Arab ke nama tu tadi jalan itu tadi mana perenci yang panas ngarap ke kita nanda bisik penangguh ke lebih ke program SCJ ke dekat dia tour berengkah hari 1 hari bulan 8 to ianya hari 6 to ilak neh. Okey, jadi kita sebedau nyingka ngagai pesan berat ke bisik dikirim kami di YPM Kuching ngagai YPM Miri kita terus berinang siti lagu hari Doni Lang ianya lagu diberi nama Hidup Sama Sekunci.

ngagai pesan berat atau ke Joko Kenah ke bisik di kiru mari YFM Kuching ngagai YFM Miri berjam ke Dato. Jadi pesan ke Cubah tu pesan hari Jacqueline anak asai udah nadai kena 29 hari bulan 7 jam 2 di Bintulu. Jadi pesan tu madah ke niang Jacqueline tu udah di baik pulai ngagai menua kampung Tinting Tuba Simunjan alu dekat Intu Pembalang Mayuh kena 31 hari bulan 7 alu dekat dikubur pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di Tik Diau berkampung Temiang, kampung Mungu Ai, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Pihak Megat di Ketumbai, Segar, kampung Munggu, Sabun, kampung Gayau, Mawang, kampung Beliau, kampung Gayau, Paduk, kampung Isu, kampung Semelatung, kampung Sibau, Rumbau, kampung Marau, Pantuk, Pihak Megat, kampung Sepak, kampung Mentu, kampung Muding, kampung Ipoh, Kuching, Sri Aman, engau ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silia kita tak terus ngagai kampung Tinting Tuba Simunjan kena 31 hari bulan 7 hanya pengila penerang ti silia berkawal ngau niang Jacqueline Lin Asai udah nadai kena 29 ianya kemarik di Bintulu. Jadi ianya pesan ke cuba. Pesan kedua atau pesan ngetas ulit. Datai Ari Anyau anak Jacob nesau semua kemablayan ke ngelala niang Indaya ianya gadu anak Setian. Ianya gadu anak Setian. Diminta datai ngagai rumah luan anak Setian di Nangabat, Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit. Kena 31 hari bulan 7, ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit serta muai antabalu kena 1 hari bulan 8 ianya pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan ianya babai anak abung tau ke apai matin di Bintangu. Pemegat bala anak seriah, anak mibang di Limbang. Pemegat di Semak Lubuk Tutung, nanga Niruk, nanga Ngungun, nanga Woh, Rantau Dilang, Majau Kenawit, Pidai, nanga Buan, Kapit, Suang Lubuk Antu, Sibu, Sarikai, Bintulu, Miri, Bakung, Marudik, Ngau Kebukai, Kenglala, Niang Gadu, anak Setian, ianya niang gadu anak Setian. Jadi penerang tit silia tau bertelepon ngagai Anyau anak Jacob berkusung 17 853 1952 tau ke aing anak abung berkusung 14 877 2502. Jadi pesan ketiga tu pesan ngetas ulit megak datai Ari Durius anak Libau tau ke Inai Ruby ngari ke silat sebiliak madah ke ngetas ulit niang apaya ianya libau anak engkuyang ianya libau anak engkunya tau ke apai Duris udah nadai ianya pengawak ngetas ulit dekat diatur malam 1 hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah geliang kampung Teban di Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan di tuai rumah Sigang, kampung Kelati, pihak mengat tuai rumah Antebang, kampung Lubuk Pasu, tuai rumah Maxwell, Tubai, tiga buah rumah, tuai rumah Unyang, kampung Karangan Ma, tuai rumah Libau, kampung Sebangah, tuai rumah Jalin, kampung Rantau, Kura, tuai rumah Sundai, kampung Terima, tuai rumah Imau, kampung Batu Sembilan, tuai rumah Brian, kampung Meruyu, pihak megat di Temburung, Ngau Sekayu, Ai Limbang serta kemelayan kena alah dirintai ke Dito. Yang di penerang ti silia kita tahu
Betelipun ngagai Duris berkusung 14-921-5489 tau ke Agnes berkusung 10-927-7868. Hanya dinya pesan ketiga, pesan ngetas ulit niang libau anak engkunya tau ke Apai Duris dekat Datur kena malam 1 hari bulan 8 di tuai rumah geling kampung Teban di Limbang. Jadi sebenar dekat pesan dekat baca pesan ke Bukai kita berperinang lagu ke sekali tau.

0: Ya, Nampung Baru, pesan ke PC di cimak kami awak ngelah tengari dari YFM Miri. Jadi pesan tu datai dari Michael anak Endo tau ke apai janting madah ke ngetas ulit niang inja anak manggan kena pagi hari bulan pagi hari Minggu nya 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 1 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan di rumah Kambit Sangkung, pemegat di rumah Liba Nangga Buah, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiup Merurun, Nangga Sepituh rumah Anggit rumah Merayun. Pemegak kepemelayan di Serau, kepemelayan berbatang air Julau, pemegak kepemelayan berbatang air Merurun, pemegak kepemelayan berbatang air Kenawit, kepemelayan berbatang air Mujuk, kepemelayan berbatu 13 Ngau Indai Bari, sebilik berbatu 9 Ngau Semua, kepemelayan ke Ngelala. Niang Inja Anak Manggan, ianya Inja Anak Manggan. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngaga Inai Janting berkhusung 19-878-6377 tau ke Inai Moses berkhusung 19-867-4796. Jadinya pesan ngetas ulit yang Inja Anak Manggan, ianya Inja Anak Manggan kena 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 ianya 1 hari bulan 8. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Josephip Josephine Dujung tau ke Indai Jelua dekat mada ke pesan pemati niang Indaya ianya Jeraba Anak Sambang, ianya niang Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jelua tau ke Ini Jelua udah nadai kena 28 hari bulan 7 tau tadi. Jadi niang tu dekat dia itu Bala Mayuh kena 29 hari bulan 7 ingat kemarin di rumah Simun Ulu Dijih Selangau. Lalu niang dekat Dianjung kena pagi hari 4 nyanya sehari tu ya. Jadi penerang ti silia tau bertelepon dengan Josephine tau ke Indai Jeluampo berkosong 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi berkosong 11-1986-2611. Jadi pesan ke Siti tu ingat datai hari Bibi Anak Unjang dekat madah ke pemati ni yang laki ya, yang Liao Sui Un, ianya Liao Sui Un tau ke Alok tau ke Apai Supin udah nadai kena 28 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan ke Ngelala yang Liao Sui Un kelebagi ngagai sidak di Buyung, Remambung, Penurin, Bangat, Rembai, pemegat Lidung, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang, pemegat di Bungo, Sebaka, pemegat Sembangkui, Semujan, Tajur serta semua kemelayan ke Ngelala. Ini yang tu diminta datai ngagai rumah Asan, Temelan, Ulu di Sri Aman. Jadi ini yang tu dekat itu Bepala Mayuh kena malam hari 30 hari bulan 7 ianya Sarito di rumah anak niang pu di kampung Peruan Tanah Baru. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari bulan 31 hari bulan 7 ianya Pergila di Pendam Kristian Penyau. Jadi penerang ti silia tau bertelepon gagai David berkusung 11-251-41806 tau ke Bibi berkusung 13-689-4226. Jadi pesan ke penudi tau pesan getas ulit mega ianya niang Joseph anak Dul. Jadi pesan getas ulit tu datang dari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita mandah ke pesan getas ulit niang Joseph anak Dul dituju ngagai rumah Saguh Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Pemaka Indai Tading di Sulan, rumah Gerai Rayah Ili, kemablayan di Bilat, Bejawai, Sangkung, Nangadung, Ngujuk, Jikang, Ruyak, Bekikik, lalu ngagai sidak di Selaut Ulu, Selaut Ili, Batu Mantup ngau ke Bukai, kenalah di Rintai Dito. Jadi pesan tu madah ke ulit niang Joseph anak dul, tau ke Apai Nara, tau ke Apai Katun, dekat di kertas kena pagi, satu hari bulan 8, ianya hari 6 tu, di rumah Trisi, Nanga Selaut, di tengah. Jadi penerang ti sila tau bertelepon ngagai Sabah anak dul berlumbur 011-151-86-485. Jadi itu pesan ke penduduk ke bisik diterima kami berawak ngelah tengari di YFM Miri. Jadi sebedau kita ngagai temuai kita udah tu lagi batu muai minggu tu kita dekat gulai ngau sikup temuai dekat pengungsi ke topik kita sarito inya topik HIV. Jadi tentu ya balap dengan kita nak sabar dekat menian ke topik dikongsi ke sikup pegawai kita inya Albinus Joel anak Ebert udah tu lagi. Jadi terus pula kami di YFM Miri jadi ngarap ke kita terus menang lagu ke udah ditusun kami di apa jam ke dia tu kelebih lagi tusun lagu kita ngagai kelebih lagi ngagai sidak ke semi finalis Asia J ke-9. Jadi kita terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: Bukulai baru program atau muai minggu tu bunyi koko tadi malam ringah berpun kita di wife Emiri bising ngemai siku temuai kita dekat berkongsi ke topik kita awak ke yang pu madah ke ngagai malam ringah kita nama topik ke dekat berkongsi ngagai malam ringah kita berawak ngelah tengah hari sehari itu. Okey, selamat tengah hari tuan.
1: Okey, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita.
1: Mana
0: ne? Hujan hari ne. Oh, aruh yang aku benda bisik sekedar tidak komen madah ke Miri bisik hujan. Oh, kan nama laban nantu ninga genya tadi ne. Laban dalam kunti tu sigi nantu ninga hujan hari luar. Balat hujan ne. Oh, aruh asai kececelap mimiat ke dalam kunti tu tadi. Okey, jadi tuan minta nombor dah ke diri dulu siapa nuan pendatai hari ni, hari klinik ni atau tu balap ninga kat nemu hari ni pendatai nonton tadi.
1: Okey, selamat ngalari ngagai pendengar semua. Jadi nama aku Albinus Joel, anak Albert, seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran hari Opis Pengerai Miri lah.
0: Oh, hari pegawai kesihatan persekitaran tu.
1: Penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Okey, jadi tuan tadi ulin madah ke nama topik ke dekat dikongsi nuan ngagai semua bala peringa kita.
1: Jadi topik di ke kerandau kita ke sarito ianya sakit digumbai hepatitis lah.
0: Hepatitis.
1: Memandangkan 28 hari bulan saya kita nyambut hari hepatitis sedunia. Jadi aku lebihkan kita itu sarito ke berandau pasal hepatitis C lah.
0: Okey, jadi ngarap ke bala peringa kita tentunya kat nemu nama tu tadi hepatitis C. Tentunya orang kelebih lagi sidak kebiak sidak ketua kenemu nama sebenar tu tadi ya tuan. Jadi kita ingat masuk jam kita terus ke ngau topik ke dikunci tuan kita sarito. Jadi tu tadi ulih nerang ke ngagai bala peringa kita itu nama sebenar ya virus hepatitis C itu lalu ulih nomadah ke tanda ke bepun penyakit tu tadi tuan.
1: Jadi penyakit hepatitis C itu dikumpai kita virus lah yang nyerang kita pun hati. Jadi ia dikumpai kita pembunuh di dalam senyap. Ya, nadai ayan tanda-tanda. Jadi orang kena tu nasikin nadai berasai lah. Jadi yang ambil masa dalam 10 tahun, 20 tahun baru tanda-tanda
0: baru temu.
1: Baru temu. Jadi tanda-tanda tadi suara lelak, mual, nadai selera ke makai, pedih perut, bisi namanya matanya jadi kuning kumai kita sakit kuningnya jaundisnya
0: sitik penyakit hepatitis tu
1: tadi ne nyerang hati kita ada jadi inti kita yang ada dikesan tumor dia apa lekai ke terus jadi kanser hati lah ujungnya
0: jadi munyiko tuan tu tadi penyakit tu senyap senyap membunuh apa membunuh senyap tadi ne jadi kini ko virus tu ulih ngerkai ke lalu bakal ni kita dekat nyaga diri kelebih ke penyakit tu nare ditemu orang tu tadi tuan.
1: Okey, jadi sakit tu tadi ngerekai hari berkunci jarum lebih-lebih lagi hari kunci jarum lah. Lapan hepatitis tu tadi kan kita yang membayar sakit dari darah. Jadi cara yang ngerekai tadi hari kunci jarum maka siap sedak kemen dadah sedak kengga pantang tatu bisi namanya hubungan seks lah hubungan seks pemindahan darah ya ke kelia lah hari tahun 1990 kebaruh kan sebab nadai saringan darah deh mayanya dia tu ada bisi jadi mungkin risiko untuk pemindahan darahnya kurang lah tapi siapa ke bisi pindah darah sebetulnya memang berisiko lah jadi siti ke cara berkongsi perangka apakah bisa cukup nanti kukut selaban kan banyak kita bercukur tu tadi darah deh.
0: Ya betul.
1: Terlihat nama semua terlihat. Jadi bila siku kena siku kena siku. Hanya saya ngerekai kita nak nemu siapa bagi ke mai deh.
0: Jadi yang lebih ngagai sidak ke kira ke penyakit tu lebih ngagai darah ne. Atau berkongsi darah tu semua.
1: Kita ngagai tatu ni ngagai pantang.
0: Iya. Betul. Nya lain orang dia tu ke ngagai pantang ya buai terus ne.
1: Dia tu kira macam sida ke ngagai tatu tu tadi. Ya mesti kena jarum set jarum ke baru lah. Siti kicara tadi hari berbekam. Berbekam biasa sida pusat-pusat refleksologi ko kita. Terbekam tu mulai darah dari belakang ke kaki ke ko kita ini deh. Hanya kita nak nemu perangkat tadi kena sida ya. Jadi bila tanya nak benar itu bersih, nak sterilize ke orang, memang boleh jadi
0: penyakit
1: yang rekai lah. Cara-cara tadi kena ngeliah ke diri hari kena tanya anak berkongsi jarum lah.
0: Betul.
1: Gagak saringan.
0: Iya.
1: Pihak kurang.
0: Betul. Laban nanti diperhati kata tadi tuan. Laban kadang kita nak nemu nama penyakit di baik siku-siku deh. Jadi bila ya kita, laban darah tu nak lihat kita medak tu tadi. Tu penyakit tu penyakit. Mana lihat dia pedak deh. Jadi kita bunyi kau tuan tadi kira ke berjaga-jaga menti lebih lagi pakai ngadu merajap berjarum tu. Tentu yang ada salah ke kita nanya tu jarum baru ke berkenin tuan.
1: Jadinya kita anak irau lah. Jadi bekal penyakit hepatitis tu bisi ubat lah korang. Kita yang anak lalu down korang. Kelilingan aku kena hepatitis. Habis tamat riwayat ku. Bisi rawatannya.
0: Bisi okey. Inti bekanya uji tuan nerang ke bekeni rawatan ke tak penyakit tu tadi ya tuan.
1: Untuk rawatan tu tadi ya boleh disebutkan rawatan selama 8 hingga 12 minggu lah. Kira kita nyebut nyamai gini nyebut 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Untuk komplitkan rawatan. Jadi kesembuhannya tadi 95% lah, 95% kesembuhan tu orang. Boleh dinyak lah virusnya.
0: Boleh dipupus lah reti ya okey, kira ke berita mana tu tadi malam dengar. Jadi tu tadi nanti bakal 95% boleh kira gerai lah nyak tadi deh. Jadi dini yang lain dua boleh periksa atau ke ngecek darah tu tadi ngagai sidak ke di klinik ke berkeni atau berhospital.
1: Okey, jadi kita ke ngagak ujian saringan tu kira bisi 8.0 lah. Bagian miri tu jadi bakal ba hospital miri, hospital Marudi, klinik kesihatan Jalan Mubau di kemai kita poliklinik deh. Jadi klinik kesihatan Bandaraya Miri. Okey, ba Tudan, klinik kesihatan Batunia, klinik kesihatan Long Lama, ngau klinik kesihatan Marudi lah.
0: Jadi tu kira ke bisi 8 dan 2 ni boleh ngecek tu tadi.
1: Swasta pun bisa ngagak ya lah.
0: Swasta bisa ni.
1: Tapi ya lah. Nama lagi lama kejampat Rizal pergi ke swasta lah.
0: Swasta ya betul. Nak ke kita mana nak ulih ulih kan nanti baka berumban semua kita ulih kan ngeke swasta tu tadi. Jadi nanti pas swasta tu bisa bayar gini.
1: Swasta pun swasta memang
0: bisa bayar ni. Dalam berapa penyampau tadi bayaran awak kebala peringat kita nemu kan tadi.
1: Budget pun start beka, yang agak bekas saringan darah tu tadi kita sedia dalam bilo 100 lah.
0: Bilo 100.
1: Kita dahnya tengah scan hati ultrasound. Ultrasound pun ke standby dalam 200.5.
0: Oh.
1: Di swasta lah.
0: Di swasta ya betul.
1: Rawatan yang sebulan mesti kata untuk sebulannya rawatan dalam kita bajet dalam 1000.
0: 1000. Paman penyampaunya peningah. Tangga bisik ke orang milih kat swasta tu tadi deh. Alaban swasta tu munyi kurang privacy. Nya orang kat milih swasta ke kadang deh. Iya, tapi nak berasai ke kita berandau tu randau tua tu tuan juga ngujung program muda. Iya, laban tuannya nanai benda skrip tu tadi aja randau kenya. Tangga di prati ke tu tadi tuan bisik madah ke kini tu nanti nyemak kenemu info oleh nuan nerang ke tau kemadah ke bala peringat kita dini ke ngulih ke info-info bukau ngau penyakit tu tadi.
1: Okey, untuk info yang seterusnya bakal kita ke bisik telefon bisik online lah kita nak buka website My Health serta info sehat lah. Google je My Health ataupun info sehat.
0: Oh, jadi dua itu tu bisik aplikasi info ni. Tau ke website aja.
1: Website, buka website.
0: Oh, boleh buka website ni. Okey.
1: Sesaja apa berkaitan dengan hepatitis memang kan bisik pansuat lah.
0: Okey. Jadi kita yang sudah berujung program tu ngujung ke program kita itu tuan boleh madah ke atau ke merik jakut lalau ngagai balap dengan kita kalau lebih lagi ngagai sidak ke bisik penyakit hepatitis C itu. Tuan.
1: Okey, nanti boleh kita ialah hepatitis itu tadi ingatan ke tadi kita sakit kena ada pembunuh senyap tadi deh. Nanti boleh pergilah agak saringan apa klinik kira mana lagi kita bagi kita itu harus jaga hati kita yang pula bukan jaga hati orang jaga
0: betul.
1: Hati
0: itu
1: teman tu tadi sakit hati deh
0: sakit hati ke orang betulnya
1: kepedih hati kira kita mana kita jaga kita yang pun mau jaga diri sebilik lah
0: iya, tadi
1: bukan menyikaku tadi nanti boleh ialah tebak ke dadah atau tadi jarum dadah dia anang lah.
0: Iya betul.
1: Sama pekerja ya ke biasa suah agak bekam tu tadi. Si katanya mamai jarum baru ke kena aku. Si kena mu sama sudah agak tato tadi. Kadang-kadang kita tato baru apa panjai pun kita nanu.
0: Kita nanu betul.
1: Kita mentah siku ke siku
0: iya,
1: ke mentah lagi.
0: Oh, betulnya tuan. Lebih lagi lah mungkin nama tu tadi pala binga kita ngai mai penyakit tu lebih lagi nanti berumah bisa nemet eh. Nanti ya penyakit tu uliah kena sida nemet kini tuan.
1: Uliah
0: ne.
1: Kira baka yang rampet hari mak deh, hari nai.
0: Oh, ganduang, hari ganduang dah ngerampetnya tadi. Jadi kira ke anang nak selia hari penyakit tu memang balap dinga. Kelebih gig bakal kita ngerja berjarum ke beku munyiko bekam tadi. Jadi kita enti ulah nare salah nanya ngekai sida ya atau jarum baru ke nama ne. Oh, jadi nya apa ujung kita nanai jaku lalu bukai kini tuan. Atau ke tip-tip kita selia kari penyakit tu tadi tuan.
1: Kan nyelih ke penyakit tadi munyi ke kota tadi mah amalkan seks selamat. Mengelakkan diri ari apa menyalahgunakan dadah
0: jarum. Iya betul.
1: Tatu apa semua. Maintain kebersihan diri lah kata orang. Jadi anak irau punya kuku tadi sakit tu boleh dipunas ke boleh dirawat 95% lah boleh dirawat.
0: Ya 95% nya berita mana
1: anak-anak data appointment nanti kita minta lah nanti buka orang yang tadi udah kena dah.
0: Ya.
1: Jadi anak-anak data appointment. Sekian hari bulan datai, sekian hari bulan datai kami nanti nak boleh madah ke kami ni boleh ulang ngadu tarikh ke apa.
0: Iya, betul.
1: Boleh tolong lah. Nyak pun beka-beka kami tu selalu telefon. Anak enggak gumbai kami tu skema. Selalu call patient.
0: Iya, amat gak. Ne, laban telefon hari kerajaan tu kadang yang kena 085 ne.
1: Ah, 085. Ah,
0: iya betul. Nang ngumai skema kasih ya tu dah kan nanya cerita bala kita itu tadinya kumai skema. Oke, jadi terima kasih tuan. Alah bang udah ngena tag diri di Konti FM Miri Sarito. Info ti cukup mana berkongsi dengan balap dengar kita lebih lagi ke bisik penyakit hepatitis. Tu tadinya dikira ke berita mana ulih di gerai ke. Anang takut, anang takut masa ngai hospital madah kena mah penyakit tu-tu, ada salah kita madah penyakit kita.
1: Saya kediri bisi tanda-tanda yang
0: tadi. Ya.
1: Paling nyamai dikelala tadi kuningnya tadi lah.
0: Kuningnya tadi.
1: Kuningnya.
0: Oh, bisanya nanti kuning. Ukai kuning situ yang balap ringau. Okey, terima kasih tuan. Okay, jadi, jadi kena ngujung ke program bertemuan minggu tu. Udah tu lagi mayu macam berita atau ke program dekat kunci aku di WFM Miri saya tu. Hanya di kita terus pemenang Siti Lagu pihak mega sikut semifinalis ber-SJK. SJJ kita ke-9 ayahnya Vazli diberi nama Lelengau.

0: Beninga WFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan boleh mendengar radio dan gambar TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Iya, sigi amat kita uliah ninga ke kami di ngena aplikasi RTM Click. Tentu yang tebalap ninga kita berdaun nemu kini nama tu tadi download. Kita uliah terus ngagai aplikasi store Android atau ke Apple Store. Kita uliah ngiga RTM Click. Berdia kita uliah meniang ke kami 24 jam siaran YFM pemegabisi siaran Jakob Kenyah Jakob Kayan pen bisik apa dalam aplikasi RTM Click tu tadinya di ya percuma nak berbayar RTM Click tu tadi ya. Okey, jadi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke pesan atau ke Jakob hari Jakob pemesai kita hari Premier Sarawak tu lagi sekali dah meri selamat ngali hari ngagai semua balap ringan kita ti menung meniang ke kami di YFM Miri jam ke dia tu jadi seri tu 30 hari bulan 7 24 minit sudah limpas jam 1 ngali hari ya. Jadi nama berita orang Marudi anak berasai barang mereka ta pen udah mujur di atur minggu nyen tadi anak berasai aku penagi lelengau kak begulai ngorang merudik ne tang anak berasai ke laban program kita hari pagi nyentuk ke malam nak ngetu-ngetu pengawak ke diatur baka program bintang barang mereka ta pian mengap bisik program peket prau kayu tu tadi udahnya bisik peket ianya ratu baram dia kata ngau program kepenudi ianya malam kebudayaan ngau konsert perpaduan ti mujur diatur di dataran Marudi tu tadinya. Jadi terima kasih ngagai orang Marudi.

menuh ke ruang pentas utama dataran Marudi kelebihan ngagai kita ke udah ngari ke Web Emiri minggu nyentani berprogram Carta Kenyalang kalau bagi kita ke ngari setiap stesen tu tadi hanya di Sapa Mejuara minggu tu minggu nyen sama-sama kita terus mulai kami berprogram Carta Kenyalang hari 6 tu ya. Jadi tu balap ringan aku dekat berkongsi ke pemutus inya Ratu Baram Regata ke Mujur diatur kena hari 6 nyen tadi hari Minggu ya. Hanya di juara ianya pulai ngagai Yunis Enris Layeng. Nanti nak salah aku tu penatai asal tu hari Long Atip. Udahnya kedua tau ke first runner up. Pulai ngagai Adeline Henry Lawai. Udahnya ketiga tau ke second runner up pulai ngagai Steffi Ana Apoi. Udahnya kategori best dress inya pulai ngagai Jessica Puyang Vincent ngau kategori best catwalk tu tadi pulai ngagai juara kita inya Yunis Enris Layeng jadi BC 12 ikut finalis ke dekat rebut ke udah di nama tu tadi udah rebut Ratu Baram Regata 2026 ke Mujur Diatur di dataran Marudi tu tadi ni ditahniah ngagai Yunis Enris Layeng penatai asar ari Long Atip tentunya boleh tahan orang ulun ni kira ke tiga-tiga tu tadi enti nasalah ko segi berbangsa orang ulu tu tadi jadi siti tu pemutus ianya pemutus pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Jadi ada kepungsi ke pemutus tu tadi jadi maya tu ianya acara Kayuh Nadai Terhad Unlimited. Jadi ke lima pulai ngagai Hari Sidak Tamyang Sari N76 ianya Santrin Sakti. Udahnya keempat pulai ngagai Terawan Mulu Ari Ula Kenyalang 6. Udahnya ketiga pulai ngagai Lakin Belaga 3. Udahnya kedua pulai ngagai Singgah Tagal 2 ngau juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 dinya pulai ngagai Terawan Mulu Benerang 4. Hanya di maya to balap dinga aku laban ke bisik bugulai ngau orang berpekit Kayuh Piala Raja Batang Baram Regata tu tadi tentu ya amat capuah kita laban kita meri nyukung ngagai sidak sebuat ti dekat berebut ke piala tu tadi okay, nyamai-nyamai Kayuh hanya balap ringa tentunya mesti kemari nama tu tadi tenaga habis-habis dekat ngulih ke juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 ni. Tanya sekali dah gig ngakai sida tim Terawan Mulu Benerang 4. Hanya di indah perasai Baram Regata pun Mujur Diatur kelebih lagi Siti dah balap dengar ianya sebenar aku nak ingat tu tadi nyu nak ingat dak ko ne ianya paket Bintang Baram Regata jadi dekat pengungsi ke pemutus Bintang Baram Regata ke Mujur diatur megah di dataran Marudi minggu nyen tadi jadi pemutus tu nanti diperhati ke program kita Bintang Baram Regata ke Mujur diatur tu tadi. Jadi persembahan terbaik 7 ngagai Rafael Gaujon Ari Tinjar amai pulai mata duit RM500 trofi ngau Mokcek. Udahnya tempat ketiga pulai ngagai Welius Celudai Ari Kenawit amai pulai prize mata duit RM1,000 trofi ngau Mokcek. Udahnya kedua tau kenaip juara pulai ngagai Rafael Gaujon Ari Tinjar amai pulai prize RM1,005
Mokcek ngau trofi ngau juara bintang barang regata 2026 pulai ngagai Spencer Marcus pendatai ari Ulu Linai amai pulai prize RM2,000 trofi ngau Mokcek. Jadi pemega ke Bulia Sagu Hati ianya Dennis Setu ari Long Entasan Marudi, pemega Muhammad Sani ari Miri, ngau Nelly Binti Kimi ari Dalat, ngau Renol Steven ari Tabunan Sabah, pemega amai pulai mata duit RM500. Jadi tahniah ngagai 7 ikut finalis ti sama belak besi mai pulai mata duit trofi tu tadi. Ngau tahniah sekali dah agi ngagai Spencer Marcus penatai ari Ulu Linai ti udah mai juara bintang baram regata 2026. Jadi tentu ya nanti diperhati ke program kita mainnya Abal Beringa di Marudi, tentu ya penuh kelebagi malam kebudayaan atau ke konsert perpaduan malamnya. Terima kasih ngagai kita semua orang Marudi sangat-sangat sporty yang korang laban kita sama belak ngeratai ke diri ngericah ke penguak baram regata ke mujur diatur di dataran Marudi tu minggu nyentan ini. Jadi kita sebedau kita nguyen be program bukai tau ke di Miri dekat pengungsi ke berita-berita ke dekat diatur tau ke benun diatur, kita terus berenang sitik lagu tu tuju ngagai sida di Marudi dia ne. Lagu diberi nama Linda Kemayang Pengrindu.

0: ikas dunia. Ari mengari nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
1: Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini, ke arah 2030, negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari tu kita ada waterfront baru. Kacak juga waterfront tu. Datuk Muang malam ada saya. Polah waterfront. Dah polah dah. Saya fikir habis ketok lagi. Ketok lagi. Tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Siak. Dan dari Siak kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung. Kita pula waterfront. Bermakna Bandar Merudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah. Dengan port kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nak desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang. Lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Merudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat. Ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada penempatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap aja. Janji sini, janji sana. Hari tu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.
2: Aku Thomas Lobo. Banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kembali dekat aku mereka aku terabai itu ukai tak sengapa terabai itu mereka lambai kita daya ikhnya ini pelindung kita mereka kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita yang agak masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa agama mereka semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan lebih apa nada kepala kita persatuan ada yang menjelak diri nyalai sama meh bala kita yang merasa diri empung termasa pangan diri ngambil kesemua utai keberat ulit jadi lempung semua jakob selalu kita nyebut titik kita kita sepagi untuk buka dia tau kemai lagi
3: YFM Miri nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau
4: program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak
3: program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban
4: Arab sampah datai masuk nadai pembayar ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban
0: YFM Miri berengkah hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob Pemesai
5: punya megak jalai hari Miri kemerudi
0: Jakob pesan program temuai minggu tu laban ia boleh merusak serta merit penanggung motivasi

Setik lagu Aria Baby Shima diberi nama Bujang Sarawak. Awalnya dia terima kasih ngagai malam ringan terus bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari sarito. Dia tu udah limpas 51 minit udah limpas jam 1 ngale hari. Jadi tu lagi laban program ruai kita aku nadai kira ke nadai ngemai temuai sarito. Jadi nangacau kira ke pukul 2 tu lagi dekat apapun ke program interaktif wai tu lagi. Jadi aku meri awak kira ke dua ikut peninggal lagi ngagai sapa ke dekat ngatai ke pesan rindu hati kita. Kita tahu terus bertelepon ngagai YFM Miri atau ke baru telepon kami berkosong 08 085 423 6344 tu lagi ya. Hanya di Kunanok Baru 085 423 6344 jam 2 tu lagi. Jadi sebenarnya ada kepungsi ke Siti program berkaul ngau Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat diatur kena 31 hari bulan 7 ianya pergila ngagai 1 hari bulan 8 2026 di SJKC Tongha Tongah Selangau. Okey, jadi itu program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak. Jadi program tu dikali penyadi ke yang berhormat Edwin Banta kena 31 hari bulan 7 danya 1 hari bulan 8 perasmian majlis penutup perasmian inya dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Tayai. Jadinya Siti program ke dekat diatur minggu tu mega di SJKC Tongah Selangau. Jadi program-program ke bisi diatur mayanya ialah ianya bisi pameran Expo Pendidikan biar mereka bisi taklimat penajaan Yayasan Sarawak udahnya ditangkan ke ngau program kesedaran pendidikan ianya Free Tertiary Education Sarawak ianya VTES. Ujanya bisi program ke Bukai Mega. Ianya bisi program Pavilion Expo Pendidikan. Udahnya bisi mega program Pavilion Rakan Strategi Strategik Pendidikan. Jadinya sekedar info ke bisi diterima kami atau tadi berkau dengan program Carnival Pendidikan Badani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak dekat diatur di Selangau SJKC Tongah Selangau kena 31 hari bulan 7 ngagai 1 hari bulan 8 2026. Jadi udah tu lagi kita dekat apapun ke program interaktif Y kalai kami dekat baca sekedar pesan di Facebook rasmi BFM ngena tekan pesan rindu hati apa mega misi sekedar balap dengan di titi tu tadi udah nama tu udah pesan minta lagu tu tadi dan sebenarnya tadi bisik ke aku main sekedar lagu ke udah dipinta balap dengan kita apapun program tu tadi. Jadi terima kasih terus rindu pukulai kami di YFM Miri jam ke dia tahu. Jadi udah tu lagi sebelum kita terus ngagai program talk ke interaktif Y udah tu lagi pukul 2 kita berperinang siti lagu peminta mangga atau lagu peminta hari titi tu tadi siku peninga hari sibu nanti nak salah ku ada ke minta lagu tujuh yang ingin orang sibu ku ya lagu hari Joseph Drisa diberi nama Y Seberai.

0: Tiap hari kira 50 itik kes eksiden nyadi di benua Sarawak. Tiap hari megak pemaduk kurang siko orang mati ke Tegal penusah bebadi bajalai alun. Sekedar ulah tau ke perangai ke ndak manah degagak sekedar kitai ke nengah jalai alun, ndak ngenak tali keledar, ndak ngenak helmet, ber-SMS, WhatsApp, tau ke telefon lebuh deriba kereta tau ke motosikal, ngambil gambar orang ke eksidennya menjuang ke jalai bandulnya dedat tau ke jam laban kereta, laban api tau ke traffic light, ngelih kereta bak jalai ke bingkut tau ke bebukit, tamak tau ke pansut ngenyit ari simpang ngau menadai merik signal. Bisik sekedat nebiak ke bancal, teriba motosikal ngau caran nak betul tau ke bahaya. Amat kendak? Ha. Nanti amat, perengkah hari sari tu, baduk ngulangnya lagi. Pesan sirup tu, hari aku, Vina Agnes Hentley, Gawai FM Miri.
1: Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: sampai mati hari Wadrok dekat Merindang kita jam interaktif Y jam ke diatur. Jadi berpun program tadi balap peningah munyi kaku aku beri awak dua ikut peningah kita dekat ngatai ke pesan rindu hati YPM Miri Sarito hanya di kita beri awak nguji kangau ke cuba tu dulu. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo, selamat hari.
0: Ya, siapa baru telefon?
1: Ian.
0: In.
1: Oh, in.
0: In, oh, in. In hari ini tau?
1: Kau.
0: Hari ini? Hari ini?
1: Dari Pukau.
0: Dari Pukau?
1: Oh.
0: Okay, nama berita kita sebilik hari itu.
1: Ani, nama berita.
0: Oh, sebab mana tau?
1: Oh, dia makan ada Gigi.
0: Oh, pagi tadi udah tu lagi. Dah temu kunti lagi. Alu merarau betul ya, lagi.
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan
0: lagi. Ni, kene ka?
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan.
0: Iya.
1: Jaga
0: kesihatan ya. Okey, terima kasih. Okey, terus ke pesan Wan.
1: Okey, pesan tu buat balaku kat Lebuan dia, kat ibu, nak lupa juga ke ni ni ya, kat kabeh dia, semoga sehat dia selalu ke ya. Boleh ku nama lagu?
0: Oh, nama lagu pinta tu eh?
1: Lagu dari dari Mawat lah. Dari Mawat.
0: Dari Mawat
1: dari Mawat Bayang Pindang. Buat DJ lah. Sebab DJ tak dengar tugas kan. Jadi aku buat buat DJ aja ni.
0: Okay. Oh, kira ke kami sebuat meh ni.
1: Okay. Ya, ada DJ.
0: Okay.
1: Bye.
0: Okay. Okay. Terima kasih. Sikup ni kita ke cuba ngeratai ke pesan rindu hati dengan orang sibuk ya. Yang minta lagu Mawat Dayang Bintang tu tadi. Jadi kira ke sikup lagi kemudian awak dengan kita balap dengar dekat ngeratai ke pesan rindu hati pesan lengau kita tahu terus dengan arus telefon kami di WiFi Miri berkosong 85-423-634. Jadi aku maca pesan di Facebook rasmi kami di Miri FM tu. Hari Mary Jalu Ujo madah keselamat tengah hari. Selamat tengah hari menggak ngagin wan. Tu hari Dublin K Baja madah ke selamat tengah hari. Ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kucing Serian. Terima kasih orang Serian dah ningal ke kami berawak ngelah tengah hari sari tau. Tau hari Gremong Anil Grinang madah ke hari Julau. Hujan kami jam ke diatuk ke minta mutar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati tuju yang semua ngagai Kaban Belayan ke Ngelala. Jadi lagu Kaban sampai mati tadi udah ditebah tu tadi berpun program kita interaktif Y. Okey, jadi nguji kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari. Dengar cau atau nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi kira kemeri awak siku agi peninga ngeratai ke pesan rindu hati buat jam dia tu kira keuntung meh doa ikut kangau di dekat terima kami di YFM Miri. Okey, jadi kita nguji baru kangau kedua. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat ngade hari.
0: Iya, siapa tu?
2: Inai boy.
0: Asyik ku ngalah nyawa inai boy tu.
2: Kenapa malu nyebut nama dia rekor?
0: Oh, pihak ya. Oh, nak tak malu kita ya. Kita laban tu awak ya kita yang ngelatih kepesan dengan gembala kaban ku mana nama inai boy. Ya,
2: kenapa lama nak dan nak ngau tanya ngau orang betul lagi tahu. Kami tu sebuah ramai sudah kak Sofia sebuah sudah ingat.
0: Amai lamanya dah Indai Boy. Awak dari ni pernah tanya Indai Boy?
2: Oh, aku hari teman tengku ni tau. Hari teman tengku ni tau. Dah pernah kawal. Hari Miri ni tau.
0: Hari Miri.
2: Hari Miri.
0: Lawa orang Miri ni. Ya. Okey, awak ini boy terus ke pesan Wan tengah hari tau.
2: Aku tu ada pesan buka. Sebenarnya minta lagu. Minta pesan kenal lagu. Hari... aku hari siapa nama penyanyinya ni? Lagu... kata ku nama lagunya Lelengau kata ku nama
0: oh Lelengau Ari Fadli nya udah ditebah ku tadi ini boy
2: udah tadi
0: udah pun tadi
2: oh
0: aman isi lagu bukanya gini
2: oh lagu bukanya main watang awak lah awak ke dulu
0: oh mesti milih oh, setiap lagu ya laban kira ke untung lu iku ke sawat kangau cerita nah
2: oh iyalah ya lagu lulung lah lagu lulung
0: oh lulung oke okay, hari benar-benar kan lagu ini apa empat yang ditebah tadi
2: ya mah hari ini Albert ngarap ke sidak ya kelompok kaku sidak udah pasti ya ngau tanyaannya pasti apa
0: SNJ iya betul siapa di kerindu nuanto ini boy
2: aku
0: mesti kemilih
2: sepok nyanyi dekrino sikit dekrino bagaimana banyak
0: iya betul mesti kemilih sih kau lah oh dinmu bala bala nama tu bala artis kita yang benar menang kita yang sebuat cerita deh lebih lagi sida semi final finalist buat SNJ tu
2: oh
0: nyaman
2: aneh aneh nyemilih sih kau lah semua apa sikit dekrino
0: oke
2: dekrino bagaimana nanti coba rajin aku gak orang gak
0: iya bisa nurun
2: aku coba atau lah dadai tangannya ke SSC ke berapa tu pernah ada betul sempat aku ngau
0: tahun lepas tahun lepasnya
2: okay ke suka saya ke kedua ke
0: oh, kedua
2: betul tanya orang agak ba Edward kita di top pun nya sempat ke
0: iya sempat pemiri to apa lah kok
2: sedikit nak ulih lah sedikit nak ngau lah kali to
0: iya nang acau kita kira ke ulih ulih benda secara langsung ber Facebook rasmi ya, YFM Iban tu lah
2: ya meh
0: okay, nai boy.
2: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih nai boy. Kedua, kangau kedua tu tadi. Ari Miri, Taman Tungku. Wah, nak ke orang Miri sarito. Mana mana berita mana kelebih lagi sidak ke Benung Reja Pengawak berjam ke dia tu. Okay, jadi kita terus merinang lagu peminta tu. Siti lagu Mawat Daya Bintang ditangkan ke ngau. Lagu peminta mega hari sawat kangau kedua diberi nama ianya Aku Okai Lolong. Jadi terus pula kami di YFM Miri.

Ya, Siti lagu. Dua itu lagu. Hari Mawat diberi nama Dayang Bintang Ngau Winnie Albert. Ianya Aku Ukai Lulung. Jadi, tu tadi Aku Ukai Lulung tu tadi balap ninga atau tujuh. Nyege semua balap ninga kerinduk ninga lagu Ukai, Aku Ukai Lulung tu tadi. Jadi, lagu tu yang cerita ke siku induk ti madah kediri ia ukai induk ti sempurna. Jadi yang aku diri bisik pengurang lalu ukai induk ti baka kumang. Okey, jadi message tu tadi message tu tadi tuju ngagai sidak ke lelaki keran ke induknya atau ke saya ke induknya mesti nerima ya seadanya. Lapan ya aku ukai lulung. Gitu. Okey, jadinya Siti penemu atau ke lagu di kerinduk kita malam ringa laban lagu tu mega dicalon ke dalam semi finalis BSCJ ke 9 lagu Aku Ukai Lulung. Jadi dengarnya malam ringa lebih yang cerita lelaki mesti nerima atau ke saya kerinduknya seadanya. Okey, jadi jakup tunik bergagai jam kreato dan berasai 24 minit sudah limpas jam 2. Jadi terus nampung baru pesan ke BC diterima kami di Facebook rasmi Media FM. Jadi itu hari Boniface EP ya, madah ke tengah hari itu minta mutar ke lagu Alex Wan Midang Belalai kena merinang ringa sengah James Anyau Chai Linang Toy Rumah Igang Pemuka Apai Mo Front News Richard Unup Solomon Pagang Dennis Langi Pemuka Bulan Pegari Lina Bugis Ajun Tuju Pemuka Nuju Ngagai Rumah Dangan Ulu Anap Tatau Pemuka Nuju Kami Serumah Harap ke Terperindang megak buat tengah hari itu. Okey, jadinya pesan dari Boniface EP ya. Ke situ itu hari Venus Jones. Selamat tengah hari megak nginuan Venus madah ke teman setia anda. Komen ku yang bisi menak live tengah hari itu hari Sungai Bakuang Baram. Terima kasih. Terima kasih Venus Jonas. Tu hari Juni Ben, selamat tengah hari. Oh, selamat tengah hari mengganggunan Juni Ben. Hari Desa Pujut Miri pelambak kau neh. Bakal tengah hari tu, selamat tengah hari kau ya. Okey, terima kasih Juni Ben. Tu hari Flora Ladom, madah ke selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Oh, terima kasih Flora Ladom, laban udah setia ninga ke kami hari jam 2.

Las nyentuk kejam dia tu. Jadi tu hari kena diam ah. Selama tengah hari hujan menua lambir. Au ne menua kira ke menua miris hari tu hujan banget. Au jadi ia minta lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua keliat dituju ngage semua orang kenglala. Kebagi ngagai pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngagai kawan aku Cego Raymond Merayang. Di Long Lama ngau Albert Ayun koya ngau Nelson Empati di Muka Runin di Bintulu serta ngagai kami serumah Arab ke Temerindang bakal ke tengah hari tu serta rindu-rindu meh selalu oh, nyanyinya pesan dari Kennedy Ama ke situ tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratu hari rumah Minggu hari Seratu selamat tengah hari DJ out selamat tengah hari mengganuan Zek Ming hari Seratu minta oh, salam ngagai bala peninga ke Meniang Radio bakal ke tengah hari tu. Oh, terima kasih ngagai Zek Ming ke situ tu sikup peninga ti cukup setia begulai ngau kami di YFM Miri ngau YFM Biban tu Jessica Itan madah ke selamat tengah hari DJ B DJ Santai kami. Oh, terima kasih Jessica Itan aku ya hujan memberis di bau di tu. Pagi tadi minta tebah ke lagu Sekut Dalam Hati dari penyanyi Ruby J di Kena Merindang Hati di Rimpu ngau peringat peminat setia YFM Miriau. Jadi sebenarnya Nampung Baru pesan ke Bukai kita terus merindang lagu peminta tu Ari Alex Wan diberi nama Midang Belalai.

0: tersebut ndau parai ke Tegal ditinggal ke berjam-jam dalam kereta nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apai indai tau ke pengibun anak mitnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung, tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa duluk kereta. Patih dirik, sebedau ngunci kereta, persa duluk semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung bak endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya bak kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik mai beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, Mekuin Menti ngau YFM ini.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
3: Ya, ACSJ ke-9 ke dekat diatur minggu tu ialah ya, balap pingah nak merasai lah program atau ke ACSJ ke-9 dekat diatur minggu tu di Selangau, Dewan Serbaguna Selangau. Jadi siapa meh artis-artis kita ke layak dipasuk ke dalam final, renggat final ACSJ ke-9 tahun tu. Jadi minta semua balap ringan kita lebih lagi orang Selangau sama-sama ngenatai diri program ACSJ ke-9 ada kreatur kena 31 satu, minta satu hari bulan 8 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi bisik 24 itik lagu berenggat semifinal dekat rebut ke masuk dalam final ACSJ ke-9. Oh, jadi kira ke Nampung Baru, pesan ke bisik dikirum ngagai ngatai ke pesan rindu hati hari balap ninga kita. Tok Ari James Pengiran, madah keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak, minta mutar ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Oh, jadi lagu tu dari tebah kaku James Pengiran. Oh, jadi kedua tu bulan pegari, madah keselamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak, hujan menua semarahan jam ke dia tu. Aun yang di miri pensama belak bisik hujan jam ke dia tu ne. Aun yang di tu hari uka batch, madah ke minta sebarang lagu Hari DJ meh, hujan kami di Kemunyang DJ jam ke dia tu. Ngau kena ku ngirum ke salam lelengau. Suah dua anak apai ngau mak. Jopta Jabun Bernegeri Sembilan benung training jam ke dia tu. Ngau Felixson Megun inya jang ke benung belajar Terengganu arab kestuai ngerja pengawak ngau meruan ingat pesan apa ngau mak berdisiplin meh mai ngerja pengawak hau jadinya pesan hari apa indah itu siapa tu tadi tuju yang agak job job terjabun ngau Felixson bengun hari uga pe chau kira ke pesan nuju ngagai anak ya menya ne. Awalnya di ke Siti tu hari Iba Vincent. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang Iba Vincent hari Sibu Jaya tu. Baru ngetu hujan kami di Sibu Jaya. Awalnya ngarap ke pengawal Iba Vincent ngerja pengawalan mujur cerita laban udah ngetu hujan di Sibu Jaya. Jadi tu hari lampas. Orte lampas selamat tengah hari DJ hari biasa hujan di tok minta mutar ke lagu penghidup driba lori. Oh penghidup driba lori ni aku kena merindang kami ke driba lori aku ngadai ngagai kita ke driba ke benun driba lori jam ke dato berjimat di rantau jalan anang ke laju anang ke kelalu lubah laban di nama tu tadi dituju kita tu tadi anang nak palik kibak kanan laban kelebih lagi sidak ke berkena ke motor tu tadi kadang-kadang kita penat terpedak ke sidak ya nama tu tadi limpas atau ke berkibak berkanan tu jadi anang nak berjimat out kita ke bendung mai lori tu tadi jadi salam lagi kita driba lori tu ya oh, jadi tu hari Monica Giban selamat gali hari selamat berjalan ke Bungawa Mamba menua kami di Kakup entah baik pakan itu minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua aku ya kelebih lagi bala Sira Dominic Dasi David Salisha Gayun ngau Arurnga Kasing Inai Tasha Inai Geremi ngau Inik Tia ngau Akik Tia nyak jak DJ yang di tu Ari Monica Giman lagu Kaban Sampai Mati tadi udah ditebah aku habis itu ikut peninggal kita sikit rindu dengan lagu Kaban Sampai Mati. Oh, jadi itu hari Johnny Naman. Selamat bertugas DJ hari Singapura. Selamat tengah hari. Nama berita orang Singapura baru dah ngetu hujan menua singa tu minta nebah ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell lagu dikenak ku merindang dirimpu ber ke benung rehat tu madah ke serta bala peringa ya ke bisik ke bisik di ngar radio pelabak ku harap ke pian megak lalu ngagai DJ megak terima kasih Johnny Naman ke benung meniang ke kami di YFM Miri di Singapura jadi ya tu 41 minit limpas pukul 2 ngali hari hanya dikira ke agi sempat ku dekat pesan macam pesan ke bukai hanya di terus berinang sitik lagu peminta tu tadi ni lagu peminta hari tidak salah ku lagu hari peninggal kita atau tadi hari Singapura dia minta lagu Maxwell Celak Jari Tua jadi terus mulai kami di jam kerja tu terima kasih kepada semua balap peninggal ke terus mulai kami pengelola program hari YFM Miri jadi kira ke beri nasi lagu logo baru kita terus nampung pesan ke bukai udah tu lagi ya.

Ya, celak jari tua Ari Maxwell jadi ngarap ke sikup peningkat kita itu tadi Ari Singapura terperinang lagu peminta itu tadi nanti nak salah ku. Oh tu ya Ari Johnny Naman tu tadi Arab terperinang lagu baru ditebah tu tadi nuju ngangai sidak di Singapura dia ne. Oh jadi itu kira ke hujung ke program kita aku dah baca tiga itik pesan. Oh jadi itu Ari Ellie Spencer madah keselamat berjalan ke pengawak jadi bermesik hujan bersepau di tu minta tebah ke lagu Ari Anthony ianya meligai pengrinduk kena merindang apai kibin ber IPD Miri Lily Lalaka buat tudan PMGA Intiros berdindang berbintulu balas staff ber SK Nangas Genu Ulu Ibau Kapit serta semua ke ngelala Arab Kota Perindang rinduk-rinduk meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama tu Ari Ellie Spencer. Jadi Siti gi pesan tu Ari Titi tu aku ya tatau hujan ke dia tu minta DJ nebah ke lagu Nuan Nyukat Aku Ngau Pemanji kena merindang semua bala peningat ya tujuh ngai siapa nak lagunya ni aku main itu anang meh kita nyukat pemanji bala indu munyiku pun lagu aku ke lulung tadi tidak kelik laki mesti terima sidak ke indu seadanya okey hau jadi Siti pesan ke penudi tu okey tu Ari Siti tu Ari bujang lemau Ari muka tu pun bisik menir ke kami sebuat di wifi Miri ni. Jadi tu ke penudi tu Andrew EB pesan menuju kami sebilik serumah berumah awin dan merit sangan tatau Arab ke gerai belama hujan ditatau jadinya Ari Andrew Ibi jadi bisi 10 minit lagi balap ringan dekat ngunjukkan program Wife Emily ke Sarito jadi jam pukul 3 lagi dekat bergulai ngau pengumuman program Ari Miri inya jako kenyah ngau kayan udahnya bergulai ngau kaban kita di YFM Kucing siapa meh kaban kita itu lagi sama-sama mulai kami sebuat hari jam pukul 24 jam mulai ngok kami program setiap pengeluar program tu lagi ya. Jadi minta ampun malam ringan ti nak sempat nebah ke segera lagu peminta tu tadi minta ampun kira ke hutang dulu. Jadi tu ngotong mari besar terima kasih semua malam ringan udah mulai kami pukul 12 di nyentuk ke pukul 3 ngalih hari. Jadi kita bertemu baru berawak minggu baru. Jadi kita kira ke ngujung ke program berawak ngelah tengah hari hari wifi miri. Jadi ku ninggal ke kita dua itik lagu peminta tu dari lagu Ari Igo Anthony meligai pengrindu ngau lagu kedua ianya Nuan Nyukan Pemaja Ari Alin Sike jadi kita bertemu baru awak minggu baru jadi harap ke penguat sebuat di SCJ di Kesemilan di Selangau harap ke penguat kita sebuat mujur meh jadi sama belah bersampi harap ke SJJ tuntuk mujur di pejalan ke jadi mumpuk aku bertemu baru awak minggu baru bye bye.

0: Kali Hari.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Kuching 0.3.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawan, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Tan Tia Tu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Yang lagu ke terbang hari semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, nyak ya pengak ke dekat diatur kita bad Dewan Serbaguna Selangau kena ke hari 6 tu 1 2008, dia tu sida ia benung kiruh nyedia diri ia kelimpah besi disedia ke engkau kos mega sedau ke Niki ngagai pentas semifinal lemainya pukul 5 lemai untuk kebala kita ke diau di Selangau. Okey, bak kandang menua ke ngelingik dia aram kita sama ngemenuh ke Dewan lemahnya ya. Datuk itumu ngambil ke ampit duduk bak muameh meda bala artis-artis kita ni. Okey, 3 jam di konti nampuang awak ngelat ngari bulenggau DJB tadi hari Miri FM. Okey, kita nampuang baru pemerintah kita rentak ngali hari 3 jam di konti 3 ke pukul 6 lemah ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hujan memesik di Bandar Kuching pelabakku nyaukat di selampur menua kita Sarawak hujan magang sehari tu tadi ni celap isik kau kita ya. Kenangan-kenangan ke isi wai lagu kedua lagu rancak Ari Rofina Salang Put Sadin Puang. Kedua lagi nginjau lagu Ari Kenneth Lia. Udinya kita sama berhati ke dulu ya. Okey, baca tikas pengamah angin di menua kita ungkap ya ngalih hari tu ya. Terus ngau kami YFM Segulai Sejalai.

nama ke buah menuan lia ngasak ke hati kami ke lelaki kasih ya dah kenat neh. Okey, lagu kena merinda lelaki kita. Kebenama lia meh ngali hari tu ya. Ui sama ngali hari lia. Terima kasih sini dengan kami. Ngaruh ke program terang didinga secara online kena RTM klik. Tau ke kena channel My TV. Tau ke kena Astro 871 ya. Baca tikas pengemah angin IPU di menua kita. Tau megat di bidang kita. Bapak foto rasmi upis rampak menua. Lawak gagai doe.gov.my. Baca kediam tiap sejam sekali ungkap ya serata menua kita Malaysia di tu ya di Kuching nak ke dia tu Kuching Gau Bintulu hagi jalan ya baca ya 57 Kuching 58 Bintulu pelilih menebukai agi mana ke penggerai agi cuhak bihu dia wai sekadar menua megang benung hujan jam ke dia tu kita ke benung dreba ngarap ke berjimat-jimat jalai alun bala kita ke benung berpegai ke handphone baru mah jam kedai tu nadai program bukai tahu pos peminta kita lagi aku maca serai kita ke berperindang nyentung agai penghujung program pukul 6 lemai tu lagi yang hijau Nelson Neru dulu berlagu ya lagu ya busung anda merau datu aku maca pesan kebisi dan jumpa kita di FB kami YFRB Band.

Nelson Nerunggalanggu ya busung anda merawuk kita ke baru dengar kami. Terima kasih. Jam kita 3:30 minit ngali hari Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penderisan Kucing MH lah pasai kata pekul dalam peti ais kekia minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua balakaban kesuah ngal berpesan ngelamak tu meh kekia Monica Maliah Bungang MA di Miri Mambam Wilfred Yim MA yang ngaroke DJ Gerai Belama meh bisik gak merindang bala kami minta tebah ke lagu Genselan Lex Carey Arjan bisik lagunya berjam kedua lagi stay tune ke kita sekali tu Nita Sapit Kandau MA panas kami di Seloi Sibuti yang minta lagu Anderson Ngalai lagu lama berai nganti kena merindang kabar Nursery Enti Mariam B engkau menjadi Nora Piling ngaroke teperindang terima kasih Agnes Indai Robin di Miri bisik hujan ke kia yang minta lagu Udah Kalak Sangkai Bati Sandai kena berindah dirimpung kau semua bala kaban ke ngelalam eh ngagainuan berjimat pulai lagi sama-sama lah kita berjimat ya Mary Sadah MA minta lagu Bungai Pinang kena berindah semua kaban ke ngelalam kau kaban-kaban TikTok Isan yang dikenal dengan Din kau bala Isan bak bintulung ngeraka terperindang terima kasih usan ke kita Juni Ben baru dah ngetujan di Miri ke kia yang minta lagu Dah Kalak Sangkai Bati kena berindah dirimpung kau semua peningat kita ke ngali hari tu ngeraka terperindang Edison Danny Balai dikenal dengan MA benung duduk rindang bertungak tu ningal leka hujan nerutuk ke kia nyaman dar inti dia pun ke lagu slow nuansiku Ari Josephine Juri asai ke bebungai baru pengerinduk lama terkesai baru cerita keliaknya ajak MA ke kia sikit cara orang ngasuh DJ nebah lagu nah lagi aku nebah lagunya cak ya berjam kedua Bibiana Robina nyak ya celap kami disilkan di SMA minta lagu Gwen sanggup aku kena merindang kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp kaban-kaban jauh enggak ke semak meh ngarap ke rindu rindu selalu ya bala kita ke Benung derba bang Jalai Alun tungak ke Sebuyau hagi dengar kami terima kasih ya ninemung ke nyamansa kampung bulan kita iban kang agai bulan nyamai ngena motosikal oleh bedahat penulis nah berputih ngena roket selamat ngali hari kita ke dia ba kampung bulan ngagai indai wai beriak nama berita kini nyangkung makai pisang lemai tu acan nuan kutaban ke bulan kedua lagi nginjau lagu Ristella Philip duru pengerindu lagu acan mega dipinta siko hari kaban kita ke bepansa engau MA ba koridor tadi nah selamat berjalan ke pengawang ngagai kaban-kaban kita ba RTM Kuching.

nang ni sa diri orang gay ke kita okey ka benda meh melekat pangan diri meh kita ne ia bisi ambai baru tua mega anang kalau lama kecewa anang nak makai ni Allah kita kecewa nak makai ne lepi au untuk dah makai makai au jam kita ada pukul 3:42 minit ngali hari lagu di kerindu bala kawan kita iba desa ilmu okey selamat ngali hari ngagai aba nana aba akid ngagai akirok aba bibi ngau ate lagu tema sida ia menya au di miri kala sida jalan dekat ditutup ujung minggu tu di kena beri awak ndo ngatur nya lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 ni tiak benerang hari kepala polis menua miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah yang bada pekit ke dibuka dua harinya mungkur pengawal acara ujian masa kena kari 6 tu ngau acara ke dibuka jalan besai kena kari minggu mungkur jalan Kuala Baram jalan pesisir pantai Miri Bintulu ngau jalan Pen Borneo hari 6 sekena jalan ke dekat ditutup tu jalan Kuala Baram berhari traffic light di Senadin untuk kesimpang jalan Kampung Mahibah pukul 7:30 minit pagi dekat buka secara berenggat-renggat udahnya jalan itu mungkur jalan traffic light Senadin simpang Jual Ikan Batu 1 ngagai simpang ASEAN Bridge serta ini juga simpang Jalai Kampung Muhibah ya bak Jalai U-turn kalau hari Minggu serta Jalai kedekat ditutup ianya berdekat pukul 6 pagi nyentuk ke 12 tengah hari bala manyuah dilalau ngatur jam per Jalai kita serta nak Jalai alternatif tau ke Jalai ke Lawang Buka ya ngambil kendak tepkul mah lebuh kaban kita ke Benung Samangulu program kemasi diatur di Miri Lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 Lucy M lagu ya dekat minta pulai

Maya bercinta, pengerindu benar berbungai, wallpaper berhandphone, ber PC kita, semuanya gambar seluruh hati kita ni. Maya ke carutnya wallpaper ganti hingga gambar Maya, tak ke gambar punjur batisi pantai. Margaret Entingan penunjuknya kita, terima kasih. Peninggal kita di bawah tu, terima kasih Jessica Itan minta lagu Ruby J. Seke dalam hati kena merindang dirimpu meh engkau semua peninggal kita ke lemah itu. Engkau peminat setia YFM PWI. Okey, ngarap ke terperindang. Abad Dum di Semunjan minta lagu Gwen kena merindang semua kaban keng lalam MA ngarap ke terperindang ke kia bulan pegari. MA minta lagu Maxwell di sempat lagi Induk Kayan kena merindang dirimpu kepala kaban FB engkau kaban peninggal kebuka meh ngarap ke terperindang. Nor Aini G MA di balai ringin semua najak mambam tanada hujan hari ke kia kati-kati ne. Lagi aku nyepu hujan dalam mengagai balai ringin dia 1, 2, 3 fuh nyak ya dalam lagi hujan sekejap balai ringin. Ok, Iba Vincent MA sama tugas minta lagu Sandai udah kak sangkai berarti kena merindang dirimpu meh enggak semua peningkat kita. Shasha Amanda nyak ya sibu pencelap MA hujan pagi tadi minta lagu Nadai guna ngetan lagi. Jacqueline Johnny Aman kena merindang kaban FB enggak grup PWI enggak semua peningkat kita. Ok, jangan lupa untuk bahagia kaki asyik amai. Terima kasih Robert Ganja bisi nyapan benua ninggal kita Indah Melia juga. Terima kasih Bunda Babe di kampung Krusen Mawang tu MA bisi bersebun mimit kaki ya minta lagu Stella Philip udah berlagu tadi Duruk Pun Rindu kena berindang khabar kita tu Bunda Babe ya. Wah nyapa kita nama berita ngerak ke gerai berlamai ya Roy Kuang di Sri Aman aku ia hujan di Sri Aman jam ke dia tu ya Mary Jalo Ujo Mega minta lagu ke dibai semifinalis kita lah Baksuang untuk kekia kena merindang hati dirimpu bisik lagu Richard Lee lelak udah tu lagi siga mega semifinalis kita ungkup ya program ke dekat dia tu Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 pukul 5 lemai. Nangkan kata Todi bersumpah masuk neraka hapu ne. Siapa kita ikan masuk neraka ne? Kini indah gaya pediau tai berdedian. Kau sidak ya angat lah dan mulah hamai kendak ne. Okey, udah nyai tanyakan ke jam kedua lagi. Rentak ngali hari. Berkongsi ke sekedar mega perkara senyadi di rumah kita hingga di menua luar.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lelang lagu di sana Richard Lee antara 24 lagu ke bisi dekat dipandang ke berpentas semifinal Anugerah Jakarta Sapa Juara edisi ke-9 18 Badewan Serbaguna Selangau Datai Sampal 24 lagu dipekit ke 12 dekat dipilih okey Nyingkang Ngagai final ACSJ ke-9 okey. Kita akan rindu bermain asal megak kalai Akademi Persatuan Dayak Iban Sarawak Asadia ya bisi muka kelas baru ianya kelas main asal siri kedua tahun 2026 beringkah hari bulan 9 tilak 7 hari bulan nitiah ke penerari ketua Asadia pengajar Mabuang Unggang ia madah kelas ke diaturnya ianya tahun ke-13 sedekat diatur bapalan main asal Asadia di Kota Sentosa Batu 7 kalai antara kelas kebisi dibuka nyengkaun belajar ngajat okey ajat laki ngau ajat induk kuntau leka main ajat raulu main sape pemegak gendang pampat ajat melanau bertabuh ngau manyuh lagi kebukai kita mega tau nguliah ke penerangnya bertanya ngagai sidak ke bisi buka kelas tu ungkup kita ke dekat new register nabi pelajar baru dipinta mayar RM15 yang dah hanya yuran bulanan ya RM60. Ah, penerang kasih lihat tau telefon ngagai pengajar Mabuang anak lumur ya kursus 12-692-5562 atau ke Henry Guya 0198843700 atau ke Victoria Jimmy 0122161485 ok balik kita ke baru sangkai di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang ok hangkanya ngelantang kati tak ke bisik muluk pengawak ke diatur ba Sarawak selamat datang ke kita terus ninga kami rentak ngali hari tentu ya YFM segulai sejalai udah tu kita nginjau lagu hari Hasnol laguku untukmu kedua lagi nginjau Josephine Jury lagu ke dipinta peninga kita tadi ngau lagu ya nuan siku udahnya singgah baru ba FB kami YFM Iban.

0: Kita Ngalihari YFM.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
2: Nadai, nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, di medak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

Ya nyapa baru ya kita Catherine Robin MA di Tabuan Kucing tu agi semun mambam gari kuminta lagu hari Winnie Albert kena merindang semua peninggal kita bala kaban meh ke kia ya ke jauh ngal ke semaknya sedap mak bibi di belaga indai Gary di miri ngal semua kaban-kaban FB ngal ke semuanya terperindang lagu 99 MA minta suara lagu kena merindang Madam Doris ngal termah ngadan ke Benung on the way ngaga airport pulai ke Kucing oh ya kemari buat Kuala Lumpur nah ok ngal ke Jimat Kekia, terima kasih. Mary Nanta di Kapit Panas MA, Kekia minta lagu Duna Aku Tetap Sayang, kena merindang di rimpung kau semua, kaban-kaban kenglalameh di sebarang alain Duridiau, biah-biah besi nyapa di Sadung Jaya MA minta lagu Winnie Albert Any Tinggi, nyak ya Celap Gary di Betul MA minta lagu Suwelin Serarai Api Dendam, kena merindang di rimpung kau semua, kaban kenglalameh Capuak Kira Megak di Sibu Jaya minta lagu Rem Janan di sempat lagi kena merindang semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar WhatsApp ngarep kata perindang Brody Muyang sinyapa megadi engkelili baru dah hujan kakek minta lagu Lama Wilson Seleka Padi kena merindang semua peningkat kita Peter Tingkau Kujam sinyapa megadi jam sepengiran MA di Sibu Mambam minta lagu kena merindang kabarnya Putra Borneo Jupas Lagun Peter Tiga Kujam Donny Lim Roland Tuat Who Kalau James Tamo Stevie Stiller Ferry Dang Denol Anu Kenawit Alex Alberto Denolson Baro Dua Polimas Singer Kesemuanya Terperindang Cecilia Kuminaga Minta lagu Tajur Maung Kena berindang peningat kita Terima kasih Ellie Spencer Celap Di Paku Sepauh MA Benoni Nganuan Minta lagu Timothy Tetap Nganti Kena berindang Dirimpung Gau Semua peningat kita Tony James Jimbat Dua Di Sembunjan MA Ujan tadi kokia minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua peninga-peninga kita Eris Bronica MA minta lagu Aduang Belalai kena merindang bala menyadi adi lubu antu ngarak kereta perindang Rosana Misi Megak adi betong celap agi mambam minta lagu Angela Latang Jua di Iring Pengerindu Lama kena berindang kabar-kabar di Semanggang ga semua punya kita ngarak ke gerai serta terperindang bisa lagu Angela Lata Jua tang lagu ya Anang Bercerita lagi kita mending ke lagunya tu lagu dipinta peninggal kita tadi Genslan Lex Carey Ajan

macam-macam lagu meh ditebah kami, lagu lama, lagu baru, lagu berita lundang, lagu rancang, lagu joget, macam-macam lah kena merindang bala kita ini, okey. Merit pengati ngagai bala nemi kita ke dekat ngulu enyak program tau ke pengawal graduasi ninting tahun 2026 ke dekat diatur ungke pihak College Laila Type KLT kena ke 7/8 tu ianya di Unity Technology Sarawak UTS ya. Kalau KLT dalam sebengkah penerang madah ke programnya ialah dekat di Penyuadi Sapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak ia kemega pengerusi KLT Datuk Dr. Anwar Rapai ya. Kalau palan pelajar itu ke dipenggi perintah menua kita okay. Ia ke dimpu sepenuhnya ke kita Yayasan Sarawak Komited nyedia ke program pelajar tinggi ke Berkeluiti.

ngagai anambiak pelajar di menua kita, anambiak pelajar di ruang bilik B40 nerima tajaan 100%. Saya dah kedatang di ruang bilik M40 nerima tajaan 50%. Ya. Dikena ngelembung ke tatim belanja balan anambiak ke dekat nampung pelajar sidaya. Kalau intake baru dekat dibuka bulan 10 tidak ungkap balik kita ke baru dah tembuk pelancar SVM UEC ngau SKM ya. Penerang kesilian tidak tahu lawak ngagai portal rasmi college tu ya, tahu ke telefon 0843-11888, tahu ke lawak ngagai klt.edu.my. Jacqueline Jani Aman, nandai guna ngetan lagi, kedua lagi Angela Latan Jua, Anang bercerita.

Angelan datang juga nambu cerita mai jam kita 4:37 minit main kita kaki dengan kami Wang FM di Selampur Muda kita. Terima kasih manyo-manyo ya. Pita tingkau kujam MA minta lagu Isan Lee Sweety Sayau kena bilang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Sindon AD Emilia Amy Richard Mary Bon Martin CMS Fred Dublin Kebaja Catherine KTJ Stamos TV Still Love Donny Lim Sasha Amanda Engkau Nuan Begat selamat bertugas terima kasih Ronnie Dana nyak ia minta lagu May Franklin Kunci Hati kena berindang dirimpu Mah MA terima kasih KTJ Semun di Serikai MA Mambau minta lagu Lucy M Baduk Kiruh kena berindang kabarnya Catherine Nyamau Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam nyak ia Engkau Bala Bala Biro Wanita Serudit B kalau mai tu ngarap kereta perindang Yon senyak ya minta lagu May Franklin kena merindang dirimpu engkau semua benda kita kalau mai tu ngarap kereta perindang Lily Anthony berkasi nyapa Ujan di Limbang jam ke dia tu MA minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peninga kita ok kesekali tu ianya siapa gini nyak ya lagi loading ok lagi loading nada ngacau kita terus berperindang lagu kena pinta Jessica Itan di bau tadi ngarok lagi mending ke program kita ia minta lagu Ruby J Sekut Dalam Mati udah nyenginjau Alvarez Selaja ngal lagu ia tetap bakal selamat.

Yes, we meningkat berita pukul 5 lemah itu hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Kita berhati ke gaya hari lemah itu yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemah itu hujan bersekadar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintu, Lemiri, Ngau, Limbang. Malam lagi Ngau tu pagi lagi ia bisi hujan megak bersekadar dur di Kapit, Bintu, Lemiri, Ngau, Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Gamukah, Tasik. Di benua kita bergelombang 0.5 untuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan barat daya hingga penglaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat engkau. Penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Nyaya gayari kita ungkap ia dalam tempoh 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu ya. Sila tadi benda kita buat portal rasmi UPIS Meteorologi Malaysia lawak ngagai mat.gov.my. Okey, sebab mending ke berita untuk lagu di Sada Menalan Band Selamaya untuk bala kita ke Benung Makai Pinang. Terima lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Pukul 5 mending ke berita adanya tampung baru rentak ngali hari jam ketiga ngau kami segulai sejalan.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgit semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, music Iban.

Steve Shigan berbara api dalam semi finalis kita yang anugerah carta siapa juara di atur kita bah Dewan Serbaguna Selangau 1.08 pukul 5 lemai. Okey, kita akan mendiang ke program Pelasar Jurai 6.35 nangkan ketua lagi nutup program kita rentak ngali hari. Aduh, tak berasa ni. Ini sudah 3 jam kita dalam program rentak ngali hari. Nada ngacau, malam lagi bertemu baru 3 jam di Kontinggau di JMA Pemerindang Malam. Sandai lagu ya udah kalah sangkai bati.

0: utai kadang-kadang kita utai ke kumbai kita smartphone-nya tau ke media ramah ya tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita keluarga kita nyo nomor dua kelebih lagi bini kita nyo nomor dua laki kita nyo nomor dua artinya media ramahnya meh ngibun kita artinya media ramahnya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Media Rama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ati ngemedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nadai ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak dirik sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, ti nak ulih dagang dirik laban kelalu ringan. Bak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai.

0: Irempu. Bak topik kita ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kita. Aku datai baru. Ba awak ngetuk jam begulai ngau kita bak program Plaza Jurai 6:35. Terima kasih. Aku percaya semua kita hang mun berita ke mana ke sari tu laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita mengucap terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya oleh datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita anintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesarito mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sarito ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepomanya minggu. Jadi tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua bak topik ke dekat di pejurai ketua sari tu. Aku berkongsi ke Sitik Riput ari mayorwater.com. Atik madah ke pemayuh orang di Malaysia berkena ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta ikut. Sekedar hari media ramah tik balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi, enti ba penemunuan tok deh. Kati berkena ke media ramah ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tok perkara ke wajib atau kepilihan kini.
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi ba aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media ramah tu ianya utai cukup badas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ia mega kena kita berandau. Ya, enti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah. Ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia batelepon Trans Benoit keterubah dari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai ke kena orangnya. Tapi kita meda hanya baka biak jenis pun kena humainya. Tu mayuah ke kena bala. Tapi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang ke kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh, ya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita ada transformasi telepon tu. Hari telepon dua-dua, ngagai telepon ke besai, boknya tadi, lalu ngagai telepon bincang. Kekena orang berjakau aja. Udahnya tadi, lalu biar mega, bak, utai kepada kita, telepon kauleh nganjung meses. Okey, si minat berjakau aja, ia uleh nganjung meses. Lalu kita mendap nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone.
0: Mm-hmm.
1: Smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mendap TikTok, boleh mega kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mendap pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu mega telefon dia tu cukup canggih kita mendap ya. Ia nyak telefon kena teknologi AI. Mm. Jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z tu berubah ba teknologi amat deras. Oh? Kita berat ngermai ba generasi Z tu atau ke Z tu nak boleh jauh hari gadget kita berat. Nak boleh jauh hari telepon. Bincang atau ke smartphone-nya. Tini tiah kepansia 44%. Hari sida Gen Z tu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengan kita bila peningat, artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ia dekena orang kerja pengawal. Lalu pihak mega ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nemia kita mendak dia tahu bisik smartphone magang. Lalu kemayuh ya bala Gen Alpha tu sida engagak pengawal banyak ke baskul banyak ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone tu Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang reja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebiliak kini bisi utai keberat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat kena tai ke berita. Jadi pastor tua nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ketua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah dipejalai ke sikok pakal ianya pakal psikologi ke bernama Miao Chow ba tahun 2023. Jadi ko ya niti ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar serta megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tok kemerang yang kau kita enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media rama hanya tadi ba penghidup kita lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini tu bahkan ni media rama tu ulih ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, manehmat tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumbai kita smartphone nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibun kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke berkeni cara sikuk-sikuk ruang bilik atau ke laki bini nya berkena kau tanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang agak konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup padas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayuh berkena ke media rama ulih masal jam ne ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo termasal laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ka kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bini nya serta ngerusak tikah seduaya laban nyau media rama kan jadi pengibuan jadi ke master menyikaku tadi nya kebuah yang rusak katina laban nyu berandau ba WhatsApp nada nemu ngetu ya utai buka aga ya utai culiak aga au ya utai pedak aga Facebook nada hari itu au nyu mayuh kin kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke bici yang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke keperluan-keperluan kebukai ke nadai tang dulu muka WhatsApp muka TikTok muka Facebook ukai berarti tu nak tahu tahu tak anang kelalu lebih ya laban ti kelalu lebih ya ya tahu merusak fisikal dan mental kita nama kebuah nya kebuah orang ke selalu ti kita medak tucum ke diri ketawa ke diri lebuh medak TikTok atau kaku ya. Nah ya bisi ngan ya. Medak
0: ya
1: tanya kepada kita bercetting dalam WhatsApp dalam Instagram. Oh, jadi tu ulih ngurusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri. Senyum leleguk bisik, ngelinsum bisik dia. Lain mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakas subak. Nyok berubah dari segi gaya ya.
0: Lebuh ngangau pun nak didinga ya ne?
1: Nak didinga sekali ngangau empai mansa.
0: Empai mansa pendiang.
1: Kedua kali, tiga kali baru ya boleh ninga.
0: Ya pengujung jadi perak orang kita.
1: Perak orangnya ke pengujung ke?
0: Layak.
1: Hanya jadi ke pengurus saya kaku lebuh tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyok nade tuanya Nino tuan mendak tadi ya. Nanti tuan Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
0: Ya.
1: Nah ya. Jadi tau ke ngujung ke kau kita renggang. Laban nyok pulai ke munyi kunwanya tadi nyok berperak-perak artinya. Nanti harmoni lagi nginyau jako Melayu bak keluarganya. Nah kak meh pemana nanti laki ngau bininya bisik komunikasi ti mana nah, ya laban lebuh kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngenak smartphone nadai tatak laban nyak tak ujung ka kita nya tadi uli ya kebiwah mau jako kebiwah kaku limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
0: Reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuah berhubung atau berkontak ngau orang kesalah menyak
1: eh? Tapi ya miat Siti lagi bala peninga hati kita berhati ke lebuah penghidup kita bapangai ngau media rama maya tua bisi belaya berserak yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian bak media rama kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi ruang bilik nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama nyak ya. Lalu mayu sama konselor dia tadi.
0: Lalu up status nih.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tidak betul liah pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang memang betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kau laki bini. Nyak nih. Kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya. Hari kita akan kena smartphone tu tadi. Nak bertatak tik kita bertatak tik kita bisa limit kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi oh. Nang amat bisik sekedar sandian penemunya orang kelurus hati ya boleh nulung kita tang kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita ianya kelebih lagi tik kita medak bunyi kesalur disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisi tol ya ti secara dunia oh. Jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuh kita berkunci dengan orang di luar din dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung ti utai nya mesai betis tau mesai pahaya lagi nyak kita nak tahu sekali-kali berkunci ke masalah ruang bilik kita bak media rama oh. Jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena bala peninga sawat ya bak nuan puau.
0: Okey, hanya tadi menyi sahut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengerusak kawa rumah tangga oh, jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca Siti Atika ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Ba artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah ke gian media rama nyadi kebuah pun sarak bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakatuk nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai lagi harinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media ramah tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ada. Jadi nanti sekali pernih bakal kena logik perkara ke bakal tu nyadi bakal ni bak penemuan deh pastor.
1: Ya nanti kita beda berita bak artikel tu ya amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemia aja tang tu megak munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu megak nyadi tit pihak kita nak tau nak berarti kah nama utai ke berarti kah bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita laban nama kebuah nemu maksud kebuan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita ana mansut ke penemu sengapa bak media rama. Lapan, nama kebuah. Ti tua saleh pansut, saleh jaku, tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti tanya nak amat. Kita impu tu sah Puan Pini.
0: Okey, hanya tadi perkara kau boleh diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media ramah tu semina merik empas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik tang kebenar utai tu mega bisik merik empas ngagai orang keudah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak keudah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peningat kita ingat tu nak lama sebedau kita nampung jurai bak topik kita ke sekali tu media ramah pengerusak kawal rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru

0: pagi pagulengo kami bak program Plaza Jurai 635 bak topik kita kami ngutu media rama pengerusak kawa rumah tangga. Agi pagulengo aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru randau tua udah kita ke ngutu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu mega report arimewater.com pada tahun 2024 mega ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Enti bak kita nyangka bisik sekedap prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat kau tai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngamik ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngenak mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Oke, okay? Tetap ka tata lebuh nuan bekena ke media masa tu bala peninggal kelebih ge laki ngau bini. Efesus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis megah nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kabisi dalamnya laban semua tetu ulih merik manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses. Nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp. Ngau cara nak beruman. Oh? Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis. Anang berunding ke dirimpu aja. Dan berunding ke orang bukai mega ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai ti suah di pedak aku oh. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita yang ngelamak tu ruang biliknya nyok lalu nino meda media ramah ba tiap-tiap utai ke kena kita nyak memunyai kaku ba minggu-minggu ku dah kita mesti ngena tiga ian tu. Yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita baga. Yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi kelalau kita, kena kita, bah penghidup kita, lupa kita nyak tadi berkena ke media ramah tu, bah penghidup kita, bah ruang bilik kita. Dan nyadi tu Pastor, tu suah daripada kita, utai tu suah daripada kita, lalu mega nyadi bah orang ti di kelala kita, kelebih lagi abah sidak ke induk meto tau ke sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media rama bayak kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Erti ya tadi media ramah tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi enti bak orang ti ngelala pemenal nitih ke aja bak pengharap kita patut ke nak tindakan ke bakat tu kini
1: siamat ti kita berarti kau kadang-kadang tua nak ulih nyeliah ke diri ari ti berserkang penemu nyak sikit kanyadi bak setiap ikut mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai. Ya nyak jakuk sampah ma orang tadi. Au jakuk ke salur di dengar kita. Lalu pihak maga nak puas hati ketika mayuh macam kebuah menyau. Bayak ke ngau laki ngau bini. Balai pal kini tau kebala mentua kini. Au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati tip sabar. Tak lebih maya hati tu agi ringat, agi pedis, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kau lihat mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai kita tempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat bela peninga, pengeringat kita bak media rama. Laba nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang. Jakuk jahit mayuah udah dilabuh ke tua. Jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru. Siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita. Nyak ya, aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke rempu. Nyak kebuah namun tak patut dia kerja. Maya tua ringat. Maya tua nya tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk. Ianya kita sabar diau jenuh. Anang nyawut nanti kita patut nak nyawut. Kita pikir panjai-panjai tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini. Awak kutainya reda. Udah hati tua celap baru tua berunding. Lalu anang mansut ke utai kena patut pak smartphone tau ke media ramah. Tangtai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan, penuh ngau pemayak. Awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini, tau ke ngembala kaban belayan kini, tau ke ngembala ipar ngon tua. Dia megak Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya.
0: Ya okay, ingat jadi agami kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan. Lebuh hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyaut, anang lancar kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panya dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kepatut di kerja. Jadi pasti, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul ke ranau tua, bak topik kita ke sekali itu.
1: Ya, kena aku nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau, ketua bakal kesar itu, media rama pengurusak rumah tangga. Nang sigi amat, enti tua ngasuh media rama tau kesemat pontok nyadi master. Tang awak kala tala nyadi master kita. Awak kala tala nyadi ke penyanding penemu kita. Awak kala tala ti selalu merek penemu lalu kita nak tau nak minta iring. Allah tala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngebini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuah kita nangi kalah tala, lebuah kita ngasi kalah tala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak pen bisik penanggul.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpulan nuan bak topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami bak program atau okey seminar bak topik kita ke minggu tu tang bak topik kita kebukai bak minggu-minggu ti ke udah lalu bak minggu-minggu ti dekat datai. Jadi sekali lagi Pastor ngoto aku mere awak ngagai nuan nutup kita bak sampai.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami ti di surga, Tuhan Jesus, Tuhan ti badas. Nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu. Awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja dalam setiap utai tidak kerja kami. Kami nak ngena smartphone tu nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan. Lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami, nyadi ke Allah Ta'ala kami tinggiring ngembing ruang bilik kami. Awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggi ke. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami, jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Jadi bala peningah hanya untuk nyanak program Pelasa Jurai 635 kita. Terima kasih yang lagi kita

0: dingameh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Dame unger
2: unger
1: unger
2: unger
1: unger unger
2: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua. Hari itu sadari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagi selama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Hanya itu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi, hari itu hari kedua penudi kita bak bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang kaki bulan ti ke 8.2026. Sebelum berita bukai peningat semua, aku merindang kita ngau lagu dikena mungkalawa kita di sadah hari Limbang.

Lagu ketrobat dikenamu kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai itu. Lalu menua kami di Limbang Lemai itu atau ke Puan Lemai itu tadi banget hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan maka menua kami ngarap ke berjimat di rantau Jalai. Laban kita sama nemu nemu dia tu engkanya kita menung buat Jalai Alun. Menung mulai kediri ke rumah ya ngarap ke berjimat punya kaku tentu ya Jalai Licin ya ngagak kita ke di bandar-bandar besar tentu ya bersekut Jalai Alun. Ngarap ke bersabar berjimat sambil-sambil merindang hati diri bergulai ngoh aku di Sadari Limbang nyentak lagi pukul 9 malam tu lagi maka selama urut pukul 6.15 tu lagi kita ABC Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Perencing. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisi mendiang ke berita lemai ke di tabat terus ada YFM di Kuching lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang Kelimparu Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke bisi nyadi atau ke pengerami ke bisi nyadi di menua kami di utara menua Sarawak lalu macam sekedar pesan berat ke bisi dianjung kita di YFM begini ketusan program kita di Sadari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program Randau Pengarai Ingau Saup Ari Upis Pengarai Lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Mai sekali lagi pulang waktu di C. Ruth atau ke di C. Perenciang berkongsi berita dari Bintulu bahawa Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun pegawai penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti pengawak ianya pengawak nanam tukun tiru atau ke batu karang tiru bak kandang tasik Kuala Nyalau yang tu ngakai semelaju. Jadi pengawak tu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu digulu yang berhormat Datuk Macang Renggi Sapit Menteri Infrastruktur ngak pemansang penyangkai kapal kemegaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita tik kedua ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitih ke penerang tidak kunci ke sida hari komiti pengatur pelanak tu dianggar ke lebih hari 10,000 ikurang ngau tu ke ngambil bagi pak pelanak tu ilah. Tu yang kawam 461 ikut pelanak antarabangsa ianya pelanak di Menua Bukai ianya hari Menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedak jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedak jalan ti dekat ditutup sementara nyerumbak Bintulu Maraton tu ianya yang kaum jalan Tun Ahmad Zaidi berengkah dari Padang Bilun Lama Bintulu. Jalan itu dekat ditutup berengkah 1/2008 hari pukul 8 malam nyentuk angka 10 pagi 2/2008. Sama dekat ditutup sementara ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/2008 berengkah di pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Lalu sama megak ditutup 2/2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ianya laluan lampu isyarat Jalan Tun Ahmad Zaidi menuju ngakai Jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah nyak megak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan Jalai Kuala Tatau menuju ngakai Jalai Tun Ahmad Zaidi 2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ngau meka Jalai Tun Razak dekat ditutup sementara kena 2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu kita tahu merambu atau ke ngatur pemindah atau ke pejalai atau ke ni jalai di dekat di tengah maya Bintulu Maraton untuk diatur kena hari Minggu 2008 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau Siti Pengerami Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2008 meka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi pengerami itu diatur upis pelilih Menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkunci berbagi penemu bergulai ngau sida ari agensi Inti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming dekat medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak. Diatur buat Kuching ke Digulu yang amat berhormat Premier Sarawak. Nyati itu dekat diatur dekat dipedak mengena cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu ngujung kawak Hello White Bintulu. Jadi kita peningah terus ke mendiang program Sada Hari Limbang.
3: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu ngelansas kena berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau. Aku baru di Sada Hari Limbang.

Hai, aku Aaron Junior di Bahasa Nafarum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan pemati datari terumah Anjar anak Idi madakem Madang anak Imban udah nadai kena 30/7/2026 yang nyasar itu hari 4 lalu dekat di Sengai Balai Mayuah kena 1/8/2026 malam hari 6 serta dianjung ke Pendam kena 2/8/2026 hari 1 ubah Pendam Lama Nangasan. Jadi pesan menuju kabar melayan di rumah Sambau Nangan Tulang, Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kedang, Nangas Kerang, Tisak, Kawang Sekerang, Lidung, Rembai, ke Jamut, Tambong, Tabut, Piamega, Ensurai, Tabarong, Pedalai, Lepuang Simpai, Guntung, Tuba, Melugu, semua kabar melayan ke Naule di sebuah itu. Jadi Piamega pesan ke Siti tu, pesan pemati ngari ke Sida Sebilia dekat Madaka menjadi Sidayan Jacqueline anak Asa, anak Asai Jacqueline Lin Asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba Bintulu. Jadi pesan tu Madaka niang, jadi niang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tintin Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di Sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Bawang, Piamega kampung Isu, kampung Semelatuang, kampung Sibau Rumbau, kampung Marau Pantuk, kampung Sapa, kampung Mentu, kampung Mudiang, kampung Ipuah, Kuching, Suriaman, Ngau Bala kena boleh disebut. Itu ngarap ke kabar melayan boleh datang sah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngetas ulit datang hari Anyau anak Jacob nesau kabar melayan ke ngelalan yang indah ya gadu anak Setian minta kita datang ke rumah luan anak Setian nangabat sungai Ngemah ke Nawit kena 31/7/2026 nguan ulit lalu ngetas ulit serta muain terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan baka babai anak abung

tau ka pai mati di Bintangor bala ana seriah ana mibong di Limbang, ana mibang di Limbang sesama lubuk tutung nangga niro nangga ngungun nangga wuh rantau dilang majau kenawit didai api dai nangga buan kapit suang lubantu sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Merudi Baram serta kabar melayan kena boleh dirintai di to. Jadi penerang kesila kita tahu telefon ngegai Lumur 017-853-1952 Anyau anak Jacob tau ke ayang anak Abuang 014-877-2502. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau Dibalut Sebun. Siku penyanyi kita ke berasari Limbang. Apa mama ngari kurang Limbang lah. Okey, ke aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati. Datang hari anak-anak bada, madak ke Akik Sidaya, bada anak mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi bertapah Serian. Jadi pesan tu mada kenia Akik Sidaya dekat Desa Ngaik ba Kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucian Serian ke dekat Desa Ngaik malam 31/7/2026 pergilah lalu kak dikubur pagi 1/8/2026 hari 6. Jadi pesan nuju ngagai kaban belayan ke diau ba kampung Panggang Lebantu Kucing Seriaman Patik Rubah Panjai Kalimantan Barat Kepuas Hulu Bala Ringin Miri ngau Kapit. Jadi ngau bala tinglala kena oleh disebut itu. Jadi ngarap ke kaban belayan oleh datai ngesah apa nusa tu. Jadi ke Siti tu pesan netas ulit datai dari Doris Analibau atau ke Indai Robi ngari ke Sida Sebilia mada ke maya netas ulit ni apa ya ianya ni yang libau anak engkunya atau ke apa Doris ianya malam 1/8/2026 ianya hari 6 ba rumah atau rumah geli yang kampung Teban Limbang. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ba rumah Sigan kampung Kelati rumah Antebang kampung Lubuk Paso tu rumah Maxwell Tubai tiga buah rumah tu rumah Unyan kampung Karangan Mak tu rumah Libau kampung Sepangah tu rumah Jalin kampung Rantakura tu rumah Sundai kampung Terimah tu rumah Imau kampung Batu Sembilan tu rumah Brian kampung Meruyuk Temurung Sekayu Air Limbang serta kawan belayan kena boleh dirintai ke di tu jadi penerang ke Silia atau ke seorang tanya kita tak telefon ngagai Lumur ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-8868. Jadi pihak mega pesan ke Siti tu pesan datai remikal anak endo atau ke apai jantang apai jantian kebenaran madah ke ngetas uliat ni yang inja anak manggan kena pagi hari Minggu 2/8/2026 lalu nguan ulit kena malam hari 6 1/8/2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua kabar melayan di rumah Kampit Sangkong, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Jantiang Sangkong Berjawai Lasi Mit, Lasi Besai Indai Tunsi Bekiuk Merurun Nanga Sepituah rumah Agit, rumah Berayun, kabar melayan di Serau Kabam Layan ba Batang Aik Culau, Kabam Layan ba Batang Aik Merurun, Kabam Layan ba Batang Aik Kenawit, Kabam Layan ba Batang Aik Mujuak, Kabam Layan ba Batu 13, Indai Bari Sebiliak ba Batu 9. Ngau semua Kabam Layan kena boleh dirintai ke ditunya. Dipesan tu minta kita datai ke rumah Tungku Tanjung Udul Culau. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Indai Jantiang ba Lumur 019-8786377 atau ke Indai Moses 019-8674796 atau ke Pai Jawan 019-8383686. Nak tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang Ngau Siti lagu mega di YFM 5.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Jadi pihak mega berita ke terubah di Lanzaku, kelebih lagi berita di menua kami di Limbang, gianya berkawal engkau agenda nasional Malaysia sehat peringkat menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Dewan Suara Limbang pukul 6 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari. Jadi program ke dekat diatur mayanya ianya gugok run 15 km ianya pengawal Belanda lalu pemega sesais pebalam maya atau ke senam robek community pekit aerobikton pengawal berpesar pengerai atau ke saringan kecergasan in body konsultasi wellness on wheels aktiviti main champion KKM kesukarelawan ya pemega saringan kesihatan bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak jadi ngagi kita ke mayanya ke dekat berpesar ngelik tau datai kelebih lagi ukai semina berpesar ngelik engkanya kan uci ngelik kini bekau engkau nya pengerai kita tahu datai 1/8/2026 bah Dewan Suara dia jadi pihak mega bisi diatur derma darah jualan ramah pameran rakan strategik pameran interaktif kau mayu lagi program ke buka ya jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6 hari 6 tau ya. Jadi nya tadi sekedar program ke BC diadu ke inya bekaul ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi ka kuari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita begulai dalam program Jaku Sempama kita terus berperindang ngau lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, makanya minta di lagu hari Unan Morjun termegah ngujung ke jam. Kita pukul 6.56 minit lemainya di BC sekedar Bala Tinyapa va Facebook Limbang FM ke lemai itu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen. Jadi pesan cita itu tadi aku dekat macam sebetul aku terus dengan program Jaku Sempama. Ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Gwen Tony. Udah ditebak aku tadi lagu dikenal merindang Endun di 100 Stamos Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Suer Jos Emma Rino Emilia Sam Sasa Manda Roy Kuang Catherine Robin Sindun Idi Michael Almi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Rubina lebih lagi dengan guys sebilia setan ini tersayang Mary Ubun Martin cakap pesan ku lelengau ke kita sebilia di Sarawak. Lalu Wellington Imai selamat lemai DJ Don selamat lemai Wellington pihak megak Macrit Kelasi selamat malam DJ selamat malam ini tinggi selamat lemai DJ Don kia selamat berjalan ke pengawal selap gaya kami di Betong siang tadi. Okey, jadi nyat tadi sekedar pesan. Lalu piama megak Buri Nyalu. Sama lemai DJ Dom kita selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke begulai engkau. Aku nyentuh ngagai pengujung program tu lagi. Piama megang kita ke Benung Kiroh ngerjau tadi dapur. Ngarap ke berjimat ya. Lalu piama megak baru dah nganyung komen di Facebook Limang FM. Ianya selamat lemai DJ Dom selamat berjalan ke pengawal. Gainuan Richa Unup. Boleh didengar program kami boleh didengar kelimpah hari ini ke radio. Boleh didengar bar TM Klik. Bar Astro pun boleh bakal selama. Tentu ke program kita hanya terang didengar di Indor. Lalu pihak megah visit Facebook kami. Aku benung live Facebook Limbang FM. Facebook Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey. Jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi. Ianya program Jaku Sempama.

0: kayak nyaku sempama tu ni. Ni ni menang ke atau belapak kau? Mana nyaku sempama tu? Nak murid raka. Reti nak murid raka dikena madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenubai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruh Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, yeah, berteman baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita bertusun tiket terubah. Ianya baka janga bar. Baka janga bar. Nanti Sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki kebesai tubuh serta keriang. Nanti gawak berat tan adai pengeriang dan itiah kegaya pemesai tubuh daripada kita. Awak nak perasaan ni? Dek kita meda orang lelaki besar itu buah tinggi besar itu buah ganggam ni. Tang ada pengeriang ni nanti so kita tahu ke minta tolong ya tadi kerja pengawak. Ada tak kuliah uliah? Nanti nunda kia tan ada utai nak uliah di kerja ya nanti cek besar rangka tubuh. Oh cara kita kena tak ke contoh ayat dikena nama tu ngena jaku sempama tu nadai na pengereng lakinya ngau kita berangkut ke padi nang ipak gamanya baka jangan bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tangan nal kia ngapa kita itu tadi au nya me tadi contoh jaku sempama kita ke terubah baka jangan bar.

Jam gulai baru kita ke sekali tuba program Jakut Zembama Batu Suanti kedua. Jakut Zembama kita Batu Suanti kedua ianya empelas mua diri. Reti Sempama tu ianya lebuh ngerja utai ke salah nada kita sedar ulah ke bekenya tau ngamak ke nama diri mpu. Jadi udah kelanjo baru dekang mana ke diri bamu orang. Bekenya ku reti ya kita empelas mua diri mpu. Ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja udah perasa ngerja utai nyalai ngena jaku sempama tu pandai nar yang pelas mau diri bermua ayak tuai rumah nadai ayaknya nemu ya udah galik ngayak ba anak yang lama tu nanti tuai rumah nemu ianya kedukum orang laban setua yang mali ngau pangan diri tanah ibu ya anak tuai rumah ke bernama sulamnya nyatati contoh ayat kita ke lemai tu bererti jaku sempama empelas semua diri. Jadi nak tu kita bergulai program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru jadi ngagai bala peninga ke bisi Jaku Sempama kini ke jarang didinga kita tahu ngemeda tahu mega nganyong gaku kita tahu ngagai kita ke bisi berkabar dengan aku ber Facebook tau inbox tau ke bisi WhatsApp ku tau WhatsApp ku ni engke boleh dikunci ke program Jakut Sempama minggu ke bukai. Kita terus berperinang peningan semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peninga kita lagu baru hari Elizabeth Sawai pengrindu ditujah seminar di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur belabuh hari Pegilak Peningah di Kampung Nauran di Limbang, ianya 31/7 2026 untuk 28/2026 ianya pesta makan tahun Kedayan Limbang. Jadi malam Pegilak, malam Baweh ke dekat diatur bunyi kakutan 31/7/2026 Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawak mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapo tu ianya Pekit Kumang. Lalu Alai Bangis tu Pekit Keliang Sida Kedayan ya. Jadi Piamega malam 1 bulan 8 2026, malam menang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian pesta makai tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2 bulan 8 2026. Yang tadi sekedar pengerami atau ke sitik pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026 melabuh 31 Pegilak 31/7/2026 nyentuh 2/8/2026 Kampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke bisi hari datai ngagai Limbang kemedak pengerami ke dekat diatur melabuh hari Pegilak ya.

Salam lemai peningat, itu kami nak buarkan berita lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni teka singkang teknologi ngeubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi ngau ubah ekonomi global di kenangan ada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunopeng pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik keberguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi engkau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipintak nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tak megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah hari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur Kerja Kutu, lubuaya kebjadi awam pengurusan Kepala Pengajar Sekolah Sekendari Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tanggup pengawal sidak, kenyadi penyungkat raban nembiak kebepenemu, landik serta ngembuan gaya runding ketebuka. Awam bala menteri udah bersuju dekat ngelepas ke hak perintah besai bak palan rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis, Menteri Pengajar Asal dengan Pemeruan Rampak Menua, NRES hari itu tadi, pada kepala Nanti Diserah itu, mungkur empat kandang menua di Sibu yang nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun dan nangat skuau, kebuliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderang yang madakah memutus tunggayan ke Perintah Besai, endang udah berbenar dekat negap ke Kausida dengan Perintah Sarawak, setipat dengan semangat federalisme, dengan bahasa kedebrik dengan sempekat Malaysia 1963, tau ke MA63. Ngenang perkara tu dengan silik agi upis Menteri Pengajar Asal dengan rampak menua NRES, mada ke pengawal tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang, Nur Perintah Sarawak merambu, serta berjalan ke pengawal pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta oleh mansut ke penatih mizik, kelimpah hari tingangkat ke manah menginduk rakyat di menua tu. Kenyau hari tahun 2023 subak, Perintah Besai sudah membedar ke pengawal ti dekat nyerah ke baru 64 lot tanah Perintah Besai di Sarawak. Penderanya megak ngang madah ke Perintah Madani, endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah Perintah Besai, dekat diatur ngang manah, rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara Perintah Besai engkau Perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekat lepas ke hak sidak bak rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai Perintah Sarawak dekat nyukung pengawal tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Seberau tu sekedar lot tanah Perintah Besai dilalu nak dikeman sangka sudah diserah ke baru ngagai Perintah Sarawak. Nite kependerang Ari Menteri Bak Upis Menteri Besai ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak, Datuk Mustafa Samud merah ketuk dekat nentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nite ke bagi mansang kediguna menua tu. Ia merah ke diri nyukung pemutus penemunya, tinya di sebungkah Ari Jalai dikenak ngamat ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Atur tip jalai ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA63 ngujung kami macam isu ke udah lama dilanjarkah boleh diputar ke berenggar-renggat ngenak cara tindak ngerukat kaul antara Perintah Besai enggau Perintah Menua. Kita dah tu belum diangkar betul mai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawalnya dia ke infrastruktur di mana bak menuap sisirnya majaknya di perkara tik di kemeran ke perintah di kena nyukung pemansam bak sektor bertanam tupik serta ngangkat ke pemenah penghidup rakyat. Dalam post Facebook ya Sapit Premier, Dato' Ahmad Douglas Ugambas marah ke orang tip kebun sawit di nangal lup debak dia tu udah disedia ke ngocalai tik lebih likun serta nyamayagi di tengah lebuh ke kebun pengudah projek ngadu ke jalai kebun bandurnya ke tembok. Projeknya dipercayai kena agih belanja kedebri agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Ia marah ke jalai kebun tik manahnya dekat ngemudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil serta nambah ke penatih misi orang ke berkebun. Dato' Ahmad Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsul Negeri Sitak Bukit Saban marah ke projek bakato ngayan ke pengawal perintah tik nyedia ke infrastruktur bakanya. Ahmad udah meri utai kediguna rakyat di menua sisir serta nyukung pengap natif misi bak kandang menuanya.
duit RM885,500 sudah diagih dengan sektor pelajar, infrastruktur ngeperengka guna Malaysia Mayuh dalam sitak Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap pemansang ulih dipercayai ke ngamanah, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut ke jaku tu bak program jerah ke cek ngau penembuk projek, bak sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Caya kemari. Sekedak riutai ke bisi diserah ke bak pengawak tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420,000 ke udah tembuk gagal. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja ke bulia RM180,500 megak, bisi disediakan agai balap ngari hari masjid, surau ngegerija, kena nulung sidak berjalan ke projek MIT. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG, megak sama bisi nerima agih belanja ke bulia RM285,000, di kena nulung sidak ngatur pengawak nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tua Irwan Bansa Pasal Adat, nyak perkara ke cukup berguna, dikena nentu ke sidak oleh mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi, bak peringkat genturuan peniau. Nyak lai seminar ngelatih ke adat berdaya ke diatur di kuci yang berdalamak tu kudah, udah mujur nambah ke penemu tip berguna, dikena Bala Tua Irwan Bansa mutar ke perkara ke berkaul ngau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad mereka seminarnya diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat bedaya 1994 serta bagi penyalah ngau penti pemali tik patut dititihka. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikenak sidak ngelatih ke institusi Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK Bedaya. 60 ikut Tuan Wan Bansa hari bagi melakuci yang ngeserian tip baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih menua sibu dekat cakah agi matau serta berkongsi kepenerang ngau agensi penerit adat kebukai di kenak nagam bansa dadah baru ti dipadah ke bisik kaul ngau web hari ti tamak ke sibu. Kepala Polis Pilih Menua Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad marah ke polis endang semampai ngulih ke penerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakah gig matau sekedak endur ti dipelabak ke tauk bendar di tengah orang maik dadah belalai. Tajak pihak polis lagi ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya ke bendar laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk ke jakut untuk ngangkai pengarah berita udah ke nguluk gempuruk nintiang bulan Indo upis polis pilih menua sibuk. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar Petumajak Mansang ini tika singkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah besar yang lepas ke Hasidak Bak Raskom ngakai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Yalaka kami Mak Iktam Dieng ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kala berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam, Ibu Ningan. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih ke Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke Dita Berterus hari YFM di Kuching. Dito kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati.

Bala ayah, bala ibu, ke benung bagempuru, bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh, duduk petunga, bunyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami, bunyi mengerik, pasar melintang. Tak bunyi ke genih-genih, lebih-lebih, aku niman nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua, kita kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak, tanah air, menua kenyaman.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita kat Ningga tau. Nanti kita kak Ningga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
3: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
2: di YFM Limbang.
4: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bakti.
4: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Tunggu baru kita ke malam tu peningkat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mai kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kitai ianya nyong ke monyet tau.

Ngay nó ngali liat la ngiat liang manwa na kumaya tuwa harita tuwa habaka kami urang anyuang kakita elka tambang nyasa aluna.

jim niang ketuwaran piang aku kana rendiang kasuliang marudiang timaga nebah kena sangah hadilah suarang kuda buang nyawa wa kalka panduan aku lege badas betamra bakal ka palaga nyala tusua amanya ya.

Tariga. Mayu ahma bala panglu betalin zo bagulah yang bala kunsi ala ulang pamsae ma.

kena tawan ka dulu. Mayan bajako lano sabana madah kema panusah manwa sida yatu suara datana hamiah ngarbah ke rumah wae manya de nganyuat kekar satu mang dat yang nyawot bigiawot tajau mana ga nyawa mansia jana dai laya saminam yah dartau.

me bulan sepuluh nyian kamare wae manya de manua kita e beliah mengelek kecuah menua kabarita kabar dunia sanami asi bisa nyadi ngaliah minua kita e beliah nyawa maripiah ngusai ke sungai melatai nu suara ke tanah siraga manua.

Bale kerwa nyendwa kananga kula patmaya nyebujang siga mangat balat panepat kayo nya.

Banggai jelu maya nyusuba labari ubi se matemu begulai ngabanggai bayo banggai rusak bise nipda begulai ngabanggai kita manusia to mipata maya manusia kita dah balik hari nak kena panggah.

Dadaha ketinua ngalana nung suara kamu ngo nyekena tego iko yang kat ngeraduna.

ngai ar nae sida bun sae un sae baka bungai jalumbang raya anang segala kita merewa lama merbuang jawa ngasa sida yang ada ka kita pidara lima telo segala sida yang nana ka kita tua mengawe ja tajau ma naga penuh darua.

dan tidak ermawangran. Segera sadiar baik kami uraino ario enunyan ngame sidakaino tila badas melan melan ngait wael juang juang baka kidara silama lama wat panae sidak ewae sige bisa debae kami hari runyae engka silepat kari gaye nyarusua dua ngame sidaya panae ngacae gajae.

Tan wa naga nyempuat ka kita urang laki teriang beluat nyalipan napi tan wa sampada ngayat ka kita ora laki iya wa kuliat kita wa si jariat nyadi reta ngaduk skru siku sumbiang dada. Ya nenggal ke kita kebal batanggan lelepan barintai tiga mre kita kelamewe baju stra rajuat kita udah cukup batu guna udah sedia ya kebisa-bisa. Saku

pangaruah me sidah ya wae manya de udah mewah serba guna udar jenggao kaurang apa ngao batu brao bak bagiao guci sagala masuah ya kena kita nariat doyat nyila mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andai kena kita bumae kuya menyede wae nak berasae buliah padi belemah-lemah. Andai kena anak kita belajar atau ngasuah sidak ya pindar pas parsa dalam sekolah orang kaminta pengawal nak asa buliah kerja.

Jam kita di studio YFM Limba pukul 8.24 minit malam. Hagi mengkang mulai ngaku di sadari Limbanya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Bob Kudus 2026 ungkup diosis Miri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau Bob Kudus atau ke Red Bob Kudus sudah diperambu ke Saidman Paris Limbang. Jadi kena hari 6 tu ialah 1 hari bulan 8 2026 ba gereja Saint Michael Namit diatur pengawal Red Bob Kudus pukul 8 pagi nyata 5:30 lemai. 15/8/2026 ba gereja Saint Martin di Lawas ba jam ti sama. Jadi Raban Ketlik dipinta engkau Red tu kena ngenalam ke penemu berkawal engkau Jaku Allah Ta'ala lalu megah ngenalam ke pengharap kita. Ya, jadi bagi kita ke dekat engkau kita dipinta meri bantu RM25 siku dikena nampung kos pemakai engkau Aerob punya tu lah. Jadi pihak megah berita ke siti tu hari gereja Raban Ketlik penemuai apai Bishop Pastoral Bishop Richard kena 8 ngau 9 dari bulan 8

Miri gereja sudah netap ke program kebakar tu ke dekat di atas 9 2008-2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ingaunya nadai misa jaku iban maka selama diatur 9-8. Jadi pengudah misa pagi semua raban Katolik sama bergelumuk bergulai engau bisop ngagai dewan sedmen gempuruk makai pagi atau ke makai tengah hari. Jadi raban Katolik dipinta mai pemakai engau irup dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9-8-2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal engau notis gereja kita di gereja Roman Katolik di Limbang Gau Lawas.

Kelab Tinju Utara Limbang bisingan jong petinju pekit ngau pekit ba kejohanan tinju bakat ngau remaja Sibu rengat kebangsaan edisi kedua ngau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkah dia tu 27 hari bulan 7 atau tadi nyentu lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke nguluk ngau Ri Limbang ke Sibu nya 9 ikut inya Alexson anak ayang Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Amir ngau Abihud Alan Basi. Ya tadi 9 ikut petinju boxing ngari ke Menua Limbang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak Ri Limbang benung training bak Kuching untuk persiapan Sukma 2026 bak Selangor maya peket tu ialah di Sibu bisi dekat ngagak live bak Tito ya tadi berita mana ngagai peninju-peninju takut boxing-boxing bala nembiak kita jadi apa yang megah bunyi ke disebut kita yang lama tu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing kita tahu nganyu anak kita ngagai Coach Tony ya Coach Tony nanti supaya ada bayar ngagai kita ke dekat nganyu anak kita berlatih tinju nanti hari Saiko malam kita tahu bertemu ngau Coach Tony ya laban nanti sida bala anak kita itu tadi engkau pengawak tinju, berlatih tinju, engkau sida itu tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana? Gagai bala anak kita kerindu main tinju, boxing. Bali mal itu. Nadai bayar, kita tahu. Mana gagai Tony tahu ke bertemu dengan Coach Tony. Gelanggan tinju kita, Dewan Suara dia. Okey, kita terus berpindang ke Siti Tupinga semua.

Ialah gori Melissa Thomas Encungki aja dek. Nah, kejam kita ya. Pukul 8:30 malam. Jadi berita ke situ tu nya berkawal ngau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madak

Lagu hari Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi ya. Tang beda pergi aku beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ni buah. Asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ni. Terima kasih kaki kita ke mulai aku berlabar dari pukul 6 lemai nyentuh ke pujuh program tu lagi. Jadi ngarap ke kita peningat terperindang bergulai ngaku ngau sekedar info berita kita bagi berita di Limbang ke bisi di TUC aku ngau sekedar pesan berat ke bisi dibaca aku ngau berita-berita bukai ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku ya. Ngarap ke maya buka kita bergulai baru tang tajap ya peningat lagi bisi 15 minit lagi kita bengkang bergulai ngaku di sada hari Limbang lalu pia bega. Lagu ke sekali itu dikena merindang kapan aku di Nino nah di Sibu saya ko. Lagu Ari Clement Joyce dikena merindang Cigu Thomas Tutung. Ke BBC benda ke Sada Ari Limbang.

Lalu Pian Megah pendengar, berita ke penudi dikena ngujung ke Sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraft etnik Limbang ke dekat diatur pergilah hari 5/31/7/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi Batuk tadi beri puji atau ke pengagati ngagai Raban Kita Iban ti sudah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia ianya hari sedia siti ngau Persatuan Iban Limbang bisi ngambi bagi ba siti lot ungkup berjual maya tok ya. Jadi Pian Megah pengawat tu ila dekat di berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta Pemansang Kandang Menua ti lalunya di adun atau kekaban Kaunsel Negeri N79 Bukit Kuta. Nya tadi berita manah ngagai semua orang ke bisik kami bagi ba pengawak tu ila. Jadi terima mail lagu ke Siti tu peningan semua.

Lalu terima mail lagu ke penudi kita di Sadari Limbang. Pukul 9 pagi selama kita dekat meniangkan berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Permina Malam di YFM di Kuching.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh Badan Penguat Kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada carangan-carangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan lebat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chen Fong Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Paez Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekot. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% yo. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita Pemerindang Malam 3 jam gau di JMA TUD Konti ya. Okey, di Bandar Kuching manah gari engkep ya malam tu engkau lagu keterubah ya hari Wat Rock Kaban sampai mati tambah pentas semi final anugerah carta sampai juara ke-9 Badewan Serbaguna Selangau ya dekat mai lagu terabai sama berpekit engkau 23 gi lagu bukai ke sama dekat nguliah ke penduduk engkep ya pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey, hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyu 3 jam di konti agar ke program terang di dingau ke ya malam tu bila kita ke sampai ninga kami. Terima kasih memanyu agar ke terus sama di kami itu ngagai pengujung program kita ya 12 tengah malam tu lagi. Merinda kita enggau lagu rancak nangkan ketu lagu hari Linda. Enggau lagu ya sengapa. Udahnya menikah lagu hari semifinalis kita ACSJ ke-9. Enggau lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi Pengerindu.

Iya, penyanyi ke di kerindu bala kita, ke di sukuang bala kita, maya semifinal anugerah carta sapa juara ke-9, ke dekat nyingkang agai pentas final, sama-sama kita nanti pemutus ya, malam ni baga, tahu daripada kita live di FB kami, malamnya ya, 1 hari bulan 8, nanti ke best lagi ke kita, nyembeta lagi, datang agai Dewan Serbaguna Selangau, sama berhati ke pentas semifinal. Okey, berhati dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Peliliah Menua Kapit Bintul Miring Galimbang ada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibung Gamuka gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, Anggi berperindang kembali kita ke Benung kebut-kebut ngerjauh time berumah atau ke bilik sewa kini wai malam tu Anggi dengan kami. Terima kasih pemerindang malam kita lagu rancang lagu hari Meza Vos lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengan kami tentu ya pemerindang malam YFM.

Iya, lagu rock kita ini 944 minit malam. Di Jepun kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisi masuk ke jakutangkan berkaul ngau gaya riti ke lalu hangat deka menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah ya inya wilayah Kumamoto kebaru dah dituntuk desah tanah berenyang dalam minggu tu tadi megah ya nitiah ke penerang kalai ba kandang menua di wilayah Tohoku ba timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megah tunggak ke barat daya dia tawas hari kesuhangan dekat manggai nyentuh harga 38 degree Celsius tebal lagi bandar Miyazaki kalai araban berkuasa dan maksud ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkaum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dah di wilayah Kumamoto ke dituntut menisah tanah renyang berdau lama tu tadi kalau Itawasari dipelabak ke tika sepengangat dia tahu manggai ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalau jakutangkan megak udah dikeluar ke ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap ya, upis meteorologi Jepun si mansu ke jakutangkan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang kepulauan Izu Selatan kalai ya jakutangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran upis meteorologi si daya JMA udah dikeluarkan ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga nyautai kenyadi di menu Jepun. Bila kita kaki dengan kami tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10 kita mending ke berita malam hari kami di YFM. Ya ke benung akan jam ke dia tu kaki dengan kami tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya. Okey, berjumat bang Jalil Alun kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di Sada Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita kedua lagi nginjau lagu Salem Mimpi Yang Tak Sudah pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Song 99.8 FM. Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Pelasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Kucing 0.5

Jom kita tutup pukul 10 malam. Malam dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua IT berani BCBC serta ulih mengubah ngatur ubah jadi orang ke berguna benar dikena nempak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari tunopeng madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cape Verde tim mujur mengangkat keprestasi tim main bul hasil ketua inggau pengurusan ti efektif. Ia madah pengurusan ke sama patut diri dengan sistem pelajar tinggi merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan inggau matematik tau ke STEM dikada-ngada kerbak ti berpenemu bisi pengelandi serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia masa ke jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Tiga orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sari itu tadi. Panguat menyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar. Udah tembuk bak pengurami menyerah ke surat palak tanah berserimbang gau Jubli Mas Upi Salkra. Panguatnya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Datu Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan hari baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak lalu 383 lot dikeluarkan hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi harinya Datu Haji Len madah ke pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra tim majan negap ke pengamari aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Temegar dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan puluh itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu Sari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ke Tegal Pengawak Pukat Irit Tinadai Pemendar. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam Tasik nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau yang masa ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu Sari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah kooperatu kerjasama antara pembinaan tukun berbola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB Gau Sarawak Forestry Corporation SFC Gau Sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyari tahun 2022 PT BSB udah beri 467 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation mesti majak negap ke pengawal ngembaran Sains, Teknologi ngau Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains mesti Dato' Ruziah Safi'i madah ke programnya dur meri penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program tembengau dah dikerembai ke ngagai menua pesisir bakal belagang ngau kapit dengan outreach inclusion program. Ia madah
Tenggawanya ngembar tuju dekat nempak raban bangsa di Ukai semina ngena teknologi aja tang buliah ngaga teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pemuda zon utara ngau zon timur ngau penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedai tu ngelui 20,000 ikut yang mansur ke jakutu bak pengurami ngelancar ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Carnival Zon Sarawak di Kuching. Hujung-hujung ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: tanga, inalihari. Tatalamay, pamarilang malay.
1: YFM, Sibulay sa Jalay.
2: Napamaagi, dekadi temu kitai, ni bagi 12 itik lagu, dereka bukir ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai hingga kami di YFM jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita sudah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembu diatur setelah itu 30 hari bulan 7 manyuh kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar hari tiba gambar ngau video tau mega di bidak kita abang section TV RTM Kuching Facebook kami tau ke berita RTM nilmu habis ayan sekedar video tau ke gambar bala kita badia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib diri punah nilmu nyangkut gawak ba RTM ke kita tuah manu oleh pedak kita ba kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai ba atur petara lebih kita sigi ya uliah merambu uliah berniat uliah ngaga hasrat tang semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara neh. Dekrunga pilih sengau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data Nesa.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdahul ke dua-dua dia.
0: Baik menganggap semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Datang dengan lagu ya Nesal. Okey, tentu bila kita ni namanya tadi MA Gawak. Malam MA baru. Okey. Manya mega DJ kebukanya Gawak dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tidak cukup. Right? Keduanya laban balanya udah bak Selangau Dedin. Benuang capuh. Ha? Badewan Serbaguna Selangau. Program kita tentu ia soundcheck. Begulang gabala semifinalis kita ia kedua. Labannya bisik ngulu kos. Tau ke kursus 2 hari tu tadi neh kurang tubuh ngai ke radio kita inyak nak bermunyi neh tajap ya terima kasih kita kesempai ninga kami ninti hari ninti yang jam nyapa dulu peninga kita di fanpage kami peminat YFM Iban terima kasih ngagai admin Jessica Itan ok nyapa dulu peninga kita itu inyak Richard Unup MA selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan ningan Wan bisi sempat lagi bahkan lagu Josephine Jalin penyayau endak midang kena berindang semua kaban-kaban FB oi bisi lagunya udah tu lagi neh Catherine Robin selamat bertugas MA Eva Binson juga bisi nyapa Margaret Uncing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri kena berindang semua kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh ngagai nuan bega selamat bertugas kokia Jonathan Royang MA mana gari di pakan malam tu Benung Ningan Wan terima kasih Lengunai Nai Ningan kita secara online terima kasih Jessica Itan admin Gau kaban-kaban kebukai megat terima kasih sudah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita aku nak ada update di FB rasmi kami laban baru dah update megat rentak ngali hari tadi neh ok tajap ya terima kasih kita ke agi ningan kami di selampur menua kita untuk ya malam tu ngarap ke program terang di Dingan di Kapit 94.3 kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu High 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian Dribang ke kita di Jumat Pak Jalai Alun dengan kami 106.9 FM Lagu ke dipinta dengan kita Josephine Jalin Penyayau Endak Midang Lagi nginjau Jackson Jabut Atau habis inggau kita Rami di Dewan Serbaguna Selangau ya Nyaya lagu yang Bedau Tembu Bedau Badu

Ya mesti ke puh kerja pengawal kita. Bedau tembu, bedau badu, anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh ni. Okey, lagu Rip Jackson jabut mai jam kita 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia yang napi musim kemarau dalam bulan 8 ngau bulan 9 tila diumbak ngau fenomena El Nino ya. Kalai fenomena El Nino tu dekat mai gayari kerangkai kelalu angat di menuanya ngujung ke risiko kampung angus taunya di kelimpah beri petanggul bak sumber penatai air ngau energi di menuanya nitiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi meteorologi geofisik BMKG ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tu ialah ya, ianya menua Indonesia dekat betapi ngau gayari ti kelalu angat dalam kandang 25% dekat nuntung dalam bulan 9 tu nak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5,019 tumpu angat di serata menua Indonesia. Ia tebal lagi di menua tungak ke Kalimantan Barat, Papua Selatan ngau Riau tinggal ikut ke penyampau tumpu angat di kelalu manyuh ya. Kalai risiko kampung angus tau nyadi jakutangkan udah dikeluar ke ngagai pelilih menua buka itu nyengkaum di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah ngau di menua-menua bukai. Hanya tengujuang ke sekedar sebuah nasab mestinya di menua kita ya, Meraka garis antara menua. Phoebe Chloe, Amas Sigat, kurangi Jonas Makin.

0: diri.
1: Bila kita ke Kediri malam tu, yang berasa itu ini hendak lantang hati anak tu sati. Kami beri nak kita ninting hari, ninting jam ya. Di Sibu Kelai, kumpulan Seri Minyak Mike Minsamanyo sama nyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu. Ke diatur ngau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bau Stadium Tertutup Sibu Bajalai Teng Chin Hua. Program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari. Tentu ya kempen Meri Darah tu dikenal tentu ke stok darah cukup bau pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi Ungkup Hospital Sibu. Kalau ya penerang ke silia kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, nya kempen berdarah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Wai jam ketiga lagi. Tang sedangnya kita nginjau Bella Rem engkau lagu ya insur ke dulu ya. Okey, berjam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita ba fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, selamat malam. Kita dah nyinggang ke jam ketiga pemerendang malam kita. Tentu ya, malam hari empat, jam ketiga Romantika Y. Okey, singgah dulu di fanpage Nyapa Peringkat Kita, fanpage kami ya, YFM Station Pemerendang Kita. Ketua Batu Nyapa Stephanie Sanguang MA Semampai Ninga Kita ya. Terima kasih James Pengiran MA, selamat bertugas di Konti Seri Enti Mega Benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA Kokia Jerami K, selamat bertugas Sepi Mega Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana Gayari yang minta lagu Sandai Udah Sangkai Baati. Okey, kena berindang dirimpung kau kabar-kabar kenglalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai. James Nui yang kabar kita ke suah berkunci ke jakut eh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyuati di kemeli. Tajak penaku peneka disirap dibelah tang anang saru salah sangka kekia. Terima kasih jam senuh yang sebening ke program kita ke malam tu ya. Ros Liao MA selamat tugas. Ngarap ke semua pakitanya mujur magang di kerja meh. Ungke biasa itu benung dengan wan kucah-kucah balu baribu. Terima kasih ya. CMS Friend. Bisinya pakitai sama bertugas Lina Bugis Waga. Dengan kita secara online. Terima kasih ya. Ngagai admin kita malam tu ya. Kaban kita Stamos TV Stelov. Ngau bala-bala admin kebukai ke suah. Update bala penyampai-penyampai radio ke bertugas nanti hari di Y. Okay, lagi berkongsi ke senentang projek ngagak terowong di menua lawas Dedin ungkup rantaian jalan Sabah Sarawak Link Road. Okay, lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterbahaya Romantika Y nginjau Sylvia Bunyi gal lagu ya Diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nurfaizah ngau Dino Rindu Bayangan.

0: Hashtag, let me active dear to. Boleh dengar kita Ijen Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat tinggalkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya begini macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Moji

0: #numbiaactive.
1: But why FM?

Rindu bayangan lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faiza, penyanyi asal luar benua kita Serawak, Mi Kenyalanggau, Dino, okay? Di benua kita Serawak, kita sudah berisi jematan ke Pemadu Panjai di Malaysia, lebih dari 4 km, jematan Batang Lupar 1. Aku dah dibuka dalam bulan 5 tu tadi sepeda hari gawai, nyambung kandang menua Sebuyau Ngau Maludam yang manyu. Kawan-kawan kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu ngambil gambar tau ke video. Menua kita Sarawak dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahia di Sarawak, terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjang ia boleh 2.24 km dekat digagak di Bukit Pagon Lawas bersambung ke negeri Sabah Ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian pejalan SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Kalau projek digagak ngau ungkus 6 bilion ringgit, okey. Harga boleh ngemandak ke timpuh pejalan hari ke ngelamat tu 22.4 km, okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, boleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik. Kalau terowong telak, kita kena jalan Bukit Pagon Lawas nak ibu lagi mansa menua Brunei Darussalam. Uha, nanti tebuk lah ni nemu atau megak kita nguji driba ba terowong ke Terubahia di Sarawak ne. Anglama tu medak ba menua supaya ada din medak ba filem ni nemu niat hati tercapai driba ba dia nya ya boleh ke kita. London sampai romantika wai hingga lagu penyayau tua.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, kita dengar program kita Romantika Wanyoga pia malam tu malam hari 4:30 hari bulan pagi lah. Hari kebududi ya, dalam bulan 7 anda berasa ya, hari 6 dah 1 hari bulan 8. Okey, pagi lah mega tentunya kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke Engkabsi Jam atau ke Manyu Peringkat Pengangkut Kebedadat pagi lah. Dalam kandang ya 3 hari, bak sebengkah program ke Dikumbai Jom Heboh Sarawak ya. Segulai sejalai 2026 kreatur bak laman UPIS Council Perbandaran Kota Semarahan ke diatur pagilah untuk ke 2008. Nyedia ke menyebengkah program yang kaum pengurami berjual ke pemakai panggau pemerindang engkau bisa bengkak diatur fun run, okey. Bila kita ke dekat ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 ngau 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya, okey. Tentu kepala kita ke baik ke peringkat pengangkut baik jalai-jalai tu ngak ke Kota Semarahan ke benua ngau projek ngagak jalai ART sama-sama kita ianya berjimat lebih kita ke daripada ya kadang-kadang jalainya namu berubah tak tentu neh. Anang kalau laju, anang mega kelalu lubah ke kita. Terus sending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Y, Def Leppard, When Love and Hate Collide. Kelingin lagu Fadzel, semi-finalist kita Anugerah Carta sampai juara ke-9. Ngau lagu ya, lelengau.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Wah.
2: Ya di Kuching, temu pagi tadi si Ku Induk di Tan sudah bekau itu tadi ditemu, okey. Berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey. Bak Siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalai Tan Sri Dato' Amar Wi Bong Ping. Temu pagi tadi nitiah kebenarang hari kepala polis Pelilih Menua Padawan Superintendent Barry William yang pada hidup itu berumur 29 tahun lebihnya diperiksa ditemu bisik kira-kira bisik alkohol lah, okey, laban ke mabuk iaitu dekat di dawa mengena section 454 berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2019. Kali operasinya di berjalan bergerak pukul 10.30 minit malam nyentuh ke temu pagi pukul 4 pagi. 49 buah peringkat pengangkut bisik diperiksa, nyengkau 48 ikut sidak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai bisik keluar ke saman, 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah, laban ke nukar tukuh exhaust guna lampu ti silau, lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetapkan nombor register dan itiah ke spesifikasi dan itiah ke size, okey, nada lisian riba cukai jalan itu ke Rotex ke sudah habis tempoh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansak roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisian bisiga, Rotek bisiga neh. Bala polis kita berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di Sampur Melayu kita Sarawak Bumi Kenyalang. Angin Marito tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

18 minit lagi kita yang akan bergulai dalam pemerintah malam kita. Program Romantika Wine malam tu ya. Okey, kita kaki tinggal kami. Terima kasih. Manyuh-manyuh. Nah, bagi selama pukul 12, timang kerbak tawas. Yang tu pukul 6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengerak pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ah, ya, ya. Bila kita ke gawak jam ke dia tu. Samalah selamat bertugas ke kita. Hirau ke gawat-gawati ke juga ke lantang anang kelalu manyuh pikir ke kita ini. Okey. Ya ke baru dekat belalak malam tu megah ngarau ke malam tu ke biar 30 hari bulan kita belalak gawati ke juga ke lantang. Okey. Tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana? Mimpi tinduk ngasuh kita jenak neh anak mimpi rawan. Okey, panggilan hari lima kita bertemu baru panggilan neh asai ke pemerintah malam panggilan wai nyana ingat jadual laban ke berubah-berubah neh. Okey, terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Click tau ke channel My TV tau ke Astro kita 871 tiga lagi lagu dirintai kaku ungkap ya romantika wai kita lagu-lagu jiwa ngau lagu di sada Nine Dynamic lagu lelengau lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bendar ya mayar utang dulu. Kedua lagi lagu Slam kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita sudah berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ungkep ya malam tu kenyar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya kengitu hari pengada. Selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang katiti tusa. Uleng angkat kesemangat telembi. Bijiman melebuh tinglaboh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput tisendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansur dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nari boleh diambil kita pulai baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dah panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin disadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: nama te kada dugo tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Aki asai aku hack dulu ah. Nama te tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawa de? Apu, anak hack Facebook orang des tuan.
0: Bah, ketika kena hack te berade. Ya ke ngasot lelengak ada lockout. Tau memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya lagi ngerti dah lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

Senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: nak memagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar.
2: ACSJ ke 9, melatih ke industri.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak undut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggam anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun kenyawa lebuah maya menua agi sigak suba.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidanganan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani diudah
28: berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

0: na pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laba milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Unde stare până? Ură nu-i Climent, tăre.
1: Da, da, eu rămâne de fena mai.
0: Climent, că nu-i câtele tare.
1: Ia?
0: Că nu-i câtele.
1: Ia, că mă ia tare, n-a ia bugeam pe corăină.
0: Eu nimeni nu are.
1: Da, da, mă dă că nu o atâre tare. Mai am de-a mea, câte. O bine e mea, o păi mai n-ai că rău de tuai, n-a de gândi că nu. Câte n-ai o păi, n-ai cu, mă ia de-a cu rău. Mă să poate să ghe că, o bine e.
0: Poate să te apune aia?
1: Aho, să te apune aia. Nah, ada orang tu mana ikut jani, kalau bapa mana jani, mana ikut pelanggan pelanggan je. Yang terlalu manu, terlalu tiga, yang apa pelanggan manu.
0: Klimen.
1: Klimen. Mana malam ayam, ayam siapa ayam? Yang Indo merti kayaan, yang merti.
0: Nama Indo, ya?
1: Nama Indo yang kayaan. Apa kayaan tu orang merti, orang sika, apa yang lain aja. Ayam tu, klimen. Ani nak buat nyalu malu, mau patah penyapu, mau patah yang nyapu lain. Nyapa ya, mau panah apa, nak palu indah up ya. Nak pemain nyapa pun sedap, payah berantau lagi lelap. Nak pada nyapa klemen, kurangnya. Nak pada palu sana, kurang.
0: Palu kayaan tadi?
1: Palu kayaan, naik dia. Yang tadi nyari mana ya, nyari rutuyo. Pulai dia kayaan. Iya, klemen. Nih, kamu kata kamu ke mana ye? Namanya kamu pemain, mula pemerintah tanah kepala itu. Maknanya kamu ambilnya, nih mana ye? Kamu berada piring di tujuh, jani tujuh, manuk tujuh. Tangkap, nanti naik baru anggap piring. Amai ye? Amai.
0: Oh, yang nusik ke? Inai
1: yang tadi. Yang nusik inai apa ya kan? Berada kepala entah. Ya, jangan lap. Kempen pada ini tadi dia.
0: Oh, kempen pada.
1: Oh, ya, kita tadi yang sama adanya tadi yang lupa kata ini wak ya. Apa tanah kepala ini. Tak tahu ya yang nyata. Nah, apa ada nak mono janai mono mano nak nak ejar piring. Nah, nai ni, nah nai ni. Tak mau, no. Dan tu pun tadi ambil bulu, ambil tanah kempuah. Nanti dan asal seorangnya pulai dengan apa? Beruntung banyak kita boleh melihat apa yang naik di pihak.
0: Oh.
1: Beruntung banyak. Ante ini woknya ya datang. Nanti klimen, nanti kalau nanti klimen.
0: Kau kayaan
1: nanti. Kau kayaan nanti. Dia pulai ngau. Ngaunya jadi punya cerita klimen. Banyak ya tentang kamu tadi dengan.
0: Oh, cerita klimen.
1: Cerita klimen.
0: Boleh jayau.
1: Boleh jauh, ambil yang pun jauh ntar. Mudah, orang nak boleh ambil yang
0: mudah. Ya cerita klimian ya, nama tu. Boleh ya, jayau menyapa.
1: Boleh jayau.
0: Tapang kumai.
1: Tapang kumai tanah palai ulah merenda. Oh tadi ya, aku yang mana? Nih semua parai ular parai Indo parai mangyah parai.
0: Ya, ya, tapi nak asuhan tu nak parai yang kaku.
1: Parai, asuh orang ambil piri. Orang nyari nuk, nyari nuk dia orang nak sampai pulai.
0: Oh, bukit namanya tu, ke mana air?
1: Ke mana air?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Kesayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangagak Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenaknya perintah nambah kasih beras bak menua itu namai kena bapangai bak beras import ajar. Projek Nanam Padi itu dikemanjang ke bak palangi gelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari Perintah Besai kali Perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenang memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke Besai itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngena perengkau teknologi baru Tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuah beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang nak dikemata. Berjalai penaka hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: na pamaagi. Dekat dito mo kitay, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Podcast culik tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agak ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan neso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Mali ama kayu temanis tau bujung ke gemuk tau ke obesity limpeh hari tau kena penyakit nak berampit maka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hidup baca penerai bak barang pemakai kena tentu ke pemayu gula dalam pemakai jaga pemayu gula sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Selamat pagi Bola Peningah. Terima kasih boleh bertemu Kenyang Megak. Kita lalu bergulai ke pagi itu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi itu dalam program Sampai Pagi kena keluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ndur kami uliah dani pagi itu. Ndur kami Megak uleh ngelda tegal berkat nuan. Kami dekat ninga kejakut nuan, lalu kami kat ngepun ke hari itu nuan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bola peninga, lebih kita ngenang ke penghidup tau ke utai kenyadi di dalam dunia tu. Semuanya berpun tau ke berpangai bak pemilih kita. Nyadinya mempelajari kita saat itu ngenang ke pilih ke cukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth bagi 1 ayat 1 ngaya 2. Madah punya itu. Dulu keliak, lebih orang Israel apin bisik raja, lapar pungkang nyadi di menuanya. Nyalai sikuk lelaki ke bernama Elimelek. Kedatai redaban peturun Efrat, tik diau di Bethlehem, di menua Judah, mansang ngau biniya Nomi, ngau anak lelaki seduaya duiku. Jadi, lebih kita ngenang ke Elimelek tu tadi, Elimelek benung bersatup, ngau timpuh ke cukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih, tajak pen, nyak ndang mar digagak, laban menua sida, ke benung lapar pungkang, segitu sah metuda Elimelek nupik bini ngau anak. Jadi tajak penadai cukup penerang dari Allah Ta'ala, Elimelek mutus ati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukum Allah Ta'ala di menua sedempu, tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ya mai bini ya pindah ngai menua orang kapir kalai anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah, ya pen yang melanggar adat Allah Ta'ala. Jadi, nyak kengasuh anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bangsa bukai. Munyikubub ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang meh jalai. Lepas kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nyak kelama-lama nuju jalai ke salah. Pilih Elimelek mai pemati yang pu ngau anak lelaki kedua ikut. Bala peringah. Nak ngira tu sah mar pen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari kengerari ke diri. Hari gaya utai ke benung nyadi. Kati kita bala peringat benung betapi ngau utai ke cukup marah buat nipu dia tu. Nanti bisik pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngirian kita dalam pemilihan. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita yang ngagai jalai kesalah bala peringat. Ingat ke Elimelek. Lebuh kita yang nguji ngerari ke diri. Badiak meh. Ngasuh kita berunding. Anang sesekali berjalai nanti nak ngau Jesus. Laban ia ajak ke bisik kuasa. Mai kita nuju ngagai jalai pengadang. Lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita nuju jalai kesalah. Jadi kan ngau Jesus, mai kita bertapik ngau teh kemar dalam penghidup. Bertapik ngau penyuntuk, bertapik ngau macam penyakit, pemedis, memerinsak. Ianya Tuhan tetap merenang jalai nuju pemujur. Kalai kita boleh tertemu keberkat yang kena dari bertata. Jadi bala peningat. Sampai aku ngagi bala kita. Lepas kita bertungak ngau teh kecukup mar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup. Engka milih. Siapa akan jadi ketahui yang milih. Berkini kita akan nerus ke singkang penjalai. Lepas teh kemar benar dalam penghidup. Ngetu nak lama. Pejam ke mata. Ngangau ke Tuhan dalam sampai. Padah ngagi Tuhan semua sebanan wan. Ya dekat nulung. Bersampai kita. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga. Hidup kami di dunia keberdosa itu Tuhan nak mudah. Macam pemilih kepatut digagak. Kelebih lagi, pemilih lebuh maya kaminya tadi bertungak ngau penusah. Milih bertuai kenuan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai irik ke mengenai Roh Kudus Tuhan. Ngambil kegenap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak mai kami limpang rinuan. Nak mai kami ngejang jauh rinuan. Tang awak kegenap pemilihnya Tuhan, mai berkat, mai pemaya, mai pengasih nuan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawup kami genap hari, genap singkang. Kami nyerah semua tu dalam nama Jesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Ku dekat malaku dengan semua iban Nampung singalang burung tuntung menawal buban tu gak bulan dua jaku canduan dama gak bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan inuk ngawala laki ayok lengau akan bas tanah munggu nebat tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngawur sam lebas ke anak kakas munuh anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rarak parugan manyuh dan munuh gamadang buluh hapa rugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas udah badu lantang ngiga ikan.
5: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, pa, batu canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ndak ke kita jadi berani. Rositik ke, perancang, ndak jaku iban. Ibu banyak ada kacau kemenis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat nyan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun. Melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak kelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Nyak lai tu, mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
4: Agi hidup,

Okey, Bujang semalam Mahri Anon Lopeng lagu dikenal ngepon ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi itu peningah bertemu baru kita ya sehari itu hari 5.31 hari bulan 7.2026 hari ke penudi kita bulan 7 tau berdau kita ke nyingkang ngakai bulan 8 pergilak ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi itu bakal selama pagi hari 5 kita bergolai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tau lagi ya berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi program nang bakal selama muka peningah 7 pagi terlagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi terlagi bergolai 2 pagi Y ya. Lebih lagi kita ke udah tumu maka nyedia kediri ke deka nurun kawak ke pagi tu ke besi minda kalau pihak maka kita ke udah berantu calai maka ya. Harap ke berjimat lebuh ke maik ke perengkap pengangkut kita tumu pagi tu. Okey, hanya di kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Berdau mai berita-berita bukai bak jam ke terubah kita ke pagi tu merindang kita dulu ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai

0: mai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digagak ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: ketua bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperan. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanalang anak-anak kau, panglima warisan satu besar, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

lagu Ari Enid Allen ya, Kanang ke menuju bujang berani kita kalau kita sama nemu ya temenggung Datuk Kanang anak Langkau nya siko Ari bujang berani menua kita ke udah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau sarito 31 hari bulan 7 nya linting tahun diintu Hari Bujang Berani ya, tahu ke Hari Pahlawan. Kadi sambut nintiang 31 hari bulan 7. Jadi terima kasih meh ke tanggung pengawal bala Bujang Berani kita. Lebih ke Raban Sedadu kita. Banyaknya ke udah nadaya ke badunya. Sidak ke udah pincin gawaknya di Sedadu. Atau ke agi gawaknya di Sedadu. Ngau muka semua Raban pengelikun kita ya. Ngau udah berbenar. Nyaka pengelikun pengelantang menua kita. Nanti nadai sidak tu. Kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang. Bakal ke diasai ke kita jam ke dia tu ya. Jadi selamat hari Bujang Berani atau ke hari Pahlawan. Sehari tu menuju semua Bujang Berani menua kita. Lalu rambai jago hari Bujang Berani ke tahun tu ianya kenang tanggung pengawal nekap ke pengelikun menua ya. Okey, lalu ngau nyak meka tuai pemakai menua Sarawak ngau bini ya. Tuh puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Moga meri selamat dari Bujang Berani ngagai semua Bujang Berani udah ngetan ke menua kita. Kalau ia madah ke tanggung pengawal pala Bujang Berani ngau Raban pengelikun tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngagai menua kita ya. Jadi ia meka ngarap ke pala Bujang Berani pala Raban Sedadu ke aki kawak maka ngarap ke semampai terus nyaka pengelikun menua kita ya. Nyak jakuk ke di pansut ketuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuan Kujafar ngak muka bini ya Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Lebih lagi ke meri selamat hari Bujang Berani atau hari pahlawan ya bagi semua Raban pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi. Lebih lagi bala Raban pengelikun kita yang ke bisi mendiang ke program kita ke pagi tu ya. Angkanya udah pincin sedadu tau ke sidak ke agi gawa ngau semua Raban pengelikun kita ini. Beri terima kasih ya ke tanggung pengawal kau dah di pejalai ke sidak ya ngetan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu ngau lagu Ari Nelson Ransing veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tak lagi maca dulu pesan pesan berat ngau mengkap pesan ke babatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama adi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
5: ACSJ ke 9 melatih ke industri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, bak jam kedua tu peningah maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Labeda. Jadi pesan tu madah ke Indaya Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Apa rumah Sidampu. Inya apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur BB 0174065685. Okey, lalu pesan kedua tahu ianya hari anak abada madah kapai sida bada anak mumin bada anak mumin udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba lubuk antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat Kepua Sulu Balai Ringin Miri Kapit ngau-ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke bada anak mumin ya bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadik sida Wilfred Bangu anak Sabang Wilfred Pangu anak Sabang udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tu lagi pak rumah sidampu ianya rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing Semarahan Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri Ngomega Kaban Belayan ke Bukai kalai penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngagai Winston balumur 013-834-1720 tahu kenuju Clayton ya 011-005-1720 yang tadi pesan madah ke Winifred Bangu anak Sabang Winifred Bangu anak Sabang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu ianya ba rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, ngau meka di Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu ianya pesan hari Georgie Impin tau ke Boy madah ke ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kaluang ana ajan kaduka diatur pergila 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba subplot 74 Austra Height Phase 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba batang jelaluang tisam Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyeng Spek, Setiam, sap ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu telefon ngagai lumur boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sauliat niang kaluang anak ajan kedeka diatur pergila 1/8/2026 pukul 8 malam ya aba rumah sedempu inya aba subplot 74 Austria Height PS3 Jalan Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Subdeacon Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke niang binia ke inya niang Subdeacon IC Ana Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau kana niang Cikgu Lawrence Abing ke deka diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Jadi santo nuju kaban belayan di Miri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Di Gua, Selepung, Di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Perwan, Batu Lintang, Undum, ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017-675-0551 atau kunucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke Niang Subdeacon IC Anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Abah Romes Sidampu inya abah Romes TV temudu baru Jalai Hub On. Ok, pesan ke Siti tu inya pesan hari tuai rumah Juna nak taduang madah ke pengawal ngeta solid niang ibu ya inya niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai ke dekat diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai abah rumah Sidampu inya abah rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang Awi, batang Babu, batang Rimbas, batang Kerian, batang Sebetan ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke ngeta solid niang Sumba anak Jambal ya, tau ke Indai Anai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7:30 lemai aba rumah Sidai Empu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Shelley anak Peter Salang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang Peter Salang anak Inggun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang tu lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ya ba rumah Wali Lubu Penyau Skim Skuau Sibu. Okay, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing Jelukung Julau Batu 13 Sibu Batu 16 Salim Belalang Tamin Selangau di Mukah Bintulu di Miri ba Skim Porok Skuau Paku Batang Uyak ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley abak lumur 012-622-0451 tahu ke lumur 011-405-3551. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Sanggu anak Barak madah ke Lawrence anak Tinggum Lawrence anak Tinggum tau kapai sekalian udah nadai mereka. Lalu niang tau dekat di sengai Balau Mayu malam tau lagi ya, ba rumah sedempu inya ba rumah di doang. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah 1.8 ba pendam sungai Tapang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu ba telepon ngagai Murin ba lumur 0134112113. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya ba rumah laka sebangkui nuju apa iba di Beram kaban belayan ba Muara Payang Jalai Bayung Rumah Hangi Garu kaban belayan ba Sungai Kura Pakan ngau mega kaban belayan ka buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak tinggum tau ka pai sekalian udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di Duang simpang Kuko Jalai Bayung lalu dekat di kubur ke pagi pigila ba penam Sungai Tapang. Okey nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Udah terlalu nampo maca pesan ke bokai. Merindang kita dulu ke pagi tu. Okay, lagu ke dibai Anderson ngalai ya.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, terima kasih Hakiba awak pengarah pagi. Jadi Haki maca pesan Nabukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya, Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak temiang, munggu ai keniung batu pengansah kepayang, kedumpai segak, munggu sabun gayau mawang gayau padu isu semelatung sibau rumbau marau pantau sapak dimentu mudiang ipu kucing Seri Aman ngau megak kaban belayan ke Bukai ke enda oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Jacqueline anak asai ya, Jacqueline anak asai udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai ba rumah sidempu malam tu lagi ya, inya ba tinting tuba semunjan. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadik sida ianya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Hebson Sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngeramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Kara, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan Kabukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang Milda nak sungguang ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan ari gawan nanak sanggau madah ke pengawal nanak mergang niang antua ya inya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sida inya ba rumah usuh merakai dada Indonesia. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 0199394/0947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu lintang kumpang pauh kumpang langgir nanga kumpang rasau kelampu bukung Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubuk Antu, Seri Aman, Kucing, Sibu, Pintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Madah ke pengawal nanam regang, Niang, Mirin, Anak Janggung ke dekat diatur. Pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kapan belayan dipinta datang ngagai rumah sidampu inya apa rumah husuah merakai dada Indonesia. Okey, lalu ngoyang ngagai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu inya hari medan madah ke pengawang ngata sulit niang jegera anak jimbat ya tau ke ini ipoi ke dekat diatur 2/8/2026 inya lemai hari minggu tu elok ya pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu inya apa rumah Radin Wilson penempat ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar batang spek entai kemali Tabai, Skrang, Puak, Ijit, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Jadi, penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngagai lumur Ipoy, 014-525-4882. Jadinya tadi pesan madah ke pengawang kita sulit niang jigra anak jimbat. Tahu ke ini Ipoy, ke dekat diatur lemah hari minggu untuk ilah. 2008-2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah Radian Wilson penempat ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Ari Gima na umpun madah ke Apai Sida ianya umpun anak dom ya umpun anak dom tau ke dikangau rapai nyawai udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya pa rumah William Madana Lubo Renit Awi Seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah ba penam mandi yang Lubo Renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lubuk Renit, Lubuk Nibung, Alit Empayang Kabung, Sungai Kabang, Kali Kabah, Nanga Malung, Gemida Nawi, Temudu, Diso, Sungai Antu, Bawai Lipas, Nyawan, Keluak, Kerangan, Tabau, Labang Tengah Bintulu, Bayan Ulu Mukah, Ngau Kaban, Pelayan Kebukai. Jadi pesan tau tadi, madah ke umpun anak duam ya, tahu ke dikangau rapa nyawai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Dana Lubu Renit Awi Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah ba pendam mandi yang Lubu Renit ya. Okey, jadi berkenya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony. Merindang kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Ketuai ti berani serta bisi visi bak sekolah nyungka daya bersemekiah Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tandak Naga ngau Singa Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketua IT berani bisi visi serta uliah ngatu ubah jadi orang ti berguna bendal dikena nampak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pemujur siti-siti menua, ukai berpanggai bak pemesai kandang menua, tau ke penyampau tubuh ya, tang disukung ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang moda mensia. Ia bercontoh ke Cap Verde timujur ngangkat ke prestasi tim main bol, hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransian kesama patut diirik dengan sistem pelajar tinggal merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikenang ada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandia serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu ba awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif timungko pelajar ari renggak sekolah nyentuk ke palam pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi Ing Madah, tu dikena ngada ke moda mensia tinggembuan pengelandia tinggi ngambil uliah nangkup guna pemansang menua Jumaat Ila. Antara inisiatif ti dipercayai ke nyengkawam program dui bahasa STEM Trailblazer, STEM Catalyst, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir, geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer diulih nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan ngau Pembudayaan Sains Mosti, Datuk Ruziah Syafei madah ke Mosti majan negap ke pengawak ngemaran ke sains, teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatu Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya ndo merik penerang pasal Artificial Intelligence AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikeremai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nampak raban bangsa ti ukai semina ngenak teknologi ajak tang ulih ngagak teknologi Jemaah Ila. Sarawak jadi zon ketiga oleh ngatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kedia tu ngelui 20,000 iku. Lebih 500 iku hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tandak Naga ngau Singa Sarawak 2026 tidak diatur kena 8 ngau 9 hari

bulan 8 tu. Paket tu dekat diatur ba Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada. Paket tu dekat mantai ke 4 kategori, ianya Tanda Singa Utara, Tanda Singa Selatan Tiang Tinggi, Tanda Singa Selatan Tradisional Ngau Tanda Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lumba ngau main ajak tamaga pelasal dikenal negap ke pengawak bertukar budaya ngau kau antara bangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Adu Karim madah munyinya ba awam pengarang berita di Kuching. 306 ikut orang hari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417 lot timungku pemesai 903 hektar udah tembok bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke Sapit Menteri Langu Pemansang Menggeri pengatur tanah ngau rampak menua Sarawak. Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra ti majak negap ke pengawak merik aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita menang-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medium emas diulih bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang lumpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut ti dijapai sebadau tu. Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah besi benar pengarap Sarawak oleh nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia madah kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 itim hidup emas ke diulih mayanya di champion lebuah Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ia maga bisik benar pengarap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak sudah bersedia ngau masuk paketnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilang. Berebak ngaunya, tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikenal ngamat ke target medium emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Miet ngau pengelantang Raban Bangsa kemega penolong ketuai kontijen layar Sarawak Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih ndang udah bisik potensi keulih nyawa pemuju tim tu. Atlet mega dikingat ngambil bersawup ngau pangandiri merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak pemanjai pengawak nyedia kediri ngau maya berpekit. Ia madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikenak ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit di nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia kepalan baru ngagai utai hidup dalam tasik nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung ti besai ngagai raban urang berikan di Kuala Nyalau.
Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawal rama Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sdn Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukuang Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022, PTBSB udah meri 467 etik refbo bak sekedandu di Tasik Sarawak. Nyengkaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai semina alai berpekit ajak. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa kebisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapi Sekretari Besar Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet patut diperjalai ke ngau cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, pengelantang runding ngau akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa boleh nyapai penyulut bak padang ngau dalam pelajar sidak setipak ngau aspirasi langgu pemansang pelajar tinggi Malaysia 2026 ngagai 2035 tinggal merat ke pemansang bakat ngau cara ti alus. Ia maksud ke jakunya ramba berjadi ke lumba ngau main IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kemari. Lumba ngau main IPT Sarawak diatur berengkah kemari nyentuk ke 2008 ti dipasuk 28 kontijen ngau lebih 2000 ikut atlet ke berpekit ba 8 bengkah lumba ngau main. Penyampau nembiak ngau ngambil bagi ti bertambah nyamandang ke pengerindu ngau komitmen palang pelajar tinggi negap ke pemansang lumba ngau main mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketuai Tik Berani serta bisik visi bak sekolah nyungka daya bersemekih Sarawak. Memansang bakat STEM nyukung agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekiat bak piala terbuka antara bangsa Tanak Naga ngau Singa Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selekat jakuk sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsa utai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digagak ari kayu, awak ke alus, bakar kertas pasir, serta reti empelas tumegak, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digagak. Contoh ayat, amat manah pangkak kayu digagak ayah abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua, aki suriang benung empelas ulu duku ke digagak ya alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat, indai, empelas mua menyadik kami kebaru tembok makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir, tau kemulai kejakuk ti bisik teklanjur. Contoh ayat, kati nda paigat maik sangau sarak. Laban jakuk ia tinggal suah hati apa igan siban, lalu nak diempelas ia. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya empelas.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
4: Nyambi anak pasang.
5: Unggan anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak tuna.
10: Ugap anak untut.
11: Nyaru anak kalah.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Lala kita sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
25: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal pemanai sidang enan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
28: Kami hari drama penghidup
29: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
30: berambung
31: nyawa ngetan ke menua.
32: Sumpah Soldado berambun kenyawa napi peluru nadai pemata bertempuh ngau munsuh sebarang maya tinggal mih apai tinggal mih inai tangkai menimang tinggal mih ambai pinduh perasang tulang tinggal mih telesak anak dikesayang ndak ngajih ke mata diacuk rangkang ndak bersampi kenyawa di tebak tulang enti aku sulai mantai midang gagak mihaku ke buah kenang nyawaku begitang di ujung senapang aku tandang ke singkang bebuai dadu langkah penghulu lumur satu aku pansang ke singkang berambun kenyawa langkah pengiring bala pengerubuh kuta aku tibar ke singkang penikar tuai terbangkar langkah rimau beranak tunggal aku kenji ke singkang berani mati langkah bujang berani ngagai juluk hati ngepuang mimpi ngamat kedanji nuntung keseruan nguta negeri ngetan ke keamanan jalai ke dititi ngerencah padang penusah mipir di padang pasir penisil utai di pedak mempetir nyawa dilah aus kekelak nyerimbing tebiang pemetang Darul Kelemayang. Semingit nadai penerang tampak bersenawa. Milik kelepung pemeniti, belapuh bingung pengunti. Perahu pecah, suara patah, basah renyah. Ensuruk begiuk hujan batu sebuan selejuk. Tau ngelembu, landik ngayah, ngasuh medah. Nikit bukit pemesak, melunggang kesepian. Ngilik kelebak penglelak, ngasuh insak ndak perasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak, ati asai kedekat nyabak. Tang beragam dalam kur ngelaban. Suah tetemu ke bukit, tusah ditikik. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemerai, enggai ndak dirintis ke jalai. Adu ke titi, lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayang. Enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerun ndak alah kelawun. Enggai ndak ditebang belambung kena beliun. Ngasuh suah jai lajung, patah beredah, terkelecut karun rutan marap. Di sepeman jai tawa mundur ke sungai pengelikun menua. Kai kerja ke bertemu ngau rajau bayang.

Mantu Gerasi, BTC Kampung Sunyi, Papas Repak, Puak Temuda, Kebegigi Ngabih Geraji, Tikuk Telengah, Tangkur Semengat Tak Diau Diri, Nadai Kalak Ruji, Laban Kengkak Kebisik Di Tapik, Aku Beri Sungki, Aku Suak Kepedara, Tiril Penganan. Sepemanjai hari nak lapang petang, Lempuang seruran pusang, penuh pengadang. Gak peniau sempama tunjuk dalam gantang, nyelah kurang, keukai penjuru menimang kabar pelayan. Setiap hari hati penuh penangi, cukup pengerawan, neresak ngerepak di kibak kanan, bertempuh lau musuh

datang sebut nak kalah ribut, hati nyelingi netan kemenalan. Agi hidup, agi nelaban. Sejengkal nak kalah nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigit seruran, berperasang ke lekah dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung perabung. Bekejang titi, jamban penjuang. Patah sayap, betungkat ke patung. Pantang, nak rari, ninggal ke kelak. Aku pasang ke singkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kenuk kurang keliak setangga tali. Bujang terbilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat kedanji. Ngulih ke sekepin midul besi bepapak seinci. Deberik raja tanda pemberani anak lelaki. Dada beriang